0: memasuki segmen sudut pandang sahabat MK. Di pagi hari ini kita akan membahas sebuah wacana yang cukup menarik, dan ini berkaitan dengan perubahan nama Jawa Barat. Nama Jawa Barat ini sudah begitu melekat ya sahabat MK, dan ada muncul wacana bersamaan dengan diresmikannya Hari Tatar Sunda sahabat MK pada tanggal 18 Mei nanti. Wacana perubahan nama provinsi tersebut ini menjadi sorotan karena begitu sudah melekatnya nama Jawa Barat beriringan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur yang ada di Pulau Jawa. Kalau Anda sahabat MK, apakah setuju dengan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda? Setuju atau tidak kira-kira? Dan menurut Anda, apa yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan perubahan nama daerah, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan saya pun sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MK FM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini sebuah tema yang menarik tentang perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Karena kalau kita lihat, ini ada sebuah hari baru, hari penting baru ya di Jawa Barat, khususnya terkait dengan peringatan ataupun menetapkan sebagai Hari Tatar Sunda di tanggal 18 Mei mendatang. Penetapan tersebut ini ternyata menjadi bagian dari rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang ditandai oleh prosesi kirab mahkota Binokasi, yang ini sebetulnya rangkaiannya sudah berlangsung sejak awal Mei ya, di tanggal 2 Mei sampai puncaknya nanti di tanggal 18 Mei, sahabat MK.
1: Iya, di mana momentum tersebut sahabat MK tidak hanya dimaknai sebagai peringatan budaya, tetapi juga mulai memunculkan juga wacana strategis sahabat MK, termasuk memungkinkan adanya perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda sahabat MK. Di sana itu juga sahabat MK juga sahabat Syifa, Ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa Karyaguna juga mengungkapkan bahwa penetapan tersebut bukan sekedar menambah hari peringatan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk dapat juga memperkuat identitas budaya masyarakat Sunda yang akarnya sudah lebih dari 1000 tahun, sahabat Syifa.
0: Ya, Masya Allah, ini memang menjadi hal yang cukup menarik untuk kita bahas, sahabat MK, karena kalau ditilik kembali, merujuk sejarah, memang di tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi, sahabat MK, ini menjadi momentum berdirinya Kerajaan Sunda oleh Tarus Bawa. Jadi kalau kita menilik bagaimana hadirnya Provinsi Jawa Barat, apalagi khususnya suku Sunda, ini ternyata tanggal 18 Mei nanti memiliki nilai historis yang kuat, bukan sekedar upaya simbolik semata. Sehingga Milangkala tersebut harus dibaca sebagai ruang refleksi. Di tengah modernitas dan globalisasi, masyarakat Sunda ini perlu kembali memaknai hal tersebut bukan hanya untuk bernostalgia semata, tapi juga untuk menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan hari ini. Disampaikan bahwasannya wacana untuk perubahan nama provinsi seperti Jawa Barat ke Tatar Sunda itu menjadi hal yang sah-sah saja dan masih relevan untuk didiskusikan. Karena secara historis, istilah Jawa Barat adalah konstruksi administratif warisan kolonial, sahabat MK. Sementara kalau Tatar Sunda itu disampaikan mencerminkan identitas kulturan yang lebih autentik, meliputi ruang hidup, bahasa, nilai, dan juga peradaban masyarakatnya, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut terdapat juga beberapa tantangan begitu ya ketika ada wacana tersebut ini perlu untuk diwujudkan. Yang pertama tentu aspek hukum dan juga politik sahabat MK. Perubahan nama provinsi tidak sederhana begitu, harus melalui mekanisme-mekanisme seperti halnya legislasi nasional dan juga persetujuan dari banyak pihak juga. Kemudian yang kedua aspek sosial sahabat MK. Jawa Barat hari ini pun juga sangat beragam, tidak hanya dihuni oleh entitas dari etnis Sunda saja begitu, maka perubahan nama harus tetap juga inklusif, tidak menimbulkan kesan yang eksklusivitas, sahabat MK. Serta yang ketiga, sahabat Syifa, aspek strategis, bagaimana perubahan tersebut ini benar-benar juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ataupun juga pertumbuhan pembangunan daerah di Jawa Barat sendiri, sahabat Syifa.
0: Iya, ini menjadi menarik karena kalau kita lihat dari konteks global, identitas lokal justru menjadi kekuatan ekonomi baru di zaman sekarang. Maka ada sebutan nama Tatar Sunda tadi bisa memperkuat positioning Jawa Barat dalam sektor budaya, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, tapi juga bisa menjadi instrumen diplomasi budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah setuju jika Jawa Barat nanti sebutannya berubah menjadi Tatar Sunda? Kira-kira seperti apa? Sampaikan sudut pandang Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan menurut Anda apa yang harus dipertimbangkan sebelum perubahan nama daerah itu betul-betul terjadi? Apakah memperhatikan terlebih dahulu para pemangku kebijakan terkait dengan aspirasi masyarakat? Memperhitungkan juga dampak sosial serta persatuan masyarakatnya, efektivitas manfaatnya dibanding biaya administrasi, karena kalau merubah nama ini juga ada biaya tertentu ya, sahabat Dava. Dan atau juga aspek hukum dari aturan pemerintahan itu sendiri. Dengan penyebutan nama yang berubah, ini banyak sekali aturan yang akan ikut berubah karena sebutannya berbeda. Silakan kami nantikan sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber, merupakan pakar otonomi daerah Indonesia, sekaligus guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, bersama Profesor Dr. Joermansah Johan, MA. Sesaat lagi setelah kita simak informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung juga dalam segmen Sudut Pandang. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan menilik adanya sebuah wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Apakah Anda setuju sahabat MK dengan perubahan nama daerah tersebut? Dan kira-kira seperti apa hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut? Di pagi hari ini, kita akan berdiskusi bersama dengan pakar otonomi daerah Indonesia sekaligus guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN bersama Profesor Dr. Jo Hermansyah Johan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik dan sehat, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof?
2: Alhamdulillah.
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Kang Dafa, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Kabar baik juga, Masya Allah, Prof.
0: Masya Allah. Terima kasih, Prof. Jo, sudah berkenan untuk berdiskusi di pagi hari ini. Apalagi ini tentang topik yang cukup menarik karena sahabat MK sudah banyak yang bergabung. Ada yang setuju untuk diganti, ada yang juga tidak ini, Prof. Ya, Masya Allah. Dengan hadirnya wacana tersebut, Prof. Jo, ini Tatar Sunda menjadi pilihan nama baru. Apakah isu perubahan nama daerah ini bisa dianggap sebagai kebutuhan administratif semata atau bisa lebih dalam daripada itu, Prof. Jo? Mungkin di awal bisa dijelaskan terlebih dahulu.
1: Oh ya, jadi dia tidak hanya sekedar soal administratif di nama provinsi, tapi juga ada banyak aspek yang akan

0: persoalan politiknya, ya, yang juga tidak kalah penting, perlu didalami, dikaji matang-matang. Ini isu kan sudah lama, jadi bukan baru kemarin saja, dari tahun dua dari sejak lama lah, 2020-an, bahkan sejak dulu tahun 47 itu ada negara Pasundan namanya di dalam Indonesia Serikat.
1: Beda ya, dengan kan? Sunda Empire kan ya Prof ya?
0: Bukan, bukan. Nah, itu contoh itu sudah menjadi bagian dari RIS dulu ya, negara Pasundan. Toh kan kembali ke Jawa Barat juga akhirnya. Ya kan? Nah, jadi artinya kita tidak boleh terlalu membahas ini atau memperkarakan ini dengan sederhana. Harus melihatnya dengan lebih luas ya, dan tidak hanya soal administratif belaka. Begitu Pak Sifahir.
2: Iya baik Prof. Jo, tentunya juga ini menarik begitu, ketika adanya perubahan nama tersebut tentunya juga ini akan berpengaruh kepada beberapa aspek tadi begitu. Namun sejauh ini Prof. Jo, ya, bagaimana begitu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat juga mengusulkan perubahan nama provinsi? Dari sisi regulasi sendiri begitu, bagaimana mekanisme resmi terkait dengan perubahan nama provinsi di Indonesia sejauh ini Prof. Jo?
0: Ya, kalau perubahan nama provinsi itu berarti merubah undang-undang pembentukan. Jadi Provinsi Jawa Barat itu kan ada undang-undang tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Maka dari segi regulasi, yuridis formal, harus ada perubahan undang-undang itu. Perubahan undang-undang adalah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang. Nah, daerah dalam hal ini Jawa Barat hanya punya hak mengusulkan aspirasi, ya, kemudian nanti ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah pusat, presiden bersama DPR RI. Jadi gitu, baru lahir undang-undang tentang perubahan Jawa Barat ini. Kalau dari segi sejarah pemerintahan kita, itu ditetapkannya ketika awal kemerdekaan. Ketika Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi negara modern baru, maka lalu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan ada 8 provinsi. Nah, lalu itu dipayungi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 1 tahun 1945. Maka namanya disebutlah di Indonesia provinsi, 8 provinsi itu, di Jawa ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
1: Betul.
0: Jadi itu dinyatakan sejak awal kemerdekaan. Memang ini ditransfer dari kolonial. Kolonial West Java, Belanda, terus kemudian kita mereka jadi Jawa Barat gitu aja. Nah, tetapi itu dianggap pada waktu itu adalah nama yang tepat untuk 8 provinsi itu, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Sumatera, bahkan baru satu provinsi Sumatera waktu itu, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya.
1: Baik-baik, kalau mengingat wacana ini ternyata tidak hanya muncul di 2026, sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Apakah untuk kasus di masa modern ini begitu Prof, sudah ada juga provinsi yang merubah namanya Prof?
0: Ya, ada. Nah, itu berkali-kali malah ya. Saya kasih contoh, itu namanya Provinsi Papua sekarang. Ya, Provinsi Papua itu dulu namanya Provinsi Irian Barat. Nah, Irian Barat awalnya, kemudian Presiden Soeharto ya, tentu atas diskusi dengan masyarakat Papua, masyarakat Irian Jaya waktu itu, Irian Barat waktu itu, mengubah namanya menjadi Irian Jaya. Jadi Irian Barat itu dianggap produk Belanda. Ya, lalu kita ganti Irian Jaya gitu ya. Lalu setelah itu pada tahun 2021 lewat Undang-Undang Otsus Papua nomor 21 tahun 2001, Presiden Gus Dur menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Nah, maka di 1 Januari 2022 Presiden Gus Dur waktu itu mendeklarasikan Irian Jaya diubah menjadi Papua. Nah, sekarang Papua itu belajar.

0: jadi 6 provinsi. Ada Papua Barat, Papua Barat Daya, itu kembali ke mata angin-mata angin lagi. Kemudian Papua Selatan, gitu ya kan. Nah, jadi artinya ada dan sudah pernah ada kasus ketika suara masyarakat ingin mengubahnya, tapi betul-betul aspirasi masyarakat secara luas dan pemerintah pusat waktu itu lewat Presiden Gus Dur mengubah namanya. Pak Harto juga mengubah namanya. Dua presiden mengubah nama Papua itu. Dan Papua sampai sekarang tidak juga maju-maju. Toh, ya kan? Ya kalau mau bermimpi dengan mengubah nama lalu bisa maju, itu nonsen itu.
1: Baik-baik Prof, tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting juga ketika adanya perubahan tersebut, perlu juga pelibatan berbagai pihak juga begitu ya Prof, terkait dengan nama tersebut. Nah, seberapa penting pelibatan publik secara luas begitu dalam isu seperti ini? Bagaimana juga idealnya begitu Prof Jo, pemerintah dapat juga membangun ruang-ruang dialog agar juga perdebatan identitas tersebut dapat juga berkembang menjadi konflik yang lebih relevan begitu Prof?
0: Ya. Jadi ini memang kan dalam negara demokrasi modern, pembuatan kebijakan publik termasuk di tingkat pemerintahan lokal, ya, itu harus ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat menyampaikan pendapat aspirasi. Tapi masyarakat itu jangan masyarakat kelompok adat aja atau pendukung budaya-budaya Sunda, tapi juga budaya lainnya, ada budaya Cirebonan, ada budaya Kebetawian juga hadir di Jawa Barat, toh. Kemudian juga harus didengar pendapat para tokoh ulama, ya, kaum agama. Kemudian juga harus didengar pendapat para kaum ilmuwan, intelektual, cerdik pandai. Banyak kampus kan di Jawa Barat itu, ya.
2: Betul.
0: Nah, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya, civil society, itu harus kita dengar suaranya dan pendapatnya, dan itu diformulasi oleh pihak pemerintah daerah Jawa Barat nanti apa dan bagaimana hasilnya dibulatkan. Nah, itu nanti kalau memang sudah disepakati luas, ya, dan diterima, maka baru disampaikan kepada pemerintah pusat, ya, di lobby dulu pemerintah pusatnya. Pemerintah pusatnya setuju nggak, mau nggak? Bisa aja pemerintah pusat nggak setuju karena pembentuk undang-undang itu ya pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi ganti-ganti nama ini mekanismenya seperti itu. Ada masyarakat yang terlibat plus keterlibatan pemerintahan lokal dan pemerintahan nasional sendiri.
2: Baik, tadi sempat disinggung juga ya Prof, ternyata Papua ini beberapa kali ganti nama tapi masih dalam kondisi yang perlu untuk ditingkatkan kembali. Kalau dalam praktik otonomi daerah sendiri Prof, apakah kemudian perubahan nama ini termasuk kebijakan strategis yang bisa jadi mungkin Jawa Barat kasusnya berbeda begitu, berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan ke depannya atau seperti apa kira-kira?
0: Itu asumsi aja itu. Ya, jadi pengalaman empirik lah, realita empirik yang kita harus lihat, kasus Papua, ya, kasus ganti-ganti nama kabupaten, ganti nama kota juga pernah ada, tetapi sebetulnya di balik ganti-ganti nama itu yang paling pokok adalah memang apakah pemerintahan daerahnya concern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ya. Di bidang yang luas, jadi pembangunan daerah itu kan bukan hanya pembangunan budaya, tapi pembangunan ekonomi, pembangunan kehidupan sosial, keagamaan, ya, jadi luas. Nah, makanya juga harus kita seksama melihatnya. Jadi jangan hanya satu angle. Ini kita budayawan kumpul-kumpul, misalnya ini dari perspektif budaya ini lebih banyak kita ganti. Saran saya begitu, yang luas, aspek budaya, iya, aspek sosial perlu, ekonomi, kemudian aspek persatuan dan kesatuan masyarakat, ya, yang ada di dalam daerah itu.
1: Iya, baik Prof. Joko, kalaupun juga dilihat terkait dengan dinamika yang ada di Jawa Barat sendiri begitu, dengan luasnya cukup luas juga, kemudian juga demografi dari strukturnya juga pun ini beragam juga begitu ya Prof. Jo. Nah, dalam hal tersebut begitu, hal mendasar apa yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat sendiri untuk saat ini begitu Prof. Jo?
0: Nah gini, kalau kita memang mau menguatkan budaya Sunda, nah, maka resepnya sebetulnya bukan ganti-ganti nama, tapi buat program kebijakan penguatan budaya. Lalu taruh uang di situ, ya, bikin kegiatan dan tidak hanya di tingkat provinsi, tapi melibatkan bupati wali kota dan nyata sampai ke desa-desa di Jawa Barat. Kan gampang aja kalau mau beri contoh, contohnya yang masyarakat Baduy yang sekarang di Banten itu. Kok dia bisa mempertahankan identitas budayanya dan bagaimana cara dia memeliharanya. Nah, budaya Sunda juga bisa dipelihara, mungkin inspirasinya dari masyarakat Baduy ya, atau yang lain silakan. Nah, tapi kalau dalam pemerintahan itu, Gubernur maupun wali kota itu punya wewenang untuk menguatkan kebudayaan. Jadi bukan ganti-ganti nama, tapi taruh program, kegiatan, dan taruh uang. Kemudian ada birokrasi yang mengelolanya dan menjalankan. Lalu ada masyarakat yang memberikan dukungan. Sehingga kemudian nyata budaya itu menjadi meningkatkan kehidupan, kualitas kehidupan masyarakat di tanah Pasundan ini gitu. Jadi itulah yang penting, kuncinya di pemerintahan. Jadi kalau yang di luar pemerintah, saya nggak tahu ya, di pemerintahan gitu, mau kuatkan budaya, mau kuatkan ekonomi, Anda alokasikan uang, Anda punya wewenang nggak dalam hal itu? Mm-hmm. Ya, punya wewenang, oke, okay. Ada uang nggak? Kemudian ada birokrasi yang punya kapasitas mengimplementasi nggak? Dan yang paling penting masyarakat sendiri yang akan menerimanya itu antusias nggak? Ya, dan betul-betul memberikan support dan partisipasi dan dukungannya, kolaborasinya enggak. Itulah kira-kira kiat-kiat yang paling penting diupayakan lebih dahulu, ya kan, ketimbang soal-soal politis ganti nama ini.
2: Baik, Masya Allah. Terakhir barangkali Prof. Jo, kalau kita lihat ini kan ternyata sahabat MK juga sudah terbagi nih, ada yang setuju, ada yang tidak. Bagaimana kemudian ini Prof., masyarakat perlu memandang hal tersebut? Ini kan masih wacana, belum betul-betul terjadi. Kira-kira seperti apa?
0: Ya, jadi karena ini sifatnya wacana, diskursus, nah kita tentu harus memberi respek, menghargai, sama. Jadi teman-teman yang pro dan kontra sama-sama diberi hak dan ruang untuk berbicara, dan pemerintah daerah juga harus arif, bijaksana, mengakomodasi semuanya itu, dan tidak boleh tidak adil ya, dan harus dipikirkan dampak-dampak negatifnya ke depan kalau ini mau dijadikan ganti nama, kira-kira apa saja akan timbul efek negatif di samping manfaat positif yang juga harus kita lihat dengan baik. Dengan kata lain, masyarakat tidak perlu juga harus pecah belah, gontok-gontokan sampai di warung kopi misalnya nanti banting-banting gelas kopi, nggak usah. Jadi cukup ini disikapi dengan kepala dingin dan argumentasi yang kuat masing-masing. Sudah, sesudah itu kita lihat nanti bagaimana proses pembentuk pengusulan dari Pemda, dan kemudian bagaimana proses respon dari pemerintah pusat sendiri.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Jo untuk sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitasnya Prof. Semoga sehat selalu dan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita, diskusi yang cukup menarik ya, terkait perubahan nama dari Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, bersama dengan Pakar Otonomi Daerah Indonesia dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Dr. Jo Hermansyah Johan MA. Dan ternyata sahabat Dava, ini sahabat MK cukup antusias juga menanggapi wacana ini. Ada sahabat kita yang bergabung, misalnya kalau Ibu Yuyun di Bandung itu tidak setuju, lebih memilih untuk tetap menggunakan nama yang sama, yakni Jawa Barat. Kemudian kalau Kang Ayi di Gunung Puntang berbeda, ini kalau Kang Ayi justru setuju nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda, sahabat Dava.
1: Masalah ini beragam juga ya, sahabat Siva, untuk dapat juga sama-sama dihadirkan juga. Karena kalau tadi berkaitan juga dengan perubahan nama tersebut, maka ada beberapa aspek juga, seperti halnya aspek hukumnya, kemudian juga administrasi, bahkan juga politik begitu ya, yang perlu dipertimbangkan juga nih, sahabat Siva.
2: Betul sekali. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Daryanti Ningsih, ini ikut bergabung, harus ditinjau dari berbagai aspek. Ini jadi dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaannya, itu yang penting. Bukan hanya menonjolkan budaya. Karena kalau menurut Ibu Daryanti, ini sekarang banyak yang hanya menonjolkan budaya semata. Padahal aspek lain juga penting. Masya Allah. Terima kasih Ibu Daryanti. Kemudian kita sapa juga ada sahabat kita di Cipadung, Cibiru. Ada Ibu Erni Erawati yang menyampaikan tidak setuju. Karena kalau berubah nama Jawa Barat, maka akan merubah semua papan nama kantor, semua surat administrasinya juga berubah.
1: Betul,
2: dan
1: betul, ya.
2: Masih banyak lagi yang akan berubah. Dan ini sarannya juga agar pemerintah bisa lebih bijak dan lebih fleksibel ya. Karena akibat ataupun efek perubahan nama provinsi ini luar biasa masifnya, sahabat Dava.
1: Benar sekali sahabat Siva, tentunya juga beberapa hal yang penting juga, seperti nanti di KTP juga berubah juga ya sahabat Siva ya.
2: Apalagi Jawa Barat sebagai penduduk, provinsi sebagai penduduk yang terpadat juga ya sahabat Dava, ini akan menambah biaya lagi. Kalau tadi kalau yang disampaikan oleh Prof. Jo, ketika memang ingin mengedepankan budaya, buat programnya sahabat MK. Dan berbeda kali ini kita sapa ada Eyang Aki. Eyang Aki yang bergabung. Kalau yang Aki ini menarik justru, menarik dan sakral sudut pandangnya. Karena memang Provinsi Jawa Barat ini bermula dari Tanah Sunda. Dan momen ngilang kala di nanti ya, Tatar Sunda di 18 Mei puncaknya, ini tentunya akan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Dari aspek hukum memang harus ada persetujuan, dan ini juga sudah ada contohnya, jadi sah-sah saja kalau menurut Eyang Aki. Insyaallah berprasangka baik kepada pemerintah yang mengusulkan ini. Oh, masyaallah. Terima kasih Eyang Aki. Kita sapa juga sahabat lainnya yang sudah bergabung. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya. Ini cukup menarik ya sahabat Dava diskusinya. Kalau Ibu Juwita ternyata tidak setuju untuk perubahan nama Jawa Barat. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita. Kita menyapa di Cijambe, ada sahabat Reni. Sahabat Reni di Cijambe Ujung Berung ikut berdiskusi. Kalau dibanding mengubah nama Provinsi Jawa Barat, lebih baik fokus ke pembangunan Jawa Baratnya saja kalau menurut sahabat Reni. Karena terkait sumber daya yang bisa dimanfaatkan supaya bisa lebih dirasakan kebaikannya oleh masyarakat luas, terutama membangun sumber daya manusia yang ada di Jawa Barat agar bisa mengelola aset yang ada di Jawa Barat juga, dan bisa dirasakan kebaikannya untuk warga Jabar, terutama daripada sekedar merubah nama dengan biaya yang ini tentu tidak sedikit. Jadi fokusnya harusnya dilakukan pengelolaan pembangunan ke hal-hal yang memang substansi, tidak hanya seremonial semata. Baik, terima kasih sahabat Reni di Cijambe Ujung Berung. Kemudian sahabat Mahadi juga ikut berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini. Kalau sahabat Mahadi ini lebih ke 50-50 ya, alias netral saja. Kita perlu pantau dan kawal bersama perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi. Yang Sandi Kesejo di Banjaran, kalau ini menganalogikan seperti halnya Jalan Kopo yang sekarang diganti Jalan Wahid Hashim. Jadi justru malah kurang populer di masyarakat. Jawa Barat sudah begitu melekat, jadi kalau diganti Tatar Sunda ini cenderung menyulitkan. Oh, Masya Allah, terima kasih ya Kang Sandi di Banjaran. Terima kasih juga yang sudah bergabung, ada Kang Nandang Kurnia dari Cicadas dan juga sahabat Hera Fadilah. Dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kita akan nantikan bersama ya bagaimana wacana ini akan dibawa. Dan selamat melanjutkan aktivitas di tim Kamar Berita MKFF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia kita sahabat MK. Persoalan tentang nama ini menjadi wacana yang menarik untuk kita kawal bersama, dan harapannya menjadi sesuatu yang memang bisa berdampak baik untuk seluruh elemen masyarakat. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di segmen berikutnya dalam segmen Bincang Kesehatan setelah kita simak pesan AA berikut ini.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, enggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK, nikmat sehat ini menjadi hal yang patut senantiasa kita tafakuri, kita syukuri, karena sejatinya nikmat sehat perlu kita jaga dan menjadi amanah yang perlu kita optimalkan, Sahabat MK. Berbicara tentang kesehatan, ada beragam sekali jenis penyakit yang beberapa waktu kebelakang kita dengar. Entah itu virus hanta, Sahabat MK, bahkan beberapa tahun lalu ada virus COVID-19, dan yang ternyata masih menjadi momok untuk penyakit yang terkesan sulit untuk disembuhkan, salah satunya juga adalah kanker. Dari data yang kami himpun, jumlah kasus kanker di Indonesia, Sahabat MK, ternyata dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ada sekitar 400 ribuan kasus baru yang terdeteksi setiap tahunnya, dengan angka yang sulit untuk disembuhkan ini mencapai setengahnya, bahkan lebih. Kasus yang diprediksi melonjak lebih dari 70%, Sahabat MK, ini bisa terjadi. Dan 5 jenis kanker terbanyak adalah kanker payudara, serviks, paru-paru, kolorektal, dan hati. Ini tentu menjadi perhatian bersama bahwasannya penyakit kanker bukanlah menjadi sesuatu yang kita remehkan. Karena kalau mendengar istilah kata kanker, yang terlintas seringkali adalah rasa takut, barangkali Sahabat MK, cemas, bahkan bayang-bayang tentang perjuangan panjang yang harus dilalui. Padahal, selain pengobatan medis, perlu kita ketahui bersama ada satu kekuatan yang jauh lebih besar yang seringkali luput diperhatikan, yaitu tentang kesehatan jiwa. Sebab bukan hanya tubuh saja yang berjuang melawan penyakit, Sahabat AFG, tetapi juga hati dan pikiran yang perlu tetap kuat dalam menghadapi setiap prosesnya. Bagaimana kemudian peran kondisi mental dalam proses penyembuhan, khususnya bagi para penderita kanker, seberapa jauh dan seberapa besar pengaruh dukungan emosional terhadap daya juang pasien? Dan bagaimana kalau kita sebagai keluarga pasien kanker, misal Sahabat MK, ini bisa mensupport, memberi kekuatan, bukan justru menambah tekanan atau kekhawatiran? Maka di pagi hari ini, dalam masih program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli di segmen Bincang Kesehatan, kita akan mengupas sebuah tema, yakni sehat jiwa, kuat untuk hadapi kanker. Insya Allah bersama dengan narasumber kita, Dr. Gemah Nuripah SPKJ MKes, dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Adapun silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau menurut Anda, apa sebetulnya yang paling dibutuhkan pasien kanker agar tetap kuat secara mental dalam menjalani pengobatan, Sahabat MK? Anda juga silakan bisa berbagi pengalaman, mungkin ada sahabat, tetangga yang pernah mengalami ataupun menjadi penyintas dari penyakit kanker, Sahabat MK. Berhasil bertahan di hari ini, dan Anda juga memperhatikan menjadi salah satu bagian yang mendukung perjuangan mereka. Kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan segera simak sajian ilmu bersama dengan Dr. Gemah Nuripah SPKJ MKes berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hubungan antara kanker dan kesehatan mental itu apa gitu? Ada hubungan nggak gitu ya? Nah, ini sangat ada hubungan ya, sangat erat ya dan kompleks gitu. Karena penyakit kanker ini tidak hanya mempengaruhi tubuh gitu secara fisik ya, tapi juga membawa dampak besar pada kondisi psikologis penderitanya gitu, atau juga bukan hanya penderita melainkan juga pada orang di sekitarnya ya, termasuk keluarga ya, keluarga yang mendampingi penderita gitu.
0: Baik.
1: Nah, kita tahu bahwa penyakit kanker itu merupakan salah satu penyebab utama kematian ya di seluruh dunia. Makanya dampak psikologisnya itu sangat nyata ya pada penderita kanker. Nah, di penelitian itu ada beberapa dampak psikologis pada penyakit kanker ya, yaitu adanya kecemasan ya, kemudian adanya depresi dan adanya stres dan trauma gitu. Nah, untuk kecemasan ini sekitar 20-40% jadi tinggi ya. Nah, kita tahu bahwa kecemasan itu bisa menjadi satu emosi yang sebetulnya normal ya, normal teh. Jadi kita kan pasti mengalami kecemasan begitu ya. Tetapi ini yang disebut dampak psikologis itu yang mengganggu, yang disebut gangguan kecemasan gitu. Jadi cemas dengan gangguan kecemasan itu beda ya. Anxiety disorder, gangguan kecemasan itu apabila rasa cemasnya itu sudah sangat mendalam, sangat lama dan mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari ya, sehingga seseorang itu kurang bisa berfungsi ya. Misalnya seorang ibu rumah tangga, dia yang biasanya melakukan kegiatan sehari-hari yang memasak dan sebagainya, nah sekarang udah gak bisa lagi ya karena kesehatan tersebut ya. Kemudian sama juga ya untuk depresi juga sama. Nah ini depresi itu tinggi juga teh, 25-30% kanker itu bisa mengalami gejala depresi ya. Sama ya, kalau depresi itu tidak hanya sedih gitu ya. Kalau sedih itu kan wajar, kita ada sebab pasti sedih ya, sebab yang menyebabkan kesedihan ya pasti kita sedih. Tapi kalau udah nggak ada ya udah biasa lagi ya. Tapi kalau ini yang disebut depresi, ini adalah gangguan depresi ya. Jadi dia bukan hanya perasaan sedih, tapi juga ada apa tanda-tanda yang lain ya. Misalnya dia menjadi kehilangan minat dan kegembiraan gitu. Kemudian juga menjadi lelah gitu, energinya itu menurun walaupun tidak ada kegiatan yang dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik lalu kita capek ya, lelah, itu kan wajar.
2: Betul.
1: Tetapi kalau kelelahan atau energi menurun pada pasien depresi itu bila dia tidak melakukan satu aktivitas atau melakukan aktivitas tapi yang ringan-ringan saja seperti itu. Yes. Kemudian ada gejala-gejala yang lain dari depresi ya, gejala tambahannya misalnya ya ada kesulitan untuk tidur. Ya ini sama pada cemas juga ada kesulitan tidur. Kemudian gejala depresi yang lain, dia ke nafsu makannya itu berkurang ya. Lalu adanya masa depan ya, pikiran masa depan yang pesimis seperti itu.
2: Baik.
1: Kemudian juga konsentrasinya itu menurun ya. Jadi dia sering lupa-lupa apa yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukannya mau apa ya, lupa lagi gitu. Nah itu penurunan fungsi kognitif pada depresi ya. Kemudian yang lebih berat lagi, pasien depresi itu bisa ada ide-ide untuk melukai diri ya, bahkan ada pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya. Jadi banyak tuh pasien-pasien depresi yang berpikiran atau bahkan sudah melakukan upaya-upaya bunuh diri seperti itu ya. Lalu untuk depresi, kalau lebih berat lagi, dia bisa mengalami gejala psikotik ya. Misalnya ada halusinasi. Nah, halusinasi itu adalah gangguan pada persepsi ya. Jadi ya seperti mendengar suara-suara yang mengatakan sesuatu yang negatif, misalnya kamu udah nggak berguna misalnya ya. Kalau ini kita hubungkan dengan pasien kanker, ya udahlah, kanker kan pasti nanti juga mati, udah kamu nggak usah berobat aja misalnya gitu ya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas seperti itu. Nah itu depresi yang berat itu seperti itu. Kemudian tadi ya ada cemas, depresi dan adanya stres atau trauma ya. Jadi diagnosis dari kanker itu bisa memicu trauma psikologis yang gejalanya tuh misalnya mimpi buruk gitu ya. Mimpi buruk, mimpi tentang kanker ya, mimpi tentang apa yang dia bayangkan yang negatif tentang kanker itu sendiri. Itu kalau mimpi ya. Tapi kalau dalam keseharian ya sama, dia sering pikirannya terus menerus kepada hal-hal negatif tentang kanker. Ya itu.
2: Baik.
1: Kemudian selain dampak psikologis, ini dampak terhadap proses pengobatan ya. Mm-hmm. Jadi kenapa penting ini kesehatan mental pada pasien kanker? Karena kesehatan mental yang buruk yang tadi sampaikannya bisa cemas, depresi atau trauma itu dapat menurunkan kepatuhan terhadap pengobatan. Mm-hmm. Ya, misalnya pengobatan kanker bisa mengoperasi, mau kemoterapi, radioterapi dan lain-lain. Jadi dia tidak patuh gitu. Ya, karena kan tadi ya gejala depresi kan hilang minat ya, termasuk juga minat atau semangat untuk berobat. Nah, itu ya. Jadi kalau depresi jadi males ngapa-ngapain, termasuk males berobat. Jadi kan tidak patuh. Ya seharusnya harus dikemo, tapi udahlah. Kayaknya saya percuma aja gitu dikemo, nanti ujung-ujungnya juga mati gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kesehatan mental yang buruk bisa menurunkan kepatuhan. Ya, kemudian sebaliknya ya, kondisi psikologis yang positif, misalnya optimis, ya itu kan kebalikan depresi ya. Optimis ya, kemudian dukungan sosial ya, terutama dari keluarga, dan ini yang tidak kalah penting, yang spiritualitas ya. Itu terbukti ya, secara ilmiah juga banyak penelitiannya, memperbaiki kualitas hidup pasien kanker, kemudian meningkatkan imunitas ya, dan bahkan juga meningkatkan peluang kesembuhan gitu ya. Jadi kalau yang kondisi psikologisnya baik, positif, dia lebih besar peluangnya untuk bisa sembuh gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau tidak ditangani ya gangguan mental di atas itu, dia bisa mempengaruhi, memperparah gejala fisiknya ya, seperti nyeri-nyeri. Kan pasien kanker sering mengalami nyeri atau juga mengalami gangguan tidur. Jadi kalau jadi gangguan tidur atau nyeri dari kanker itu sendiri, kalau penderita kanker itu mengalami kecemasan atau depresi, dia akan memperparah gitu. Jadi nyerinya itu tambah-tambah, gangguan tidurnya itu bertambah gitu ya.

0: Masya Allah sahabat MK, betapa luar biasanya kekuatan pikiran, kekuatan dukungan orang-orang sekitar untuk membantu penyembuhan pasien kanker sahabat MK. Dan kalau menurut Anda, apa saja kira-kira yang paling dibutuhkan oleh pasien kanker agar tetap kuat secara mental menjalani pengobatan? Apakah dengan dukungan keluarga dan orang terdekat? Motivasi diri dan pikiran positif sahabat MK? Ini kalau Anda pernah menangani kasus yang serupa, mungkin bisa dibagikan juga bagaimana cara untuk mendukung para pasien, bagaimana motivasi yang dihadirkan agar para pasien bisa berpikiran positif. Silakan Anda bisa berbagi di 0811 224 1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Mudah-mudahan jadi ikhtiar jalan kebaikan untuk yang lainnya. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung diskusi perbincangan kita di Bincang Kesehatan pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat terlebih dahulu. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK.

TMQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mita tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita membahas seputar betapa kesehatan jiwa ini bisa sangat mendorong, membantu pasien penderita kanker agar bisa semangat untuk pulih, sahabat MG. Karena bisa jadi orang di sekitar kita ketika dalam kondisi sehat ini begitu luar biasa, tapi ketika tahu ada vonis penyakit yang menghinggapi dirinya, ini menjadi sebuah tamparan psikologis, khususnya sahabat MG. Perasaan kaget, shock, ini ternyata tidak hanya berdampak pada orang yang menderita penyakit tersebut, tapi juga kepada keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Dan memang penyakit kanker ini menjadi salah satu penyebab utama dari kematian di seluruh dunia, yang tentu menimbulkan dampak psikologis, baik itu kecemasan, depresi, stres, trauma, sahabat MK, yang justru ini akan memperparah gejala ataupun penyakit yang diderita. Disampaikan di termin pertama tadi, sahabat MK, ternyata kecemasan ini berpengaruh 20-40%, depresi bisa berpengaruh 25-35%, padahal tidak melakukan apa-apa aktivitasnya, bahkan termasuk juga adanya halusinasi, gangguan tidur, seperti mimpi buruk, ini menjadi hal yang justru menghambat proses penyembuhan. Tentu ketika orang yang kita sayangi sedang mengalami ataupun menderita penyakit tertentu, sahabat MK, harapannya kita bisa memberikan dukungan. Tidak hanya terkait dengan dukungan finansial, tapi juga moral, penyemangat, agar mereka bisa terus berikhtiar pulih ataupun sembuh. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan ataupun memperhatikan kesehatan jiwa, sahabat MK. Dan insya Allah di termin yang kedua ini kita akan sambung diskusi perbincangannya bersama dengan narasumber, ada dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Dr. Gemah Nuripah, SPKJM, sahabat MK. Anda pun kami undang untuk bisa bergabung menyampaikan pandangan ataupun pengalaman Anda, dukungan Anda, mungkin bisa sampaikan juga doa terbaik Anda untuk para pejuang kanker di luar sana. Silakan bisa berbagi di 0811-224-1027. Menurut Anda, sahabat MK, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh para penderita kanker ketika sudah mengalami vonis? Apakah dukungannya ini bisa dari motivasi diri dan pikiran positif, lingkungan yang kemudian memahami kondisi mereka, atau faktor-faktor lainnya? Kami nantikan di 0811-224-1027 dan kita akan segera simak, sahabat MK, sajian ilmu bersama dengan Dr. Gemah berikut ini.
1: Kita lanjut ya. Jadi dukungan kesehatan mental ini sangat diperlukan ya, terutama dari orang-orang terdekat ya, yaitu keluarga gitu ya. Nah, pasien kanker ini kan tadi ya sangat rentan, dia mengalami cemas, sedih gitu ya. Ini adalah manusiawi, betul nggak teh? Ya, sangat-sangat manusiawi. Nah, yang penting dilakukan oleh keluarga itu apa? Ya, pertama kalau penderita kanker itu ya, menjadi keluarga kita itu mengeluh ya, mengeluh misalnya tentang sakitnya gitu ya, tentang nyeri, tentang gak bisa tidur. Nah, itu dengarkan ya, dengarkan keluhan pasien itu dengan empati ya. Jadi berikan waktu untuk lebih banyak mendengar ya, jangan menghakimi misalnya, ah nanti juga enggak, atau ya hal-hal yang membuat penderita kanker itu merasa tidak dimengerti gitu ya. Berikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan perasaannya ya. Jadi kalau secara empati itu kita mendengar, nggak usah banyak bicara kitanya ya. Jadi misalnya, aduh saya kok sakit, oh ya kamu sakit ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya saya takut, oh kamu takut ya, gitu ya. Jadi jangan mengatakan misalnya seperti ini, saya takut, terus kita mengatakan sebagai keluarga, kamu jangan takut. Nah itu kalau di fase-fase awal itu kurang berguna gitu teh, ya, karena kan dia takut. Nah kita harus mengerti dia takut, jadi oh kamu takut ya gitu. Nah jadi kita lanjut misalnya apa yang kamu takutkan seperti itu ya, misalnya saya takut nanti kalau saya harus dioperasi, saya takut kalau nanti kemoterapi itu gimana gitu. Nah terus kita tanya lanjut gitu, apa yang kamu takutkan tentang kemoterapi? Apa yang kamu takutkan, berarti kita menanyakan perasaannya ya.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga menanyakan pikirannya, apa yang kamu pikirkan tentang kemoterapi gitu. Jadi kalau misalnya apa yang kamu takutkan tentang kemoterapi, saya takut nanti saya nggak tahan, saya takut nanti rontok rambut saya gitu ya. Nah kalau yang kamu pikirkan ya itu sama ya, pikirannya adalah pasien kanker itu nggak sembuh misalnya, pasien kanker itu nanti rontok nggak bisa tumbuh lagi misalnya, itu adalah pikirannya. Jadi beda ya pikiran sama perasaan, tapi itu saling berkaitan gitu ya. Nah jadi kita ya respon sebagai keluarga, oh begitu ya, memang pasti kamu takut kan gitu ya, seperti itu aja gitu ya. Nah terus bisa juga langsung misalnya ya udah kita cari tahu, nanti kita tanya aja ya sama dokternya seperti itu ya. Nah itu akan menenteramkan penderita kanker seperti itu ya. Walaupun misalnya keluarga itu kan tidak memberikan solusi ya, karena kan tidak tahu juga gitu misalnya ya dari awam gitu, tapi dengan seperti itu udah menjadi suatu penenteraman seperti itu ya. Nah kemudian dukungan keluarga yang lain seperti apa gitu ya, dukungan keluarga dan sosial. Nah ini kehadiran keluarga itu sangat bermakna dalam apa ya, dalam menemani pasien berobat ya ke rumah sakit misalnya, kontrol ya, harus kontrol ya udah kita ingatkan ya. Kemudian membantu aktivitas harian, jadi kita bantu ya sebagai keluarga ya, misalnya pasangan ya, suami istri atau sebagai anak ya, kita bantu untuk meringankan aktivitas harian yang biasa dilakukan, tetapi karena misalnya sakit ya nggak bisa ya. Nah kita bantu gitu ya. Kemudian memberikan kata-kata yang menguatkan gitu ya, bukan menakut-nakuti ya, kata-kata yang menguatkan ya, misalnya kamu pasti bisa, yang lain juga itu apa, yang lain juga bisa mengalami ini ya, tapi itu bisa tahap selanjutnya ya, karena kalau di awal-awal tuh nggak mau ya, dibandingkan tuh nggak mau ya biasanya gitu ya, nah, saya bukan dia gitu, saya tidak sama gitu, biasanya seperti itu ya itu. Kemudian ya dukungan spiritual juga itu sangat berpengaruh gitu ya, tapi kita lihat dulu gitu ya penderitanya gitu sebagai seperti apa kedalaman spiritualnya gitu ya. Kalau kita sih sebagai muslim ya, kita tahu ya kalau misalnya ada sesuatu dan kita meminta itu dengan sholat, dengan sabar gitu ya, dengan sabar dan sholat ya, kita kualitas sholat kita ya ditingkatkan ya. Kemudian sabar itu bukan diam kan gitu ya, sabar itu berarti sabar juga dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pengobatan seperti itu ya. Dan berdoa juga, kita sama-sama berdoa gitu ya, semoga pengobatan ini berjalan lancar, dan kalau Allah mengendaki pasti semua penyakit itu kan ada obatnya. Betul. Pasti akan sembuh ya seperti itu ya. Nah itu jadi kita tetap apa menjalani, artinya menerima gitu ya kan. Kalau kalau di awal-awal mungkin tidak menerima gitu, biasanya menyangkal dulu ya.
0: Respons terus pertamanya ya,
1: ya denialnya, bisa saling menyalahkan juga, terus nyari-nyari apa kesalahan saya gitu ya. Nah itu padahal kan nggak ada yang salah gitu kan, yang seperti itu. Jadi ini dulu pas menyangkal, kemudian depresi, lalu setelah itu penerimaan ya. Nah fase penerimaan ini fase yang sangat penting ya. Jadi setelah menerima pasti mau menjalani ikhtiar-ikhtiar seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ya keluarga itu melihat kok apa ya, keluarganya yang menderita kanker itu seperti ngedrop gitu ya, seperti ya tidak mau melakukan apapun ya, tidak mau melanjutkan pengobatan misalnya. Nah kita lihat apakah ini tuh mungkin ya salah satu tanda dari depresi misalnya, seperti itu ya. Nah depresi itu kan bisa ringan, sedang, berat gitu ya, yang tadi sebutkan ya. Nah yang kalau misalnya dia tidak mau melanjutkan misalnya kemonya ya, harusnya 6 kali ini 2 kali udahlah saya ngomong gitu ya. Nah itu mungkin aja ya salah satu gejala tanda-tanda depresi seperti itu. Nah kalau depresi ringan kan biasanya kita bisa saja ya oleh keluarga saja seperti itu ya. Tetapi kalau dia sudah sedang, berat, itu mungkin perlu penanganan profesional ya. Jadi tidak ada salahnya ya, yuk kita konsultasi, kita sampaikan ketakutan kamu ya pada dokter ahlinya gitu ya. Nah kadang-kadang juga dokter bedah itu konsultasi, memberikan rujukan ya pada psikiater. Mungkin itu dulu saya.

Masya Allah sahabat AMK, betapa dukungan moral kepada keluarga yang sedang menderita kanker ini menjadi hal yang begitu bermakna. Dan cara untuk menyampaikan dukungan ini juga perlu diperhatikan sahabat AMK, karena dengan cara yang benar, yang baik, ini akan berpengaruh sangat luar biasa untuk mendorong optimisme, semangat melakukan perawatan agar bisa kembali sehat dan kembali pulih. Kalau Anda sahabat AMK, pernahkah punya pengalaman mendampingi rekan sahabat atau teman yang mungkin bisa jadi membutuhkan dukungan moral terkait dalam hal ini bisa jadi menghadapi penyakit kanker sahabat AMK? Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Utik di Yogyakarta yang berbagi juga. Pernah ada tetangga yang sama dengan menerima nasib tersebut. Dulu di Jogja masih sehat, masih bisa beraktivitas, membantu orang tuanya, berjualan di tempat wisata. Kemudian tetangga tersebut pergi merantau dan menyusul keluarga yang lainnya, yakni anak dan suaminya di Tangerang. Merasa sehat, benar-benar beliau ini berniat untuk mau mulai bekerja, tapi tiba-tiba ambruk sakit kambuh dan dibawa pulang kembali ke Jogja dan dirawat oleh orang tuanya. Putrinya yang masih sekolah sebagai perawat juga kala itu, ini dengan kondisi sudah tidak memungkinkan, ya sudah pasrah. Jadi akhirnya terdiagnosalah mengalami penyakit kanker payudara. Sudah di kemo dan kontrol juga. Sehingga dukungan keluarga ini menjadi hal yang sangat penting. Dan alhamdulillah sahabat Ibu Utik di Yogyakarta ini tetangganya memiliki anak yang menjalani pendidikan kejuruan sebagai perawat, ya Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan bakti kepada orang tua juga. Dukungan moral ternyata begitu luar biasa sahabat AMK, mindset kesembuhan untuk para penderita kanker, untuk para pasien. Ini harapannya bisa terus kita gandeng jalan bersama untuk mendapatkan penanganan yang terbaik. Silakan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung diskusi kita, perbincangannya bersama dengan Dr. Gemah Nurifah SPKJ MKes. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Yanki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah.

0: 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, kurban peduli negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di segmen Bincang Kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbicara soal betapa kekuatan jiwa ini bisa berdampak signifikan bagi kesembuhan para pasien kanker, sahabat MK, insya Allah kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Dr. Gema Nuripa, SPKJ MKes, selaku dokter spesialis jiwa atau psikiatri di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Anda juga silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Kalau menurut Anda, hal apa yang paling dibutuhkan, dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh para pasien kanker agar mereka bisa terus semangat berjuang pulih, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK atau sampaikan di 0811-224-1027. Dan kita akan segera simak sajian ilmu di pagi hari ini berkaitan dengan sehat jiwa, kuat hadapi kanker. Baik dokter, apakah penyakit ataupun banyak pikiran ini juga bisa memicu kanker juga dok? Tolong penjelasannya, silakan dokter Gema.
1: Iya, jadi kalau kanker itu multifaktor begitu ya, dari mulai faktor biologinya mungkin ada faktor genetik juga ya seperti itu. Tetapi kan genetik bukan satu-satunya ya, jadi bisa jadi misalnya daya imunitas kita itu turun gitu ya. Nah daya imunitas turun tuh karena apa ya? Karena ada stresor gitu ya. Jadi stresor itu selalu ada kan dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi apakah kita bisa menghadapinya gitu ya? Nah secara sadar kita hadapi, penyelesaiannya apa gitu ya. Tetapi ada juga kan yang menghindar gitu. Nah itu kalau yang menghindar itu kurang baik gitu ya. Karena pasti masalahnya itu akan selalu ada gitu ya. Nah, jadi hadapi terus bagaimana menghadapinya ya. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita minta bantuan ya. Minta bantuan keluarga, orang lain. Minta bantuan pada Allah juga ya. Dibukakan ya jalan keluarnya seperti itu. Jadi stresor-stresor itu meningkat, bisa menurunkan imunitas gitu ya. Kemudian juga betul ya, stresor itu juga bisa menyebabkan sel-sel kita itu berubah gitu ya. Ya apapun gitu, misalnya bisa menjadi dia terinfeksi gitu, terus lama-lama bermutasi menjadi kanker gitu. Tapi bisa juga sebabkan ini multifaktor ya, dari luar, misalnya dia karena pola-pola hidup yang kurang baik ya, misalnya pola makan gitu ya, pola

0: makan ya makanan yang kurang baik lah ya, seperti sekarang kan makanan itu banyak yang tidak baik ya sepertinya ya Teh.
1: Fast food ya sekarang ya dokter ya.
0: Oh iya gitu ya, jadi
1: junk food.
0: Mungkin tinggi lemak apa,
1: betul,
0: tinggi gula ya seperti itu mempengaruhi, lalu polusi-polusi seperti itu. Jadi itu multifaktor. Jadi salah satu faktor yang menjadi pemicu tetapi bukan satu-satunya ya. Stres itu bisa menyebabkan kanker ya. Seperti itu Teh.
1: Kalau kita lihat juga seberapa besar sebetulnya pengaruh kondisi mental terhadap respons tubuh untuk menjalani terapi kanker ini dokter, apakah dokter melihat ketika ada pasien kanker yang kemudian kondisi kesehatan mentalnya ini lebih bagus, lebih cepat juga dalam penyembuhannya dokter, atau seperti apa?
0: Ya betul seperti itu ya, jadi itu juga kalau saya lihat di penelitian, tapi saya nggak ini ya apa nggak bisa menyampaikan ya penelitian di mana itu, tapi secara umum kalau misalnya mentalnya itu baik ya, berarti dia kan semangat gitu ya, dia semangat untuk menjalankan pengobatan. Pertama dia mau berobat gitu, kemudian untuk emosinya dia optimis, optimis akan sembuh gitu. Kata dokter juga kan ini kanker apa, misalnya kanker payudara, nanti dioperasi ya udah jalanin aja gitu ya, dioperasi. Setelah operasi apa dok? Kemo, ya udah jalanin kemo aja dengan semangat seperti itu ya. Dia bisa melihat oh ya orang lain juga ada yang sembuh gitu ya dengan pengobatan ini. Jadi ini satu ikhtiar pengobatan gitu ya. Jadi emosinya dia optimis, sebenarnya pikirannya juga sama ya, pikiran juga optimis, jadi saya akan sembuh. Nah ini ada satu terapi ya, jadi selain terapi obat gitu. Jadi tadi saya lupa ya menyampaikan, kalau misalnya depresinya, misalnya seseorang ya mengalami gangguan mental, misalnya depresi atau cemas yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, nah itu disarankan ke psikiater ya. Nah nanti mungkin dokter juga melihat ya, oh ini kayaknya perlu obat gitu. Jadi diberikan obat tertentu untuk mengurangi kecemasannya ya, untuk mengurangi depresinya itu. Nah selain obat, dokter juga memberikan psikoterapi. Nah psikoterapi seperti apa? Banyak ya, misalnya latihan relaksasi, latihan napas ya, mindfulness gitu. Dan terapi kognitif ya, terapi kognitif itu penting juga. Apa yang disebut terapi kognitif? Yaitu terapi yang mengolah pikiran. Nah, biasanya pikirannya itu negatif. Misalnya, saya nggak akan sembuh, saya akan cepat mati, kayak gitu ya. Nah, itu dirubah sama kita. Ya, saya akan sembuh, gitu ya. Itu pikiran yang positif, saya akan sembuh. Saya akan melewati masa-masa pengobatan itu dengan baik-baik saja. Apabila saya mengalami sakit, maka itu adalah proses ya, dan saya akan melewati itu. Jadi misalnya sakitnya itu hanya sebentar, misalnya saat kemo ada mual, tapi sebentar, setelah itu saya akan baik-baik aja. Toh kemo gak akan selamanya, setelah kemo saya akan sembuh dengan izin Allah gitu ya. Nah itu terapi kognitif namanya ya, seperti itu. Terapi kognitif ini sangat mempengaruhi kesembuhan seperti itu ya. Kalau kita lihat untuk terapi kognitif ini, misalnya pada atlet ya, pada atlet dia akan mengadakan lomba. Nah dia itu harus positif tuh pikirannya, apa pikirannya, dia itu adalah juara ya. Kalau dulu Tessy Fama belum lahir, pasti ada Muhammad Ali itu petinju legendaris ya. Nah sebelum bertinju dia itu mengatakan, saya adalah pemenang gitu ya, saya akan mengalahkan. Jadi belum apa-apa dia udah yakin bahwa dia itu pemenangnya gitu, sehingga pikiran tersebut mempengaruhi sikap-sikap dia gitu. Jadi dia bermain tuh dengan ya layaknya pemenang, gimana kan bagus tuh mainnya ya, seperti itulah perumpamaannya ya. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa saya itu akan sembuh gitu ya. Nah biasanya kan pikiran tuh terhadap kematian, benar nggak? Kita kan takut ya kematian itu gitu.
1: apalagi terkait penyakit kanker ya dokter ya, biasanya pikirannya sudah ke arah sana.
0: Iya, padahal kan tidak gitu. Jadi kita bisa mengolah pikiran gini, semua orang itu akan mati dengan apapun caranya gitu. Tetapi tidak selalu kanker itu menyebabkan kematian, ya mungkin seperti itu gitu ya. Orang yang tidak ngapa-ngapain aja bisa mati kok gitu ya. Ya gak teh?
1: Betul, betul.
0: Gak ngapa-ngapain bisa mati ya. Udahlah itu apa soal apa. Jadi kematian itu kan soal takdir aja, udah waktunya gitu. Tapi kalau pasien kanker panjang usia kan bisa, kalau lo belum waktunya ya, seperti itu. Nah itu mengolah-olah pikirannya seperti itu. Gitu ya.
1: Baik, baik.
0: Dan ada juga terapi relaksasi gitu ya. Kan tadi cemas, depresi itu kan pasti tegang ya. Jadi terapinya ya terapi relaksasi gitu ya, dengan latihan nafas ya. Jadi kita luangkan waktu ya, kalau kita orang muslim ya ada ininya ya, pasti ada
1: ritual sholatnya ya.
0: Ya gitu ya. Jadi setelah sholat kan kita ya berzikir, itu ya relaksasi sambil relaksasi lah gitu ya. Itu bagus lah kalau orang Islam kan relaksasinya ditambah gitu, ditambah dengan zikir-zikir ya. Jadi duduk gitu ya, karena pasti kita kalau udah sholat pasti duduk ya. Nah udah duduk, kemudian kita tarik nafas ya selama 4 detik gitu ya, tarik nafas dalam pelan-pelan gitu, kemudian ditahan 2 detik ya, itu tarik nafas dari hidung ya, 4 detik, kemudian ditahan 2 detik, lalu dihembuskan dari mulut ya selama 6 detik ya, itu lakukan beberapa kali ya gitu, misalnya 10 kali kita boleh lakukan kapan aja gitu ya. Jadi boleh setelah sholat, boleh kapan saja seperti itu ya. Kemudian ada juga mindfulness ya. Jadi mindfulness itu kita berusaha ya menyadari apa-apa yang sedang kita lakukan saat ini dan di sini ya. Saat ini berarti tidak saat lampau ya, tidak saat yang akan datang, karena kan belum ya. Kalau saat yang lampau kan kita bisa jadi menyesal gitu. Ah, coba kalau saya nggak gini, coba kalau saya tidak begitu nggak akan begini, nah kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Terus kalau saat yang lampau, aduh nanti jangan-jangan saya nanti begini-begini gitu ya.
1: Nah,
0: itu kan saat yang akan datang ya. Nah itu. Jadi kalau mindfulness saat ini aja dan di sini gitu, bukan di mana-mana kita pikiran kemana melayang lagi di tempat anu itu tidak. Jadi di sini gitu, di sini tuh di mana ya, kita misalnya kalau habis sholat ya, saya itu lagi di rumah, lagi duduk ya habis sholat gitu, dan di sini di rumah gitu saat ini. Nah kita merasakan apa-apa yang sedang kita lakukan saat ini itu dengan mengaktifkan panca indera kita ya. Misalnya mata ya, kita melihat oh ini ada sajadah kan ya, habis sholat nih. Terus telinga kita ya, kita bisa mendengarkan ya suara-suara di sekitar kita ya. Terus kita merasakan apa pembauan ya, pengucapan, perabaan. Kemudian kita menyadari nafas kita gitu. Biasanya kan kita tidak menyadari nafas ya, Teh, benar nggak? Nafas mah nafas aja gitu. Nah sekarang kalau mindfulness itu belajar untuk menyadari nafas kita. Jadi saat kita relaksasi, kita menyadari kita lagi di sini, kita sedang apa? Kita sedang relaksasi lah, latihan nafas ya. Jadi rasakan nafas yang menghembus dari hidung ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru kita, kemudian tahan ya, sambil pikirannya tuh positif gitu ya. Kemudian kita hembuskan lagi ya, seperti itu ya. Boleh kalau sambil berzikir, kita kan banyak ya yang bisa kita lakukan, misalnya subhanallah, oh kita maksudnya Allah sudah memberikan mata kita bisa melihat, hidung kita bisa ya mencium dan sebagainya. Itu adalah mindfulness. Nah itu sangat membantu ya, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam otak kita, ke dalam sel-sel kanker kita, dan kita berdialog gitu ya dengan sel-sel tubuh kita seperti itu.
1: Masya Allah sahabat MK, sebuah dialog yang menjadi banyak rasa syukur ketika kita sudah menyimaknya sahabat MK ini, ketika kita bisa memberikan dukungan moral, ketika kita bisa memberikan semua hal yang positif sahabat MK untuk rekan-rekan saudara yang sedang berjuang khususnya pada penderita kanker. Mudah-mudahan ilmu yang kita simak sahabat MK tadi salah satunya adalah terkait dengan mindfulness. Berusaha untuk menyadari apa-apa yang sedang dilakukan saat ini, di sini, detik ini sahabat MK, bukan di masa lampau yang kemudian ini cenderung membuat kita merasa menyesal, atau terkait dengan kekhawatiran masa depan. Ini dengan cara mudahnya adalah mengaktifkan segala panca indera kita, menyadari nafas, hal yang seringkali mungkin luput kita syukuri sahabat MK. Ini kalau latihannya biasanya saya juga sering mengajak ya anak-anak untuk menahan nafas 1 menit kira-kira kuat tidak? Ketika tidak kuat, itulah nikmat nafas yang selama ini senantiasa kita rasa normal, berlalu begitu saja hingga luput dari rasa syukur. Apalagi ketika sudah disampaikan di jurnal syukur setiap pagi oleh sahabat MK, bisa bernafas menghirup oksigen dengan gratis ya, Masya Allah. Karena banyak juga saudara-saudara kita, sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah untuk menghirup oksigen melalui alat-alat tertentu sahabat MK. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita secara utuh memberikan dukungan moral, dukungan dan support system yang baik, ini bisa menambah semangat sahabat saudara kita, keluarga kita yang sedang berjuang untuk menyembuhkan diri dari segala macam penyakit sahabat MK. Semangat menemani, selamat, semangat juga untuk membersamai mereka, dan mudah-mudahan ini jadi ladang dakwah kita agar bisa senantiasa menghadirkan manfaat untuk orang lain. Dan kami sapa juga Anda yang sudah bergabung berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini. Kalau Ibu Erni Erawati di Cipadung Cibiru berbagi caranya dengan memberi pengertian kepada pasien bahwa ada yang apa yang terjadi ini merupakan takdir Allah. Karena kalau sudah menerima takdir Allah, itu pasti yang terbaik dan menjadi ladang untuk penghapusan dosa. Masya Allah, betul sekali ya. Penyakit ini sebagai penggugur dosa, sahabat MK. Tidak hanya itu, Ibu Erni juga berbagi ataupun membagikan beberapa tips ya untuk mendorong pasien juga agar berobat, karena itu salah satu ikhtiar dan bentuk keikhlasan menerima takdir. Tidak hanya itu, tapi juga memberi pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan keikhlasan. Jadi perlu pendampingan khusus ya. Dan mudah-mudahan Anda yang sedang berada di posisi untuk mendampingi orang-orang tercinta dalam menghadapi fase tersebut diberikan kekuatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian kita sapa Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah, ini juga semua hal yang tadi disebutkan menjadi sesuatu yang perlu diberikan kepada para pasien. Memberikan semangat untuk hidup terhadap penderita kanker, ini hal yang juga bisa diikhtiarkan, Masya Allah. Ibu Yanti di Antapani, ini juga punya pengalaman ternyata mengurus keponakan yang terkena kanker rahim. Wanita berusia 7 tahun, wah Masya Allah, masih anak-anak ya di usia 7 tahun. Ini senantiasa menemani untuk kemoterapi, melakukan pengobatan yang disarankan dokter, dan keluarga juga mencurahkan perhatian, menghibur, berikhtiar, tapi akhirnya Allah memanggilnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang sudah diupayakan ini juga terhitung menjadi amal soleh ya Ibu Yanti di Antapani. Terima kasih banyak sudah berbagi. Kemudian kita sapa di Yogyakarta ada Ibu Naning. Ibu Naning juga berbagi semua hal yang tadi disampaikan, insya Allah bisa dilakukan, diikhtiarkan. Karena beberapa tahun lalu ipar Ibu Naning juga sempat didiagnosa memiliki kanker. Sudah dioperasi kemo sampai saat tiap bulan ini harus ke rumah sakit untuk kontrol. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Dulu ketika pertama sebelum operasi dan setelah kemo, karena beliau tinggalnya di luar kota, kalau mau kemo ataupun kontrol itu biasanya menginap di rumahnya Ibu Naning ya, Masya Allah. Jadi sering juga dibuatkan jus jambu, biji ini Masya Allah mengupas pepaya, memberikan makanan hidangan terbaik ya. Alhamdulillah menjamu tamu ya Masya Allah. Hanya yang dulu selalu beliau bertanya adalah ketika mempertanyakan, padahal sudah cukup hati-hati ketika memilih makanan, tapi kok tetap bisa kena kanker. Dan karena mendengar hal tersebut, Ibu Naning juga kemudian mengingatkan bahwa segala takdir sakit itu juga datangnya dari Allah sebagai jalan pengukur dosa. Evaluasi diri, kenapa Allah kasih cobaan seperti itu. Dan keluarga Ibu Naning juga ikut introspeksi ya sebagai keluarga besar. Masya Allah. Dan ternyata ini mendapat hikmah, menjadikan sujud-sujud setiap sholatnya lebih panjang. Masya Allah. Terima kasih Ibu Naning sudah berbagi ceritanya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat MK, Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kami sapa ada Bunda Halimah di Cibuntu Cibeneuy, Nenek Salman di Ujung Berung, sahabat Linda Melinda, kemudian Ibu Utik di Yogyakarta, sahabat Dede, Kang Sandi, kembali menyapa Ibu Juwita dan Ibu Parilah di GBA 3. Dan insya Allah sahabat MK, ikhtiar terbaik kita ini terhitung juga sebagai amal soleh ketika menemani perjuangan saudara-saudara kita. Dan itu menjadi penghujung di segmen Bincang Kesehatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung di segmen MKpedia sesaat lagi.

0: syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Memasuki segmen MKpedia Sahabat MK, seperti biasa kami sudah siapkan ada 3 pilihan MKpedia di kesempatan pagi hari ini untuk bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Informasi menarik di pagi hari ini Sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ada 3 informasi menarik di segmen MKpedia. Mulai dari 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Ini menjadi pilihan MKpedia yang pertama, Sahabat MK. Karena bisa jadi seringkali kita berpikir bahwasannya perubahan besar itu harus dimulai langsung besar juga. Padahal kenyataannya, hidup justru banyak berubah dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Bahkan mungkin Anda pernah mendengar juga ya, Atomic Habit, Sahabat MK, sebuah buku yang mengajarkan untuk melakukan kebiasaan sangat kecil yang tidak bisa dirinci lagi agar itu bisa menjadi habit ataupun juga perilaku yang tanpa disadari sudah berulang-ulang, Sahabat MK, sudah menjadi kebiasaan. Misalnya bangun lebih awal, mengurangi penundaan pekerjaan, hingga membiasakan bersyukur. Hal sederhana yang tampak sepele ternyata bisa membawa dampak luar biasa dalam hidup seseorang. Lalu kebiasaan kecil apa saja yang ternyata mampu mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik? Insya Allah di pilihan MKpedia nomor 1 kita akan bahas terkait dengan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Apakah terkait tadi bangun tidur, atau mungkin terkait sarapan, terkait mandi barangkali, Sahabat MK. Biasanya kalau libur mandi pagi tidak? Nah, ini dia di MKpedia nomor 1 ya. Silahkan Anda bisa bergabung memilih MKpedia di nomor 1 tentang 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Kemudian kita sambung di pilihan MKpedia kedua, ada tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Tanpa sadar, Sahabat MK, gula ternyata sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Bisa jadi tadi pagi sudah mengonsumsi teh manis hangat ya, atau kopi kekinian, Sahabat MK. Sudah nyemil, kalau saya sudah makan coklat. Itu ada gulanya juga. Hingga makanan instan lainnya, yang memang rasanya itu manis hingga nikmat di lidah. Tapi kalau berlebihan, ini bisa berdampak pada kesehatan tubuh jangka panjang. Dan menariknya, Sahabat MK, hidup sehat ternyata tidak harus langsung ekstrim. Kita bisa memulainya dari langkah sederhana dengan salah satunya tadi adalah mengurangi konsumsi gula secara perlahan. Bagaimana caranya agar tetap realistis dan mudah diterapkan? Nah, ini dia di MKpedia nomor 3, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula, Sahabat MK. Dan terakhir di pilihan MKpedia ketiga, kali ini kita akan membahas soal 3 instrumen investasi syariah. Kalau kita lihat, beberapa waktu kebelakang sudah mulai banyak yang saya perhatikan di sosial media, khususnya Sahabat MK, sudah mulai sadar pentingnya mengelola keuangan dan mempersiapkan terkait masa depan. Apalagi di kondisi perekonomian yang tidak menentu, kondisi perekonomian global yang juga masih terus mengalami fluktuasi, ketidakstabilan, Sahabat MK. Tapi sebagai seorang muslim, kita juga ingin memastikan bahwa perencanaan kita, investasi yang kita pilih bukan sekedar menguntungkan, tapi juga halal dan sesuai prinsip syariah. Maka sebenarnya apa saja instrumen investasi syariah yang bisa dipilih oleh umat muslim? Mana yang cocok untuk pemula dan bagaimana agar investasi tidak sekedar mengejar cuan, tapi juga menghadirkan keberkahan? Ini dia pemahaman soal 3 instrumen investasi syariah di pilihan MKpedia nomor 3 untuk Anda. Itu dia sedikit pengantar di antara 3 MKpedia yang sudah kami siapkan. Anda bisa bergabung menyampaikan pilihannya. Satu saja di antara 3 pilihan tersebut, Sahabat MK. Apakah di MKpedia nomor 1 tentang 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup? Atau di pilihan yang kedua terkait tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula? Atau bisa jadi yang ketiga, 3 instrumen investasi syariah?
Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas Sahabat MK, atau sertakan juga kirimkan langsung di 08112241027. Jangan lupa untuk kembali sebutkan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung memilih MKpedia di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: RRQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mamah juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

laki-laki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Termin terakhir sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam MKpedia segmen kali ini kami siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Di pilihan pertama, sahabat MK, ada 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Kemudian di pilihan kedua, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Dan di pilihan ketiga, ada 3 instrumen investasi syariah. Yang manakah yang paling ingin Anda simak di pagi hari ini? Silakan Anda bisa sampaikan satu pilihan Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia di kesempatan pagi hari ini. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung memilih polling ataupun juga memilih MKpedianya. Kali ini kami sapa pertama ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Ibu Juwita memilih MKpedia yang nomor 1. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita, sehat selalu. Kemudian pilihan yang sama disampaikan juga oleh Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika. Masya Allah, tampak ya, kemarin habis ketemu di kajian rumahku surgaku juga. Alhamdulillah. Ibu Anggi Nurfahmi pun sama, kompak pilihannya di nomor 1 untuk MKpedia pagi hari ini. Ibu Parilah tidak ketinggalan dari GBA 3, memilih MKpedia nomor 1. Walau libur tetap beraktivitas seperti biasa ya, mencuci, masak, dan lain-lain. Yang liburnya cuma ngantar anak ke sekolah, Masya Allah. Tidak ada libur untuk aktivitas sehari-hari ya, sama seperti tidak ada halnya libur untuk beribadah Ibu Parilah, Masya Allah. Semoga aktivitas kita terhitung sebagai amal soleh dan ibadah sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Kemudian kali ini kita berkunjung ke Banjaran. Ada Kang Sandi dengan pilihan MKpedianya di nomor 3 terkait instrumen investasi syariah. Baik, terima kasih Kang Sandi. Bergabung pula sahabat Mahadi, kali ini pilihan sahabat Mahadi di nomor 1. Ibu Ning di Yogyakarta, alhamdulillah bisa bergabung, pilihan MKpedianya di nomor 2. Di nomor 3 terkait instrumen investasi syariah. Baik, terima kasih Kang Sandi. Bergabung pula sahabat Mahadi, kali ini pilihan sahabat Mahadi di nomor 1. Ibu Ning di Yogyakarta, alhamdulillah bisa bergabung, pilihan MKpedianya di nomor 2. Sama seperti Ibu Yanti di Antapani, MKpedianya juga nomor 2. Kali ini terakhir di Cimahi ada Ibu Dewi dengan pilihan MKpedia nomor 3. Masya Allah, cukup ramai ya sahabat MK. Dan kita lihat juga untuk pollingnya di grup komunitas sahabat MK. Di pilihan nomor 1 ada 5 suara dan nomor 3 ada 1 suara. Terima kasih Anda yang sudah ikut bergabung di polling. Ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Kemudian kembali menyapa Ibu Juwita, Ibu Parilah, sahabat Mahadi, dan Ibu Utik di Yogyakarta. Masya Allah. Tidak ketinggalan Kang Sandi Kustejo juga di Banjaran kembali bergabung melalui polling di pagi hari ini. Dan setelah kita hitung, kami hitung sahabat MK untuk pilihan MKpedia terbanyak, ternyata ada pada pilihan MKpedia yang nomor 1. 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup. Apa saja kira-kira? Berikut MKpedia terbanyak untuk Anda. Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah.
sahabat MK, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik.

Itu dia sahabat MK3, 1 MKpedia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Satu yang paling banyak ingin disimak ya, tentang 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Hidup yang baik ternyata tidak selalu dibangun dari hal-hal yang langsung besar begitu saja. Justru seringkali perubahan

hidup dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan kesadaran dan niat baik. Mengawali hari dengan bangun lebih pagi tadi misalnya ya sahabat MK, bukan sekedar soal waktu, apalagi sebagai seorang muslim, sholat subuh, bahkan kalau bisa di sepertiga malam sahabat MK, ini menjadi hal yang masya Allah luar biasa bisa kita nikmati. Tapi tentang memberi ruang juga bagi diri untuk bisa lebih tenang ketika kita bangun lebih pagi. Lebih tenang, lebih siap, dan lebih dekat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sibuk datang menghampiri. Baru saja saya berbincang sahabat MK pagi hari ini dengan seorang rekan, betapa sibuknya dunia ini. Semua berlalu begitu cepat dan orang-orang tampak begitu sibuk sahabat MK. Maka waktu sejenak di pagi hari, mengawali pagi dengan lebih awal, ini menjadi hal yang bisa dikatakan sebuah privilege ya, keunggulan. Alhamdulillah kita diberikan Allah waktu subuh dan wajib untuk kita tunaikan. Tidak hanya itu, begitu pula dengan memperlakukan orang lain sahabat MK. Tersenyum, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, ini kemudian hal sederhana yang ternyata mampu menjaga hubungan, melembutkan hati, dan menghadirkan kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Dengan hadirnya hubungan yang baik, tentu membuat nyaman kita juga ketika bersosialisasi. Dan ketika hari mulai berakhir, jangan lupa sahabat MK untuk menutupnya dengan muhasabah. Bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah dilakukan hari ini? Siapa yang mungkin Anda khilaf padanya? Dan amal apa yang bisa kita perbaiki di esok hari? Karena orang yang terus mengevaluasi dirinya, ini insya Allah akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. 1% setiap harinya, atau mungkin 0,5% sahabat MK, setidaknya terus bertumbuh. Semoga 3 kebiasaan kecil di MKpedia yang sudah hadir, kita simak bersama, tidak hanya sebagai pengetahuan semata, tapi perlahan bisa menjadi bagian dari keseharian kita, insya Allah. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK. Semangat untuk memulai langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan dengan istiqomah demi hidup yang lebih baik dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, 11 menit lepas dari jam 9 pagi, dalam program Ruang Inspirasi sahabat MK di edisi 14 Mei 2026, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-26 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Satu persembahan nasyid tadi dari Foka Farabi, Ayo Semangat di Hari Libur ya sahabat MK, Masya Allah, menambah semangat kita di pagi hari ini. Dan senang sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menyapa, insya Allah kali ini sampai di jam 10 pagi sahabat MK. Berbicara soal semangat, ini nampaknya kita akan terus terpacu semangatnya sahabat MK ketika ada kondisi-kondisi yang mendorong kita untuk terus menggapai apa yang sudah kita targetkan. Salah satunya mungkin perkara ekonomi. Kalau kita lihat sahabat MK di zaman sekarang, indeks ekonomi, Masya Allah, dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa ternyata sejumlah masyarakat di negara-negara ASEAN, bahkan kalau khususnya di Indonesia, ini sudah harus berhidup hemat sahabat MK.

maka itulah yang insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan hidup hemat. Apakah Anda juga salah satu di antaranya yang ingin hidup hemat, sahabat AMK? Karena tidak sedikit orang yang sebenarnya ingin hidup hemat, tapi membayangkannya saja terasa sudah sulit gitu, berat duluan. Takut tidak bisa menikmati hidup, takut serba dibatasi, atau merasa hidup jadi kurang nyaman ketika mendengar istilah kata berhemat. Padahal, sahabat AMK, hidup hemat itu bukan berarti hidup sengsara. Bukan tentang pelit kepada diri sendiri, tapi tentang belajar untuk lebih bijak dalam membedakan mana yang kebutuhan dan mana keinginan. Dan menariknya ternyata, hidup hemat justru bisa membuat hati lebih tenang, tidak mudah tergoda, tidak boros demi gengsi, dan lebih siap juga untuk menghadapi kebutuhan di masa depan. Nah, sahabat AMK, seperti apakah caranya untuk kita bisa hidup hemat tanpa merasa tersiksa? Kita akan bahas bersama selama 1 jam ke depan, insya Allah. Silakan Anda pun juga kami undang untuk bisa berbagi, menyampaikan atensi, pengalaman Anda untuk hidup berhemat barangkali, silakan. Kalau dari skala 1 sampai 10, Anda merasa seberapa skala Anda bisa hidup berhemat di masa sekarang, sahabat AMK? Kalau skalanya 1, berarti Anda merasa saya sulit sekali untuk hidup berhemat. Tapi kalau Anda memberikan skala yang lebih besar, 10, saya sangat mudah untuk hidup berhemat. Alhamdulillah, bisa mengetahui mana kebutuhan dan mana kemudian keinginan. Kira-kira seperti apa? Di rentang mana skala kemampuan Anda untuk bisa hidup berhemat, sahabat AMK? Dan kalau boleh berbagi, bagaimana cara Anda untuk bisa hidup hemat di zaman sekarang? Apakah menjadi pemburu diskon? Atau mulai berpikir beberapa kali sebelum akhirnya membeli sesuatu? Nah, silakan Anda bisa bagikan atensi Anda melalui polling ataupun juga di WhatsApp AMK FM 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan siang hari ini, sahabat AMK. Bicara soal berikhtiar untuk hidup hemat, karena sejatinya kalau dalam Islam sendiri, sahabat AMK, kita diajarkan untuk bisa seimbang ya. Banyak orang sejatinya ingin menerapkan gaya hidup hemat, tapi takut hidupnya menjadi tidak nyaman. Padahal kalau tadi kita pikir-pikir, gaya hidup hemat kalau sudah menjadi gaya hidup itu tidak akan berat. Adapun istilah yang sekarang cukup sering kita dengar, bisa jadi sahabat AMK, ini ada istilahnya simple living, hidup yang simple, hidup lebih efisien tanpa kehilangan kualitas hidup. Mungkin berbeda dengan frugal living ya, sahabat AMK. Karena kalau simple living ini, hidup hemat itu bukan soal membatasi diri, tapi menyederhanakan hal yang tidak penting-penting amat agar kita bisa fokus pada hal yang benar-benar memberi nilai. Adapun cara untuk gaya hidup hemat bukan berarti meniadakan hiburan, kita cut off semua, kita hilangkan semua jenis hiburan, atau menekan semua kebutuhan. Nah, fokus utamanya adalah dengan mengalokasikan uang ke hal yang penting sambil mengurangi hal yang tidak memberikan nilai, sahabat AMK. Jadi kalau dalam simple living, ini tujuan utamanya adalah menciptakan hidup yang lebih ringan, terarah dan juga tidak boros. Anda bisa tetap menikmati kopi favorit misal di pagi hari, atau liburan bersama keluarga di hari libur seperti sekarang, atau mungkin juga rekreasi, sahabat AMK, selama pengeluaran tersebut masuk prioritas dan tidak mengorbankan kestabilan finansial. Jadi bukan memaksakan untuk berlibur, tapi memang liburannya sudah direncanakan. Menyadur dari laman Becoming Minimalis, pengelolaan keuangan efektif ini dimulai dari kemampuan untuk memisahkan kebutuhan, keinginan, dan kebiasaan konsumtif, sahabat AMK. Nah, mengontrol dan meminimalisir pengeluaran ternyata membantu untuk meningkatkan kesadaran kita ke kualitas hidup kita, sahabat AMK, karena mengurangi stres dan kebutuhan keuangan impulsif.
Ada banyak manfaat sejatinya yang bisa kita dapatkan, kita rasakan ketika mulai berubah gaya hidupnya menjadi lebih minimalis. Lebih berhemat bukan berarti memperketat segalanya. Salah satu manfaatnya adalah kualitas hidup bisa jadi meningkat. Dengan mengurangi hal yang tidak penting tadi, Anda bisa lebih fokus pada aktivitas dan barang yang memberi kepuasan nyata, sahabat EMG. Karena seringkali ketika Anda membeli sesuatu, misal itu bukan karena butuh, tapi karena nanti akan butuh, sahabat MG. Bukan butuhnya saat itu, tapi nanti di masa depan yang entah kapan. Dan ini ujungnya akan menimbulkan tumpukan barang, apalagi ketika sedang ada promo diskon ya. Insya Allah. Ini kalau Anda

mental kita ketika kita bisa lebih berhemat, yaitu bisa mengurangi stres. Memiliki lebih sedikit komitmen finansial membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Dan hanya fokus pada yang penting, maka simple living ini membantu kita memilah prioritas dan menghargai pengalaman daripada konsumsi impulsif semata. Maka ketika Anda ingin hidup berhemat tapi tidak mengorbankan kualitas yang sudah Anda dapatkan sekarang misalnya, ini ada hal-hal ataupun prinsip yang bisa kita terapkan sedikit demi sedikit. Prinsip dasar dari gaya hidup minimalis, sahabat MK, gaya hidup hemat, ini bisa dimulai dari memotong hal-hal yang tidak penting, bukan yang Anda nikmati, sahabat MK. Gaya hidup hemat bukan soal menyiksa diri tentunya tadi, tapi justru kita tetap boleh memiliki kenikmatan-kenikmatan kecil, hal-hal kesukaan yang bisa kita pertahankan. Alih-alih menghilangkan semua hiburan, maka Anda bisa fokus pada hal yang tidak Anda nikmati sebetulnya, tapi selama ini Anda terus membiayainya. Seperti misalnya langganan yang tidak terpakai, Anda berlangganan saluran video misalnya, impulsif shopping, atau makan di luar yang tidak memberi pengalaman berarti. Ini kemudian Anda bisa perhatikan kembali kemana uang Anda pergi, sahabat MK. Prinsip berikutnya untuk Anda yang ingin berhijrah, belajar berhemat, nah ini adalah dengan memprioritaskan value, bukan harganya. Barang murah belum tentu hemat, sahabat MK. Dan barang berkualitas yang tahan lama itu ternyata justru lebih ekonomis dalam jangka panjang. Maka mulailah memilih pengeluaran berdasarkan nilainya, kualitasnya, bukan karena sedang diskon sesaat. Tentu tidak masalah kalau barang berkualitas tersebut memang sedang ada dalam fase diskon, sahabat MK. Itu jadi peluang emas justru ya. Dan prinsip berikutnya adalah terkait dengan mengurangi keputusan konsumsi harian. Keputusan kecil, sahabat MK, seperti BM banyak mau, Kabita lihat konten misalnya, seperti jajan spontan, transportasi impulsif, ini ternyata seringkali lebih boros daripada pengeluaran besar tapi terencana. Satu aturan simpel, sahabat MK, kalau tidak direncanakan, tunda dulu 24 jam. Hari ini Anda tidak berencana untuk beri cilok misalnya, tapi Anda melihat memang cilok, nah coba ditunda dulu beli ciloknya besok, masih mau tidak kira-kira, sahabat MK ya? Masya Allah. Ini sebuah ikhtiar berlatih untuk bisa berhidup hemat. Tapi kalau memang saya kemarin sudah pingin cilok, hari ini masih pengen, ya sudah berarti beli saja ya, Masya Allah. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk belajar hidup hemat, sahabat MK? Dan kalau dari skala 1-10, seberapa sanggup Anda menilai Anda mampu untuk hidup hemat dari sekarang? Dan Anda juga bisa bagikan bagaimana cara Anda untuk hidup hemat di zaman sekarang, sahabat MK? Di zaman now, di mana beragam jenis diskon itu sangat mudah kita jumpai. Notifikasi di handphone itu selalu ada ya. Hari ini ada promo diskon apa, dan lain sebagainya. Nah, silahkan Anda bisa berbagi. Apakah Anda menjalankan tadi salah satu tips ataupun aturan simple terkait simple living? Kalau mau jajan tapi jajannya tidak terencana alias dadakan, Anda harus menahannya 24 jam. Kalau masih mau di hari berikutnya baru beli, sahabat MK. Kira-kira seperti apa cara Anda untuk bisa hidup hemat di zaman sekarang? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau Anda merasa prinsipnya ini terlalu berat, nah nanti kita akan bagikan juga cara praktis untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat, sahabat MK, tanpa kemudian kita merasa tersiksa dengan perubahan gaya hidup kita. Insya Allah setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Untuk itu tetap di 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MI, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Mei taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Membahas soal belajar hidup hemat. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa bisa Anda untuk hidup berhemat di zaman sekarang, sahabat MK? Kalau saya sepertinya di angka 5 ya. Ini 50-50. Kadang masih banyak maunya juga, sahabat MK. Tapi insya Allah kita sama-sama berikhtiar. Karena sejatinya hidup hemat ini tidak kemudian mengekang apa yang kita inginkan. Tidak mengekang kita untuk bisa menikmati hidup hasil usaha keras kita, sahabat MK. Apalagi kalau soal ekonomi. Sebagaimana tadi, ternyata gaya hidup hemat, lebih minimalis, ini membantu kita lebih fokus, lebih mindful, lebih bisa menghargai apa yang sudah kita miliki, sahabat MK. Dan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan cara Anda untuk bisa hidup hemat di zaman sekarang seperti apa. Apakah dengan sering cari informasi diskon? Atau berpikir 2-3 kali sebelum membeli sesuatu? Atau bisa jadi Anda melakukan pengaturan anggaran alias budgeting, sahabat MK. Entah itu setiap bulan atau setiap pekan. Anda silahkan bisa berbagi dan menyampaikan cara-cara untuk hidup berhemat di zaman sekarang. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat dan jadi amal jariah juga kalau ada sahabat MK yang mengikuti cara Anda. Sampaikan di 0811-224-1027 atau Anda pun juga silahkan bisa berbagi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Sesuai janji sahabat MK, tadi saya sudah janjikan akan memberikan tips ya, cara praktis untuk mengubah gaya hidup yang mungkin sekarang kita masih di angka 1-2 untuk belajar hidup hemat, tidak sanggup hidup hemat. Masya Allah, kita akan sama-sama belajar perlahan, sahabat MK. Cara praktisnya ini cukup mudah. Ternyata yang pertama, dengan melakukan evaluasi 5 pengeluaran terbesar. Maka langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencatat pengeluaran harian Anda. Hal-hal yang kemudian ini sering dikeluarkan, misal makan, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, transport, belanja, langganan, sewa dan sebagainya, ini bisa dicatat terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah ditemukan anggaran-anggaran yang ternyata cukup besar, Anda bisa tanyakan, mana yang bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas hidup? Misalnya apakah makan di luar ini ternyata budgetnya membengkak di bulan ini? Maka Anda akan mulai mengevaluasi untuk menyederhanakan, tidak terlalu sering makan di luar. Minimalisir satu persatu, bukan semuanya sekaligus, sahabat MK. Di antara 5 pengeluaran yang besar tersebut, pilih satu terlebih dahulu untuk kita latih mengurangi pengeluaran di kategori itu. Nah, cara praktis lainnya, selain tadi dengan mengevaluasi 5 pengeluaran terbesar, Anda bisa juga terapkan konsep spending minimalis. Spending minimalis ini berarti membeli barang hanya jika. Jadi Anda punya list, checklist seperti itu. Kalau masuk kriterianya berarti dibeli, kalau tidak berarti jangan, sahabat MK. Apa saja kriteria spending minimalisnya? Anda hanya membeli barang kalau barang itu punya fungsi, memberikan kenyamanan yang nyata, kemudian meningkatkan produktivitas atau kesehatan Anda, dan mengurangi stres. Jadi kalau Anda beli barang hanya memenuhi kategori mengurangi stres saja, tapi secara fungsi tidak ada produktivitas yang dihasilkan, berarti tunda terlebih dahulu, sahabat MK. Kalau tidak memenuhi minimal 2 poin, tunda pembeliannya. Nah, ini ada lebih ringan lagi ya. Dan ternyata bisa jadi ketika kita mau membeli barang, sebetulnya barang itu sudah kita miliki, sahabat MK. Tapi karena saking banyaknya barang yang kita punya, kita lupa punya barang tersebut. Maka tips berikutnya adalah dengan memaksimalkan barang yang sudah kita miliki. Seringkali kita membeli hal baru, padahal fungsinya sama, sahabat MK, dengan barang yang sudah ada di rumah kita. Ini cara yang paling mudah untuk mengurangi konsumsi tanpa kemudian mengorbankan kualitas. Karena sejatinya kita sudah punya barang dengan fungsi yang sama. Ada sebuah aturan rumus sahabat MK, yakni 70-20-10 untuk gaya hidup hemat yang seimbang.
Tentu ini bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan ataupun kondisi masing-masing Anda ataupun keluarga. Jadi kalau untuk fase ini, untuk budgeting 70-20-10, bisa dengan 70% untuk kebutuhan atau lifestyle, segaya hidup sahabat MK. Kemudian 20%-nya untuk investasi, dan 10%-nya ini bisa untuk tabungan atau dana darurat, untuk sedekah dan lain sebagainya. Dengan struktur tersebut, ini bisa membuat Anda tetap menikmati hidup sambil bertumbuh secara finansial. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu masih menjadi sebuah pepatah yang bisa relevan di zaman sekarang. Apalagi kalau Anda, sahabat MK, ini sistem pendapatan atau gajinya melalui transfer. Nah, ada satu tips yang cukup mudah juga, yakni dengan memasang otomatisasi investasi. Ini menjadi cara paling efektif membangun gaya hidup hemat. Jadi yang namanya investasi, menabung bukan dari uang sisa kita, tapi sudah di awal bulan ketika baru gajian langsung dipotong untuk ditabung terlebih dahulu, sahabat MK. Baru sisanya kita gunakan untuk memenuhi kehidupan kita. Anda bisa menggunakan auto debit sehingga investasi ini menjadi hal yang rutin, bukan keputusan harian, hari ini mau investasi atau tidak. Nah, silakan. Anda bisa coba mungkin di sisa tahun 2026 ini, karena tidak terasa sekarang sudah di bulan Mei, bulan yang kelima, berarti masih ada 8 bulan lagi di 2026. Ikhtiarkan 8 bulan ini bisa untuk belajar investasi atau tidak. Nah, silakan. Anda bisa coba mungkin di sisa tahun 2026 ini, karena tidak terasa sekarang sudah di bulan Mei, bulan yang kelima, berarti masih ada 8 bulan lagi di 2026. Ikhtiarkan 8 bulan ini bisa untuk belajar berhemat, sahabat MK. Atau mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tadi. Dan tips lainnya adalah dengan fokus pada pengalaman, bukan barang. Pengalaman misal seperti olahraga, belajar skill baru, atau waktu bersama orang terdekat, ini seringkali memberikan kepuasan.

jauh lebih besar dibanding dengan belanja impulsif sahabat MG. Jadi kalau Anda ingin beli sesuatu, mungkin coba cari temanmu ngobrol. Mungkin Anda akan lupa dengan kebutuhan ataupun keinginan membeli barang tadi, sahabat MG. Anda juga bisa terapkan aturan pengganti yang lebih baik. Setiap kali ingin membeli hal baru, cek terlebih dahulu apakah itu menggantikan sesuatu yang sudah tidak relevan. Kalau tidak ada yang diganti, berarti pembelian tidak diperlukan. Misal Anda perlu membeli meja, apakah meja yang sekarang harus sudah diganti? Kalau ternyata tidak perlu diganti, ya tidak perlu menambah meja lagi, sahabat MG. Yang pada intinya sesuatu yang sudah tidak relevan, kalau tidak ada yang diganti, berarti pembelian tidak diperlukan. Misal Anda perlu membeli meja, apakah meja yang sekarang harus sudah diganti? Kalau ternyata tidak perlu diganti, ya tidak perlu menambah meja lagi, sahabat MG. Yang pada intinya ternyata gaya hidup hemat ini bukan tentang mengurangi total, tapi tentang mengarahkan, memfokuskan pada hal-hal yang lebih esensial, sahabat MG. Jadi kunci gaya hidup hemat ini tidak menyiksa, tapi sebagai pengalihan pengeluaran ke hal yang lebih penting, bukan sekedar menguranginya semata. Dengan gaya hidup hemat ala simple living, sahabat MG, Anda justru bisa meningkatkan kualitas hidup sambil memperkuat pondasi finansial, apalagi di kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Contoh mudahnya tadi, seperti mengurangi makan di luar yang tidak penting, mungkin membuat Anda bisa menambah dana investasi bulanan, atau yang tadinya mungkin kalau makan di luar habis Rp50.000-nya bisa untuk belajar kelas skill baru. Wah, Masya Allah. Bisa menabung untuk liburan yang lebih berkesan, misalnya. Lumayan ya kalau misalnya setiap hari Anda makan di luar, Rp50.000 satu pekan, itu 7 hari Rp350.000. Ini sudah bisa untuk keliling Bandung ke tempat-tempat wisata ya, sahabat MK, Masya Allah. Nah, ini akhirnya ikhtiar dan keinginan kita, kebulatan tekad untuk bisa hidup hemat datang dari dalam diri. Apakah Anda mampu untuk hidup hemat? Nah, silakan Anda bisa berbagi juga. Dari skala 1-10, seberapa mampu kira-kira Anda untuk hidup hemat di zaman sekarang? Kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau untuk hidup hemat, justru Ibu Parilah menyampaikan jangan sampai tergiur karena diskon. Jangan lapar mata dan berpikir berulang-ulang kali untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Jadi pastikan ya, untuk ketika membeli barang tuh betul-betul butuh, bukan karena ingin atau karena diskon. Masya Allah. Harus bisa menabung dan bersedekah walau sedikit, dan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Jadi kalau cara berhemat menurut Ibu Parilah itu dengan berpikir terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu, dipikirkannya matang-matang, dan juga dengan melakukan budgeting alias pengaturan anggaran bulanan ya Ibu Parilah, berarti ya, karena ini sekeluarga. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi di pagi hari ini. Karena selain simple living, ternyata sekarang juga ada istilah frugal living, sahabat MK. Jadi kalau frugal living sendiri, ini gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama. Dan tentunya ikhtiar untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Gaya hidup frugal ini ternyata sempat ramai juga beberapa tahun kebelakang, dan ini bisa membantu orang untuk bisa lebih hemat tanpa harus mengorbankan kualitas hidupnya. Mirip-mirip ya dengan simple living, sahabat MK. Tapi bukan berarti kemudian menjadi pelit atau membatasi secara berlebihan pada diri sendiri. Kebutuhan ini tetap terpenuhi, kenyamanan hidup juga tetap didapatkan, karena ini lebih cenderung pada keputusan finansial yang terarah. Caranya bagaimana untuk tahu arah finansial kita? Pahami prioritas keuangan, resiko pemborosan, dan stres akibat masalah finansial bisa berkurang, sahabat MG. Terkadang ketika kita sudah punya tujuan finansial, ini menerapkan

0: konsep hidup hemat ternyata menjadi hal yang lebih mudah. Maka ketika Anda ingin menabung, sahabat MQ, pastikan tujuan untuk menabung itu untuk apa. Karena ketika kita sudah tahu pos keuangan yang ini adalah untuk liburan, dan kalau kita lihat dananya masih sedikit, ini bisa kita tambah semangatnya dan bisa mengerem kita untuk tidak impulsif buying atau mengeluarkan dana yang sebetulnya tidak perlu. Karena demi apa? Demi liburan tadi misalnya. Anda berikhtiar untuk umroh di tahun depan, kita lihat tabungan ataupun pos keuangan untuk umroh ternyata masih belum bertambah dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi pengingat sahabat MQ. Dengan melakukan gaya hidup hemat, ini memudahkan kita untuk mencapai tujuan finansial. Kita bisa alokasikan dana secara konsisten untuk tujuan penting. Nah, ini yang kemudian bisa diikhtiarkan. Karena ternyata kalau pemikiran bahwa hidup hemat itu menderita, sahabat MQ, ini perlu dirubah mindsetnya. Tapi justru ketika orang-orang belajar hidup hemat, ini bisa membuat, membantu menjaga kesehatan mental serta fisik. Ternyata dengan hidup hemat, ini bisa meringankan tekanan keuangan. Tekanan keuangan jadi lebih terkendali dan menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada kualitas tidur, keseimbangan emosi, serta memberi ruang untuk bisa tetap memperhatikan kebutuhan kesehatan. Seperti pola makan, sahabat MQ, tentu Anda yang hobi masak ini sangat beruntung. Karena jadinya tidak harus makan di luar, tapi betul-betul makan di rumah saja. Serta perawatan diri ini bisa lebih terperhatikan. Dan dengan gaya hidup lebih hemat, kita juga menerapkan konsep menjaga alam, sahabat MQ. Saya ingat pernah membahas juga ya tentang konsep gaya hidup ekologi ya, sahabat MQ. Ini berkaitan juga ketika kita hidupnya berhemat, mendorong kebiasaan konsumsi agar lebih bijak, seperti mengurangi pembelian berlebihan dan memanfaatkan barang secara optimal. Dampaknya limbah pun akan berkurang dan lingkungan pun akan lebih terjaga. Apalagi kalau beli online, sahabat MQ. Karena kalau beli online itu kan pasti dibungkus dengan plastik, dengan solasi yang banyak, dan itu ternyata menambah limbah. Nah, ini perlu dikontrol ya. Anda yang ingin berupaya, berikhtiar untuk menerapkan gaya hidup hemat, mulailah dengan membuat anggaran bulanan. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Dari sini Anda bisa kemudian melihat pola pengeluarannya, menentukan prioritas dan mengetahui pos mana yang masih bisa ditekan tanpa mengganggu kebutuhan utama. Kalau dirasa bulanan ini cukup jauh rentangnya, Anda bisa mulai dari pekanan. Jadi tidak tiap hari juga, sahabat MQ. Ini pekanan biasanya menjadi pilihan yang tengah-tengah, tidak terlalu intens pencatatannya, tapi Anda masih mengingat apa saja yang sudah dikeluarkan dalam satu pekan ini. Belajar kemudian untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Mulai menabung dari jumlah kecil, bahkan mungkin Anda punya di rumah, sahabat MQ, kenceleng 1.000 atau 2.000 atau 5.000. Nah, itu kalau 5.000 udah dikali 30 hari, setiap hari mengisi, lumayan ya, sahabat MQ. Bisa buat beli sayur, Masya Allah. Dan Anda juga bisa mencari alternatif hemat atau gratis. Untuk memenuhi kebutuhan atau hiburan, mungkin Anda bisa pilih kira-kira hiburan yang lebih terjangkau. Karena sekarang di Bandung, apalagi sahabat MQ, ada banyak taman. Ini bisa kemudian dimaksimalkan penggunaannya. Daripada masuk taman hiburan yang berbayar, lebih baik jalan-jalan bersama keluarga, piknik-piknik kecil di taman komplek bisa jadi. Nah, ini yang masih layak, insya Allah tidak mengurangi rasa kebersamaan bersama keluarga. Anda juga bisa terapkan aturan satu pekan, sahabat MQ, atau one week rule. Ini sebelum membeli barang non-esensial, beri jeda waktu selama satu minggu. Bedanya kalau simple living, tadi kalau urusan jajan ya, Anda kabita cilok misal. tahan 24 jam. Nah, kalau frugal living, ketika Anda mau beli online, ini ditahan dulu 1 pekan. Kalau 1 pekan masih ngerasa itu butuh, baru. Ini cara yang membantu untuk kita menahan dorongan belanja impulsif dan memberi ruang untuk menilai apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Bahkan kalau Anda betul-betul niat, sahabat MK, dianalisis dulu nih SWOT-nya ya, SWOT-nya. Untuk apa beli barang ini? Dan kira-kira awet tidak? Memang butuh atau hanya ingin? Atau karena sekedar ada diskon, lagi promo? Nah, ini yang kemudian perlu dilatih, sahabat MK. Dan apalagi kalau Anda yang memegang keuangan keluarga ketika membeli sesuatu, bisa juga libatkan keluarga Anda dalam keputusan keuangan. Diskusikan rencana dan pengeluaran bersama anggota keluarga dengan komunikasi yang baik, maka hidup hemat, frugal living, simple living, ini bisa dijalani sebagai komitmen bersama, serta mengurangi potensi konflik terkait dengan keuangan di masa depan. Jadi pada prakteknya sebetulnya frugal living ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan keuangan, tapi juga berdampak positif pada kesejahteraan mental dan fisik. Apalagi kondisi keuangan yang lebih terkendali, ini bisa membantu juga menurunkan tingkat stres, memperbaiki kualitas tidur Anda, serta memberi ruang untuk lebih fokus menjaga kesehatan diri serta keluarga, sahabat MG. Apakah Anda tertarik untuk mencoba tips-tips yang tadi sudah kita hadirkan, sudah kita simak? Yang manakah yang menjadi perhatian Anda dan bisa jadi sudah Anda lakukan? Silakan Anda bisa sampaikan, berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta membagikan atensi Anda, sahabat MK. Apalagi sekarang sudah mau Idul Adha. Nah, ini Anda bisa menyiapkan pos keuangan untuk berkurban, Masya Allah. Silakan Anda bisa berbagi. Dan insya Allah, kami akan mulai menyapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Turki, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai. Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga.
1: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
0: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Mei, taatan paragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Ada masih di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Di termin terakhir, sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini berkaitan dengan hidup hemat. Apakah Anda sanggup hidup hemat di zaman sekarang, sahabat MK? Dari skala 1 sampai 10, seberapa sanggup kira-kira Anda untuk hidup berhemat di masa sekarang? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM pengalaman ketika Anda hidup berhemat, sahabat MK, tapi tetap bisa menikmati hal-hal yang diinginkan. Nah, silakan berbagi di 0811-224-1027 pengalaman ataupun tips yang bisa Anda bagikan. Dan Anda juga bisa bergabung melalui polling, bagaimana cara Anda untuk hidup hemat di zaman sekarang. Apakah dengan sering mencari informasi diskon, apalagi untuk kebutuhan pokok misalnya, atau dengan berpikir 2-3 kali sebelum membeli sesuatu. Kalau tadi sudah ada beberapa tips ya, kalau jajan yang tidak direncanakan, tahan 24 jam sahabat MK, sanggup tidak? Dan atau kalau tentang belanja, misal beli online, nah ini tahan 1 pekan sebelum benar-benar membeli barang tersebut. Silakan. Atau dengan melakukan pengaturan anggaran, inilah cara Anda untuk bisa hidup berhemat. Sampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kini kami coba sapa, ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Kang Sandi ini memilih semuanya, berarti rajin juga cari informasi diskon ya Kang Sandi. Masya Allah, kalau pas butuh, pas ada diskon, pas dibeli, oh Masya Allah, lumayan ya. Terima kasih banyak Kang Sandi sudah bergabung. Budgeting juga sudah dilakukan dan berpikir sebelum membeli, Masya Allah. Kemudian kali ini kami sapa, ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Skalanya 10, sangat bisa hidup hemat. Ah, Masya Allah. Tipsnya jangan sering-sering ke mall dan jangan lihat-lihat iklan di handphone. Apalagi kalau udah buka online shop ya Ibu Juwita ya. Beli itu karena butuh yang hari ini diperlukan saja. Semangat untuk penyiarnya. Terima kasih Ibu Juwita, semangat juga dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Betul ya kata Ibu Juwita, jangan sering-sering cek handphone, apalagi bukanya buka online shop sahabat MG. Karena yang namanya warung atau toko pasti yang dihadirkan adalah diskon, promo. Yang tadinya gak butuh, gak perlu, jadi pengen, jadi mau beli juga. Nah ini kemudian jadi PR bersama. Kami sapa lagi kali ini ada Ibu Yanti di Antapani. Kalau Ibu Yanti, cara untuk hidup berhematnya semuanya bisa untuk dilakukan. Mulai dari cari info diskon, apalagi kalau pas butuh barangnya ya. Kemudian juga melakukan budgeting dan ini berpikir sebelum membeli. Wah, alhamdulillah sudah dilakukan semua ya oleh Ibu Yanti di Antapani. Masya Allah.

0: terakhir kali ini kami sapa ada Ibu Yeni di Cililin. Kalau Ibu Yeni berbagi tips sahabat MG, berbagi tips kali ini menabung untuk kurban. Wah, masya Allah, pas sekali momennya Ibu Yeni. Kalau Ibu Yeni ini dengan menyediakan toples bekas sosis, oh masya Allah. Kemudian setiap habis sholat subuh diisi dengan 10.000 satu hari. 10.000 habis sholat subuh, 10.000 habis sholat subuh, begitu seterusnya. Dan alhamdulillah bisa kurban di tahun ini, masya Allah. Tinggal menambah kurangnya saja. Dan cara tersebut sudah dilakukan Ibu Yeni sejak 4 tahun lalu ya. Alhamdulillah, masya Allah, ini jadi inspirasi sahabat MK. Hidup hemat bukan berarti berat ya, tapi ini sebagai pemfokusan kembali, kalibrasi kembali fokus anggaran kita agar benar-benar yang esensial yang kita keluarkan dananya. Salah satunya dengan berkurban, sahabat MK. Ah, masya Allah. Terima kasih Ibu Yeni di Cililin sudah berbagi tipsnya. Terima kasih juga sahabat Nidiar Fitriarini yang sudah bergabung kali ini menyapa. Dan kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini yang sudah bergabung melalui polling ada sahabat Fahmi Arif. Kalau sahabat Fahmi ini dengan cara berpikir 2-3 kali sebelum membeli sesuatu, ini yang kemudian sudah diterapkan. Kembali kami sapa ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah semuanya kecuali sering cek diskon informasinya ya Kang Sandi semuanya. Kemudian kalau Ibu Utik di Yogyakarta seperti Ibu Parilah, dengan melakukan budgeting dan berpikir 2-3 kali sebelum membeli pun. Dengan Ibu Juwita yang kembali menyapa dari Cimindi Raya, berpikir sebelum membeli ini melatih kita untuk mawas diri ya sahabat MK, mengontrol diri, tidak bersifat impulsif, dan membeli akan sesuatu atau belanja itu dengan pikiran logis, bukan emosional. Bahkan ada sebuah tips sahabat MK, kalau Anda misalnya awal bulan ingin berbelanja, belanja bulanan begitu ya, kan itu sudah ada listnya biasanya. Ketika Anda berbelanja, pergilah dalam keadaan kenyang sahabat MK. Ini salah satu tips yang juga menarik untuk dicoba. Saya juga sudah coba sebetulnya, dan ini ampuh, efektif. Karena ketika kita belanja dalam kondisi lapar, belum makan sebelum pergi ke tempat belanja sahabat MK, itu ternyata membuat kita lapar tidak hanya dari segi perut saja yang memang belum makan, tapi juga impulsif keinginan untuk membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan juga semakin meningkat ketika kita dalam kondisi lapar. Maka dari itu sahabat MK, kalau memang Anda mau belanja bulanan, alangkah baiknya makan dulu yang kenyang di rumah baru belanja. Karena ternyata ketika saya coba lakukan itu, belanja dalam kondisi kenyang, list yang tadinya sebetulnya butuh dibuat ketika lapar, pas belanja ternyata tidak butuh-butuh amat kalau dipikir-pikir. Jadinya dicoret, dan itu menghemat juga sahabat MK ya, masya Allah. Dan itu dia nampaknya menjadi penutup informasi kebersamaan kita dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Sudah berbagi juga tips doa terbaik dan informasi lainnya. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti akan disambung di program berikutnya dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga bersama dengan rekan sahabat siar Zahra Khairunisa dari MKFM Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azaini, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat MK di pukul 10 kali ini ya. Dalam program Inspirasi Keluarga Dinamika Keluarga, kembali akan kita hadirkan sahabat MK perbincangan inspiratif untuk Anda, untuk nantinya kita bisa mendapatkan kiat-kiat ataupun juga ya juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan sahabat MK untuk bisa mewujudkan keluarga yang bahagia tentunya. Yang namanya keluarga sahabat MK pastinya ini tidak lepas dari yang namanya konflik sahabat MK. Pasti ada begitu ya. Tapi bagaimana kemudian keluarga ini bisa menghadapi konflik dengan baik? Tentu coba akan kita hadirkan sahabat MK di Inspirasi Keluarga Dinamika Keluarga edisi Kamis sahabat MK 14 Mei 2026 atau juga bertepatan di hari ke-26 di bulan Zulqodah 1447 Hijriah. Bersama dengan Puspaga Kota Bandung sahabat MK, kita nanti akan coba cari tahu ataupun juga kita akan bahas lebih dalam berkaitan dengan ketika keluarga ini sedang menghadapi konflik. Kira-kira seperti apa ya sahabat MK untuk nantinya kita bisa menghadapi konflik dengan baik? Nah, nanti dari sahabat MK pun juga boleh untuk bisa ikut bergabung. Anda bisa mengirimkan atensi Anda ataupun juga upaya yang mungkin selama ini sudah Anda lakukan ketika keluarga Anda mengalami konflik sahabat MK. Boleh nanti bisa ikut berbagi di 0815-786-923 atau di melalui WhatsApp MKFM Bandung juga boleh Anda sampaikan di 0811-224-1027. Kali ini bersama dengan narasumber kita yang tentunya juga sudah hadir melalui Zoom MKFM dari Puspaga Kota Bandung, ada Ibu Dr. Medina Khadijah, MC Psikolog, selaku Psikolog Puspaga Kota Bandung. Insya Allah nanti akan berbagi begitu ya bersama dengan kita sahabat MK. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Medina.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah bersama dengan sahabat Zahra ini Bu Medina kita bisa berjumpa kembali begitu. Dan di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan ketika keluarga menghadapi konflik. Yang namanya konflik tentu tidak bisa kita hindari begitu ya Bu Medina. Pasti ada begitu di dalam suatu keluarga yang namanya konflik itu akan selalu muncul. Nah ini mungkin boleh di awal ini Bu Medina sembari menyapa sahabat AMK juga, mungkin pentingnya untuk kita bisa membahas topik ini seperti apa Bu Medina?
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya Mbak, ketemu lagi.
0: Alhamdulillah, sehat ini Bu Medina. Bu Medina juga sehat, bahagia, lancar begitu Bu Medina?
1: Alhamdulillah, walaupun bukan berarti tidak ada konflik ya Mbak.
0: Iya betul.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar MKFM di pagi hari ini sambil menikmati hari libur. Kita sedikit ngobrol. Begitu, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mbak Zahra dan teman-teman semua yang bergabung di pagi hari ini, mungkin kita mulai dulu. Konflik itu apa ya, Mbak?
0: Sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan ini bisa membuat mungkin ada keretakan begitu, Bu Medina, dalam komunikasi ataupun dalam hubungan begitu.
1: Oke. Jadi, pada intinya konflik itu perbedaan cara. Perbedaan cara berpikir, perbedaan cara mengekspresikan perasaan, perbedaan cara penyelesaian masalah, begitu ya. yang kemudian karena berbeda tentu saja, dan semuanya ingin menjalankan sesuai dengan persepsinya masing-masing, maka disitulah terjadi yang namanya konflik. Betul. Nah, konflik ini sebetulnya sesuatu yang umum terjadi di mana saja, termasuk pada lingkungan keluarga. Kenapa? Kita bisa lihat ya, suami dan istri, mereka dibesarkan dengan pola yang berbeda tentu saja. Pola pengasuhan mereka berbeda. Mereka bertemu di usia yang sudah dewasa. Begitu ya, di usia 20-an ke atas kan menikah begitu ya, kurang lebih mungkin 25, 26 dan seterusnya. Begitu. Pada saat mereka sudah terbentuk polanya, kepribadian mereka itu sudah terbentuk. Cara mereka berpikir, cara mereka bertindak begitu ya, cara mereka mengekspresikan diri itu semua berbeda. Disatuin nih tiba-tiba di satu rumah, tentu saja pasti akan ada yang namanya apa, adaptasi begitu ya, saling menyesuaikan diri karena perbedaan ini begitu. Yeah. Nah, masalahnya adalah dalam proses adaptasi, dalam proses menyesuaikan diri ini tidak mudah begitu ya. Harus ada tarik ulurnya begitu ya, naik turunnya. Nah, harus ada yang satu maju, yang satu mundur, kan begitu ya. Inilah yang menyebabkan seringkali di situ terjadi yang namanya konflik dalam rangka upaya adaptasi. Saya bisa menerima dia, dia bisa menerima saya, itu kan gak ujuk-ujuk klop gitu ya, gak ujuk-ujuk nyatu begitu. Ini nih, jadi akarnya kenapa kok konflik itu bisa terjadi?
0: Oke, baik-baik. Nah, berarti di sini kalau tadi dari Bu Medina mengatakan ini saling menyesuaikan diri, berarti di sini ada yang mau tidak mau mengalah untuk berusaha menyamakan begitu persepsinya dengan pasangannya, ataupun juga tadi cara berpikirnya akhirnya mau nggak mau udah deh ngikut yang sana aja begitu ya?
1: Iya. Sebetulnya bukan berarti mengalah ya, bukan kalah menang, ini urusannya. Okay. Kalau mengalah tuh kan kesannya kita ada yang satu kalah, satu maju, kan begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi mungkin yang lebih tepat adalah kompromi. Kompromi, artinya ada hal-hal yang perlu saya turunkan, ada hal-hal yang perlu saya naikkan, begitu ya, begitu juga dengan pasangan. Ini kita konteksnya masih pasangan dulu begitu kan ya. Jadi pasangan mungkin juga menurunkan targetnya, menurunkan cara dia berekspresi dan lain sebagainya. Ada yang harus dia turunkan, ada yang perlu juga dia naikkan. Gitu. Supaya kita balance jadinya, supaya sama. Jadi artinya kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan. Idealnya kan demikian. Jadi ada yang merasa satu menang, satu terpaksa ngalah, begitu?
0: Iya, iya.
1: Ini dalam rangka si kompromi tadi, begitu. Jadi idealnya mah dicari jalan tengah, walaupun pada kenyataannya nggak semudah itu, kan begitu ya? Tidak semudah itu, tidak sesederhana itu, begitu.
0: Oke, baik-baik. Nah, berarti di sini ketika ada konflik ini Bu Medina, yang perlu dipahami berarti apakah kita kemudian mencari tahu dulu ini sebetulnya konflik ini terjadi karena tadi ada perbedaan pola pikirnya kah, atau memang ada satu yang tidak mau mencari atau tidak ada yang mau berkompromi nih Bu Medina?
1: Ya, pada intinya kenapa terjadi konflik itu belum siapnya seluruh anggota keluarga ini untuk saling, begitu ya, saling itu istilah yang paling tepat barangkali ya, saling apa, saling memahami, saling mendengar, begitu ya, saling bertujuan yang sama, tujuannya apa, menemukan solusi, begitu. Jadi saling menahan diri, begitu kan ya, untuk mencapai tujuan, untuk memecahkan sebuah persoalan, begitu. Yang tentu saja nggak semua persoalan bisa diselesaikan dengan cepat, dengan sederhana, begitu ya. Saling menahan diri kan begitu.
0: Iya.
1: Jadi semuanya kesalingan ini, begitu. yang bisa di yang mau tidak mau harus dilakukan agar tidak sampai perbedaan-perbedaan yang ada tadi menimbulkan konflik.
0: Konflik.
1: Oh. Begitu.
0: Okay.
1: Ini bukan cuman di antara suami istri saja, tapi nanti bisa lebih lebar lagi, ada anak.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu ya. Kenapa kok anak juga bisa berkonflik ternyata dengan orang tuanya, gitu? Kalau kakak sama adik berkonflik mah itu sebuah hal yang biasa banget ya,
0: iya,
1: rasanya. Di mana-mana kakak adik itu kan begitu ya. Kalau ada berantem, kalau tidak ada dicari
0: kan, ya.
1: Iya, benci tapi rindu gitu kan ya. Jadi diingat, selalu diingat begitu ya. Tapi kalau ketemu ya gitu. Ya, itu konflik. Kenapa kok bisa terjadi? Padahal yang satu sudah dikategori orang dewasa misalnya, orang tuanya begitu, yang satu masih di usia anak-anak atau di usia remaja. Biasanya konflik kalau orang tua dengan anak akhir begitu atau remaja. Begitu. Jadi anak-anak yang sudah di usia akhir mungkin kurang lebih kalau kita bilang sekarang ini di usia-usia 10 tahun ke atas. SD akhir, kelas 5, kelas 6 tuh udah mulai tuh biasanya ada perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Nah, itulah yang seringkali kemudian memunculkan yang namanya konflik. Betul. Walaupun sedikit lagi barangkali Mbak Zahra,
0: boleh.
1: Yang namanya konflik itu kan kesannya negatif ya.
0: Iya.
1: Kita kalau sudah dengar kata konflik itu konotasinya negatif.
0: Betul.
1: Dan sebetulnya nggak semua konflik itu negatif.
0: Oh, oke.
1: Konflik juga pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu itu bisa berfungsi justru untuk positif, berfungsi untuk pengembangan, berfungsi untuk menguatkan kondisi keluarga begitu ya. Proses perkembangan yang memang terkadang harus dilalui dengan konflik terlebih dahulu. Walaupun tidak berarti perkembangan keluarga pasti harus lewat konflik ya, nggak demikian. Tapi konflik yang terjadi bisa saja kemudian menjadi tangga untuk berkembangnya kondisi keluarga tersebut. Nanti kita bahas, Mbak.
0: Oke, baik-baik Bu Medina. Wah, ini menarik ya. Jadi sebetulnya ketika sudah mendengar kata konflik, tidak melulu harus bawaannya negatif gitu ya Bu ya. Wah, ini ada masalah, ada hal yang tidak beres dan lain sebagainya. Tapi justru itu tadi bisa salah satu untuk kemudian kita bisa

0: ini ataupun juga tadi nggak ada trust begitu kepada pasangan.
1: Ya, ini berarti kita kita yang membangun kembali kepercayaan kan begitu ya? Kita nih ya, saya, kita yang mendengarkan ya Pak Fuad kalau dalam hal ini begitu kan ya. Bagaimana cara membangun lagi kepercayaan kalau pasangannya yang kemarin sudah menulis di media sosial begitu ya? Dan menyakiti hati saya begitu ya, menyakiti hati Pak Fuad begitu. Bagaimana cara dia kemudian membangun kembali kepercayaan? Maka tadi perlu disampaikan, saya tidak nyaman kalau kamu menulis permasalahan yang kita hadapi di media sosial. Saya merasa sedih, saya merasa marah, saya merasa kecewa, apa, sampaikan. Dan saya berharap tidak lagi ada kejadian seperti ini disampaikan. Sehingga kita tahu bahwa pasangan kita mengetahui apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai. Begitu. Habis
0: Oke.
1: itu, ya kita kasih kesempatan. Mau nggak mau ya, kita harus harus harus memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki. Kan udah, kalau dianya kemudian oke, saya minta maaf dan lain sebagainya ya, udah kemudian persoalannya diselesaikan, sudah memahami yang tidak disukai oleh pasangan, dan dia oke, nanti lagi kalau kita menghadapi masalah, kita tidak akan menulis di media sosial, sudah ada kesepakatan, mau nggak mau itu yang harus dipegang. Diberikan kesempatan. Begitu ya, diberikan kesempatan. Ya, legowo kalau di sini ya.
0: Iya.
1: Nah, menerima karena sudah ada kesepakatan. Oke, pasangannya sudah menyadari bahwa dia yang dia lakukan salah, yang dia lakukan memperkeruh suasana, yang dia lakukan adalah menyakiti. Ya, kita menerima. Allah saja Maha Pemaaf, kan begitu ya. Nah, apalagi ini yang kita cuma manusia begitu.
0: Iya.
1: Sudah kita sampaikan, kita sudah meyakinkan diri kita bahwa pasangan kita tahu permasalahannya di mana. Dia sudah minta maaf, ya kita berikan kesempatan. Begitu. Toh kita juga manusia yang pasti pernah berbuat kesalahan, begitu. Dan kita juga ingin diberikan kesempatan kedua, pasti kan begitu ya?
0: Iya.
1: Pada saat kita melakukan kesalahan, maka kita juga melakukan hal yang sama pada orang lain, apalagi ini kan keluarga begitu ya, pasangankah, anaklah, orang terdekat, dan memang dengan orang terdekat inilah potensi konflik paling tinggi justru ya.
0: Iya, betul.
1: Kenapa? Karena kan kita intens, intens bertemu begitu, dan
0: Iya.
1: masalahnya adalah ikatan emosional di antara anggota keluarga itu kan kuat.
0: Oh iya, betul.
1: Kita nggak akan tersinggung kalau orang lain yang ngomong. Teman yang sekilas aja kenalnya gitu ya,
0: Iya.
1: itu kita tidak akan nggak akan lebih sakit hati dibandingkan kalau yang ngomong sahabat dekat misalnya begitu ya.
0: Betul.
1: Sahabat dekat mungkin nggak akan juga lebih berat daripada kalau anggota keluarga kan
0: Anggota
1: begitu.
0: keluarga. Iya.
1: Jadi makin dekat itu makin erat hubungan emosionalnya, makin besar potensi konflik yang mungkin terjadi
0: Jadi,
1: begitu. Jadi ya, nggak heran kalau di dalam keluarga itu memang riaknya begitu ya, naik turunnya itu luar biasa.
0: luar biasa. Oke, baik-baik. Dan ini juga berlaku untuk di semua konflik begitu ya, Bu Medina ya, berkaitan dengan tadi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk terus kita juga dari kitanya juga membangun ulang kepercayaan tersebut begitu.
1: Itulah nanti yang dinamakan konflik yang membangun begitu. Karena kan
0: Baik.
1: kita jadi berkembang dengan begitu ya.
0: Iya.
1: Yang
0: Baik.
1: berkembang.
0: Oke, terima kasih Bu Medina untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fuad. Dan ini alhamdulillah karena pertanyaannya juga sudah terjawab. Dan juga ini kalau dari sahabat MK ini juga ada yang bergabung begitu ya di kesempatan kali ini menyampaikan yang dilakukan ketika ada konflik. Ini kalau dari Yogyakarta ada Ibu Utik di Piungan, Ibu Asda dan juga Pak Fuad ini mencari jalan keluar bersama, kemudian mendengarkan pendapat satu sama lain dan juga memohon petunjuk kepada Allah. Dan ini di Bandung juga dari sahabat MK juga sudah ada yang bergabung ini Bu Medina. Kalau di Bandung ada dari sahabat Sandi juga, ini juga sama mencari jalan keluar bersama, mendengarkan pendapat Sama juga, oh ada tambahan, berkonsultasi

0: kepada yang lebih ahli juga. Nah, ini mungkin kalau dari Bu Medina ada yang ingin disampaikan juga dari sahabat MK yang bergabung tadi?
1: Oke. Iya, yakin pasti masing-masing kita punya cara masing-masing begitu ya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di keluarga kita. Ada satu tambahan barangkali ya
0: Boleh, Bu Medina.
1: Membuat konflik yang dialami di dalam keluarga itu tidak berkembang, tidak terus-menerus terjadi, begitu ya. Apa? Yaitu pentingnya quality time di antara anggota keluarga. Sehingga yang terjalin di antara anggota keluarga itu adalah emosi positif. Kita merasakan happy, gitu ya, merasakan kebahagiaan. Itu banyak, begitu, dengan anggota keluarga. Jadi pada saat kita bermasalah, itu penilaian kita terhadap anggota keluarga itu tetap positif, begitu. Karena kita terisi dengan emosi-emosi positif, begitu, akibat dari quality time yang kita lakukan. Jadi di dalam memori kita tuh emosinya positif tentang anggota keluarga tuh, begitu. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, itu tidak kemudian emosi negatif yang langsung muncul. Karena emosi positifnya lebih dominan akibat dari quality time. Mangga silahkan bentuk quality time-nya mah diserahkan kepada masing-masing begitu ya, apa yang akan dilakukan bersama begitu ya, sehingga core memorinya itu adalah kebahagiaan, emosi positif, sehingga pada saat menghadapi masalah itu kita tetap bisa berpikir positif begitu, karena melihat itu adalah masalah bukan pribadi dari si anggota keluarga.
0: Baik, wah ini menarik nih sahabat MK, bisa menjadi catatan ya, yang juga mungkin di beberapa waktu terakhir ini, mungkin kalau kita melihat di bulan Mei karena banyak liburnya ya Bu Medina, berarti ada banyak waktu nih untuk bisa membuat quality time bersama dengan keluarga. Nah Bu Medina, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin ada tambahan pesan yang ingin dikuatkan ataupun juga mungkin kesimpulan dari pembahasan kita kali ini.
1: Ya, mungkin sebagai penutup begitu ya Mbak, jadi konflik itu bukan berarti akhir dari keluarga begitu. Kita harus berfokus pada cara penyelesaian, karena sampai kapanpun juga yang namanya masalah itu pasti akan datang. Allahnya juga sudah berjanji kalau udah selesai satu urusan, bergegaslah menyelesaikan urusan yang lain. Itu artinya adalah masalah yang kita hadapi itu akan terus-menerus ada. Begitu, jadi kita berfokus pada cara kita menyelesaikan konflik yang baik. Dan jangan kemudian berpikir bahwa karena kita menghadapi masalah, maka keluarga kita bermasalah. Bukan, begitu ya. Ini adalah salah satu tangga yang harus kita lalui agar keluarga kita justru tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Begitu, lewat bagaimana kita saling memahami di antara anggota keluarga, lewat konflik yang kita selesaikan bersama. Mungkin itu saja, Mbak.
0: Baik, jadi terima kasih.
1: Yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam topik yang berbeda. Terima kasih kesempatannya, Mbak.
0: Terima kasih kembali Bu Medina Jazakillah Khairan Katsiran. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua juga sahabat MK untuk terus berikhtiar membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Medina. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat berlibur juga Bu Medina di liburan panjang kali ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Medina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Mbak dan semua pendengar.
0: Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan juga sahabat MK, karena tadi sudah banyak begitu ya ilmu yang kita dapatkan dari Bu Medina. Kali ini kita akan sempurnakan kebersamaan kita dengan pilihan murotal yang sudah kami siapkan untuk sahabat MK bisa ikut memilih. Untuk pilihan murotal yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK, insya Allah kita akan putarkan sembari kita juga menanti azan sholat zuhur sahabat MK. Di murotal pilihan kali ini, di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Munafiqun, kemudian di pilihan kedua Quran Surah At-Taghabun, dan di pilihan ketiga Quran Surah At-Talaq. Sahabat MK bisa mengirimkan pilihan murotal Anda di Bandung di 0811-224-1027, di Yogyakarta 0815-786-923. Kita akan sapa terlebih dahulu dari Yogyakarta. Ini sudah ada Ibu Asda dan juga Pak Fuad. Ini sama-sama pilihannya di nomor 1, Quran Surah Al-Munafikun. Kemudian di Bandung ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Ini pilihannya juga di pilihan nomor 1, Quran Surah Al-Munafikun. Kemudian dari Ibu Lilis di Bale Endah, ini memilih pilihannya di nomor 1 juga, Quran Surah Al-Munafikun. Selanjutnya ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, ini pilihannya juga sama, Quran Surah Al-Munafikun. Kemudian dari Ibu Mila di Kiara Condong Barat, pilihannya di nomor 3, Quran Surah At-Tolak. Kemudian ada Pak Dani di Pink Makroni Ranca Bali Padalarang, pilihan murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Munafikun. Nampaknya dari sahabat MQ untuk pilihan murotal di siang hari ini, karena yang paling banyak begitu ya, di Quran Surah Al-Munafikun, insya Allah nanti akan kita putarkan begitu di siang hari ini. Kemudian dari Marga Asih, ini juga ada Ibu Tasih Salon, ini pilihannya di nomor 2, Quran Surah At-Taghabun. Masih boleh dari sahabat AMK untuk di Bandung untuk bisa ikut memilihkan begitu ya murotal pilihan di kesempatan kali ini di 0811-224-1027. Kemudian di Cibuntu Cipendei ada Bunda Halimah, ini juga pilihannya sama di pilihan nomor 1. Terima kasih sahabat AMK yang sudah menyimak Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga bersama dengan Puspaga Kota Bandung. Dan untuk Anda sahabat AMK, dari Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung begitu ya, ini tentunya juga hadir untuk Anda sahabat MK dengan layanan satu pintu edukasi, konseling dan juga konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Untuk Anda yang membutuhkan konseling ataupun juga konsultasi keluarga, sahabat AMK, Anda bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, Anda bisa memfollow Instagram di @puspaga.bdg atau melalui WhatsApp di 0813-2103-9939. Dan juga sudah hadir aplikasi Senandung Perdana, sahabat AMK, media edukasi keluarga berbasis digital, yang bisa Anda install di Play Store melalui Android Anda dengan nama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan juga untuk sahabat AMK, mengakhiri kebersamaan kita kali ini, insya Allah untuk murotal pilihan yang terpilih masih di nomor pertama ya, di Quran Surah Al-Munafikun. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut memilihkan murotal pilihan ataupun juga tadi yang sudah bergabung untuk menyimak ataupun juga mengirimkan atensi Anda. Insya Allah Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga akan hadir kembali di hari Kamis sahabat AMK di pukul 10 hingga 11.30. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda, Zahra Khairunisa pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-63, Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, 11 ayat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat Kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha Mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat sahabat MK, apakah Anda pernah atau sekarang sedang mulai merasa tubuh gampang untuk pegal-pegal, cepat lelah, tidur kurang nyenyak, atau badan terasa tidak enak meski sebetulnya tidak sakit? Silakan Anda nanti bisa ikut menjawab pertanyaan tersebut sahabat MK, karena di kesempatan siang hari ini senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show. Kalau jawaban Anda terkait dengan mudah pegal linu atau juga gampang lelah tidur kurang nyenyak sahabat MK, padahal tidak sedang sakit, nah jangan menganggap itu hal biasa. Karena bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa aliran darah bisa jadi kurang lancar dan sel-sel tubuh membutuhkan perhatian lebih. Karena ketika pembuluh darah tidak bekerja optimal sahabat MK, maka suplai oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh ini bisa ikut terganggu. Dan dampaknya bisa terasa ketika stamina Anda menurun, konsentrasi juga berkurang, hingga kualitas hidup sehari-hari pun terpengaruh. Nah, insya Allah di kesempatan siang hari ini sahabat MK, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama melihat bagaimana kemudian ada sebuah terapi yang bisa membantu melancarkan pembuluh darah, bahkan termasuk juga regenerasi sel. Anda pernah mendengar istilah stem cell? Ya, teknologi canggih itu kini hadir di Bandung sahabat MK, bernama ITERACARE. Ya, insya Allah kita akan bahas dengan pemilik terapi MiraCare sekaligus owner skincare Mira Beauty, ada Ibu Mira. Tapi sebelum itu kita akan undang sahabat MK untuk bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Anda yang merasa ingin membersihkan pembuluh darah, ingin berkonsultasi terlebih dahulu, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda kalau pegal-pegal biasanya yang dirasakan di bagian mana? Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama simak ilmunya bersama dengan Ibu Mira. Alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ibu Mira di hari libur ini ya.
1: Semangat ya.
0: Semangat, alhamdulillah.
1: Tetap semangat berbagi.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Karena sahabat MK, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini ternyata terobosan baru, membersihkan pembuluh darah, bahkan termasuk regenerasi sel ya Ibu Mira ya, betul. Dengan alat yang bernama ITERA sahabat MK. Mungkin di awal kita jelaskan terlebih dahulu ya kepada sahabat MK, seberapa penting sebetulnya kebersihan dari pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Kalau tersumbat emang apa yang terjadi Bu Mira?
1: Ya, okay. Jadi kalau memang apa namanya, tujuan kita terapi ini adalah dengan memakai alat ITERA. ITERA ini berasal dari Korea ya, jadi pabriknya di Korea, tapi yang menemukannya 3 ilmuwan ya, yang dari satu dari Jerman, kemudian Cina, kemudian Korea. Tapi pabriknya sebetulnya adanya di Korea. Jadi kita tahu bahwa Jerman itu negara yang sangat maju. Kemudian juga China sekarang juga negara yang sangat maju, Korea juga sama. Jadi hasil penelitian mereka itu mendapatkan satu mesin yang sekarang yang disebut dengan mesin ITERA.
0: Yeah.
1: ITERA. Jadi alat ITERA ini dia mempunyai sinar, tapi bukan hanya sinar saja. Jadi ada energinya di dalam. Ya, jadi energi ITERA ini sangat bagus banget ternyata ya. Ternyata bisa mengatasi macam-macam penyakit gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah berarti ini kan udah melalui penelitian.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin mereka juga nggak mungkin menceritakan kepada kita bahwa bisa menyembuhkan macam-macam penyakit itu kecuali dengan penelitian yang sudah bertahun-tahun yang mereka lakukan. Dan di Indonesia sendiri baru masuk 3 tahun lebih ya.
0: Masih sebetulnya awal ya.
1: Alat ini sebetulnya baru ditemukan 6 tahun yang lalu ya. Nah, baru masuk ke Indonesia ini baru 3 tahun. Nah, ternyata alat ini kalau di luar negeri itu bisa udah disimpan di rumah sakit. Jadi untuk penyembuhan macam-macam penyakit, itu alat ITERA ini ada di rumah sakit, diantaranya kalau nggak salah ya Iran, kemudian Malaysia, India, Pakistan. Nah, itu semua memakai alat ITERA di rumah sakit. Nah, sekarang kalau di Indonesia belum. Nah, cuman ibu kan sekarang buka ya. Di Bandung pertama kali pencetus untuk mendirikan klinik ITERA ini baru satu-satunya di Indonesia. Waktu awal ibu berdiri ya, itu baru satu-satunya, dan Bandung adalah tempatnya gitu kan. Jadi pendengar Bandung semua gitu ya, masyarakat Bandung dengan mendengarkan acara ini, yang mudah-mudahan nanti bisa terbantu dengan segala macam keluhannya. Nah, alat terapi ini terbuat dari batu ya. Jadi dia dengan memakai alat terapi ini nanti akan dipancarkan sinar yang berwarna biru. Tapi sinar ini radiasinya nol. Jadi alat terapi ini aman dipakai sampai ke anak kecil pun, bayi pun yang masih dipeluk sama ibunya itu bisa diterapi ITERA. Nah, kemudian juga binatang peliharaan juga sama bisa diinikan ya. Bisa dipakai terapi ITERA. Kita sering mendapat kedatangan anjing ya.
2: Kalau hewan peliharaan ya.
1: Hewan peliharaan itu kalau dia udah enggak bisa berdiri gitu, kayak yang lumpuh, kayak yang ini, itu dia datang kemudian kita terapi ya, alhamdulillah mereka bisa si anjing
2: hewan
1: tadi
2: peliharaan,
1: hewan peliharaan ini bisa jalan kembali gitu.
2: Termasuk loh. Kucing juga berarti ya,
1: termasuk Mira, kucing ya.
2: Oh, Masya Allah, semua hewan peliharaan.
1: Semua hewan peliharaan bisa diatasi apa namanya penyakit-penyakitnya dengan alat ITERA ini. Jadi makanya kalau untuk manusia juga, kecuali dia lagi hamil ya, namanya memang enggak boleh. Dan kalau lagi menstruasi juga menunggu kering ya. Jadi apa namanya, alat terapi ini sangat aman sekali, radiasinya tuh bisa nol sebetulnya.
2: Masya Allah, radiasi nol dan bisa mengatasi beragam jenis keluhan ya. Termasuk diantaranya tadi ketika melancarkan pembuluh darah. Kok bisa Ibu Mira ini melancarkan pembuluh darah dengan alat ITERA?
1: Iya, jadi alat ITERA ini kan panas ya. Jadi panas. Jadi kalau batu tadi, batunya itu ada 3 macam, germanium, silika, sama RC.
2: Di alatnya ya.
1: Nah, di alat itu. Kemudian batu ini dilebur, dihancurkan, kemudian dibikinlah seperti apa, cerobong. Nah, itulah alatnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya itu dialirkan ke listrik, itu akan menimbulkan panas ya. Panas sampai 200 derajat Celcius.
2: Oh, Masya Allah.
1: Nah, tapi kalau yang dialirkan ke tubuh manusia kan enggak segitu ya. Ya, kita bisa atur kok. Bahkan terapinya itu kalau misalnya di bagian mata atau kuping, kadang-kadang kita terapinya terapi dingin. Atau misalnya anak-anak SD atau SMP yang datang, biasanya kita pakainya yang medium gitu. Jadi bisa diatur. Kalau bapak-bapak biasanya, atau ibu-ibu yang udah agak sepuh, biasanya kita pakainya yang maksimal gitu. Tapi
2: sukanya yang panas ya Ibu.
1: Iya, harus gitu ya. Nah, sekarang karena alat terapi ini bisa menghasilkan panas, sedangkan panas ini kan bisa menghancurkan lemak-lemak ya, termasuk lemak-lemak yang ada di pembuluh darah
2: di dalam tubuh itu ya,
1: di dalam tubuh gitu. Makanya alat terapi ini bisa juga dipakai untuk pelangsingan ya. Jadi program saya mungkin hari ini kita bicara lebih kepada nanti untuk yang pelangsingan ya.
2: Baik.
1: Jadi karena alat terapi ini panas ya, kemudian lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan, nanti dia keluar melalui keringat yang sangat banyak ya. Biasanya itu kan ada levelnya ya, mulai dari level 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau misalnya kita sampai ke level 10 panasnya maksudnya ya, nah itu orang berkeringatnya tuh bercucuran gitu, jadi basah bajunya kalau habis diterapi. Jadi kayak orang mandi sauna, bahkan lebih ya. Jadi kalau orang sering sauna kan juga bisa untuk pelangsingan. Jadi alat ini juga bisa untuk menghancurkan lemak-lemak yang ada dalam tubuh dan lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi mungkin kan di dalam pembuluh darah itu ada gumpalan lemak, ada gumpalan yang lain-lainnya yang menghambat pembuluh darah. Kalau itu tersumbat pembuluh darah kita, maka akan timbullah penyakit yang disebut dengan darah tinggi. Ya, karena si jantung memompa darahnya itu dengan tinggi, maksudnya itu dengan keras gitu.
2: Karena tersumbat tadi ya, Bu
1: Mira.
2: Karena
1: tersumbat kan. Nah, makanya timbullah penyakit darah tinggi. Kemudian jantung juga diantaranya juga karena ada penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah di jantung. Nah, alat terapi ini bisa membersihkan seluruh penyumbatan yang termasuk ke yang sekecil-kecilnya. Jadi pembuluh darah yang kecil itu mungkin organ-organ kita ya, termasuk mata, termasuk juga mungkin jantung, mungkin di dalamnya pembuluh darahnya juga kecil-kecil.
2: Ada lagi
1: gitu
2: ya, Masya Allah.
1: Nah, itu bisa dibersihkan dengan alat terapi Iterata gini. Nah, kemudian fungsi yang kedua yang sangat penting banget adalah bahwa alat terapi ini bisa untuk meregenerasi sel. Ini penting loh. Jadi kalau kita berpikir sel itu apa sih? Sel itu adalah bagian terkecil dalam tubuh kita.
2: Betul. Ya.
1: Nah, kalau misalnya sel itu udah banyak yang rusak, makanya timbullah berbagai macam penyakit. Contoh orang penyakit diabetes itu karena pankreasnya sudah rusak. Rusaknya itu karena apa? Yaitu karena kadang-kadang yang namanya umur ya, semakin kita semakin tua, sel-selnya juga udah semakin tua, kemudian daya kerjanya juga akan semakin melemah gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya sel-sel, contohnya sel di pankreas itu adalah penyebab penyakit diabetes yang kalau sel pankreas ini rusak, nah ini nggak bagus gitu. Jadi nanti akan timbul penyakit diabetes gitu. Nah, dengan alat terapi ini, itu di punggung kita ini kan ada stem cell ya. Stem cell itu adalah calon sel yang ada di punggung kita. Nah, kemudian dengan alat terapi nanti diarahkan alat terapinya itu di sepanjang punggung tulang belakang kita ya, mulai dari pangkal leher sampai ke tulang pinggul. Nah, itu semuanya dikenain, bahkan harus dibolak-balik sebanyak 10 kali.
2: Gitu ya,
1: biasanya 10 kali balikan ya. Nah, dengan demikian stem cell yang ada di tulang punggung belakang tadi akan berubah menjadi bentuk sel baru. Nah, sel baru ini nanti akan dikirim ke organ-organ kita yang lain, contohnya ke ginjal, ke pankreas, ke paru-paru, ke jantung, sehingga nanti kalau orang Jerman sama Koreanya itu menyebutnya seperti ini. Jadi akan terbentuk jantung baru, paru-paru baru, ginjal baru, pankreas baru, organ baru di seluruh tubuh kita. Jadi kalau orang mengerti tentang apa fungsi dari alat ini, mereka akan berbondong-bondong sebetulnya ya. Karena saya pernah kedatangan pasien ya, dia nggak punya keluhan apa-apa, tapi saya mau terapi Bu. Kenapa Ibu kalau nggak ada keluhan apa-apa, kenapa terapi? Ya karena saya tahu bahwa fungsi alat Itera ini bisa untuk meregenerasi sel-sel yang membentuk sel baru. Jadi saya pengen sel-sel baru saya akan tumbuh dengan alat terapi ini. Sehingga nanti walaupun saya umur bertambah, tapi sel-selnya semakin baru, kita semakin muda sebetulnya. Ya, jadi kerja-kerja dari alat-alat tubuh kita semuanya nanti akan diremajakan gitu. Sehingga walaupun kita umur bertambah, terus terang aja ya, kalau ibu sendiri kan udah mendekati 70 ya, Mas Ipa.
2: Betul-betul.
1: Tapi alhamdulillah karena sering diterapi gitu, bahkan kesini-kesininya tuh segala macam penyakit alhamdulillah udah gak ada penyakit lah ya. Kemudian juga energiknya juga lebih energik sekarang. Kemudian juga daya pikir, daya ingat, daya kreasi dalam bekerja dan sebagainya itu lebih celengceng lah istilah kalau bahasa Sunda ya. Jadi lebih semangat aja dalam segala hal gitu. Jadi umur tidak menjadi masalah, tapi adalah kita bisa membantu pembentukan sel baru ya, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang baru.
2: Masya Allah, usia boleh bertambah tapi tubuh dan fungsinya tetap prima dan energik ya, Ibu Mira ya. Masya Allah. Tadi disebutkan juga bahkan ini bisa merangsang peningkatan daya pikir. Karena kalau udah usia tua itu kan biasanya ada yang pikun,
1: ya,
2: Alzheimer,
1: banyak lupanya,
2: banyak lupanya. Itu juga bisa membantu mengurangi hal itu, Bu Mira?
1: Sangat, sangat bisa.
2: Kok bisa?
1: Ya, sangat bisa karena sel otaknya diganti dengan sel baru. Kemudian pembuluh darah yang di otaknya juga kan dibersihkan. Jadi si otak itu akan mendapat nutrisi yang bagus karena aliran darahnya juga lancar ke otak.
2: Oh, baik, Masya Allah. Berarti dari pangkal kepala, ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya bisa diperbarui. Sel-selnya ya,
1: iya,
2: Bu Mira, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini menjadi menarik, sahabat MK, kalau Anda apakah tertarik juga untuk meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda. Mulai merasakan pegal, sering kesemutan, nah silahkan Anda bisa konsultasikan terlebih dahulu melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Mungkin di hari libur ini Anda sudah berjalan-jalan dan mulai merasakan pegal-pegal di kaki, berarti sudah waktunya untuk merasakan Itera Care, ya.
1: Iya,
2: silakan Anda bisa berkonsultasi, karena tidak hanya tentang satu keluhan saja, tapi dengan beragam jenis keluhan ini bisa sekaligus untuk dirasakan manfaatnya, ya Ibu Mira, ya.
1: Iya, betul.
2: Karena selain tadi dengan adanya pembersihan pembuluh darah, regenerasi sel, ini banyak juga kesaksian-kesaksian untuk bisa menyembuhkan beragam jenis penyakit, mulai dari
1: betul,
2: ringan sampai yang berat. Paling banyak biasanya keluhannya tentang apa, Bu Mira?
1: Biasanya saraf kejepit, ya. Saraf kejepit itu nomor satu. Kemudian yang kedua mah. Ya, atau GERD. Kemudian yang ketiga ya penyakit-penyakit lain, ya, insomnia misalnya, ya. Kemudian juga penyakit bagian-bagian kepala lah, ya. Nah, kemudian yang banyak lagi sekarang itu adalah yang stroke, ya. Kemudian yang cuci darah, kemudian yang apa, yang kanker, tumor, gitu. Itu banyak juga pasien yang datang ke tempat kita. Karena memang alat terapi ini kan contohnya untuk mah, ya. Jadi dia itu bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuh kita. Alat terapi ini akan menembus ke dalam tubuh kita itu sebanyak sedalam 30 cm. Nah, kemudian dia akan menyembuhkan luka-luka yang ada di lambung, kemudian luka-luka yang lain, ya. Contohnya sariawan, kek, atau misalnya batuk, ya. Batuk yang gak sembuh-sembuh, tapi maaf ya kalau untuk TBC, kemudian penyakit kulit dan lainnya yang kira-kira menular, jangan datang dulu. Jadi kalau bisa berobat dulu aja ke dokter. Ya, dikhawatirkan nanti pasien-pasien di sana kan kita
2: bisa
1: jaga keamanan juga, ya.
2: Baik, Masya Allah. Ini ternyata menyembuhkan beragam jenis luka. Berarti kalau hari ini ada sahabat EMK, sariawan, kenamah juga, itu sekalian penyembuhannya di Mirakir bisa, ya, Bu Mira, ya?
1: Bisa, bisa banget.
2: Masya Allah. Nah, silakan sahabat EMK, Anda yang mungkin ingin mencoba, ingin bertanya keluhan-keluhan yang terjadi dalam tubuh Anda, ingin kemudian dituntaskan, karena tidak hanya satu keluhan, tapi 10 keluhan sekaligus. Nanti kita akan simak ada sejumlah kesaksian juga yang akan dihadirkan oleh Bu Mira. Sampaikan di 0811-224-1027. Kita sambil menantikan atensi dari sahabat MK, Bu Mira, nampaknya harus jeda terlebih dahulu, ya,
1: ya,
2: okay. Sambil menantikan atensi ataupun juga berbagi dari sahabat MK di siang hari ini. Silakan di 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung.
3: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu.

0: www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show di kesempatan siang hari ini, dan kita berbincang tentang pelancaran pembuluh darah. Karena kalau pembuluh darah kita lancar, sahabat MK, ini aktivitas sehari-hari pun akan lebih efektif. Karena kalau pembuluh darahnya sudah bermasalah, ini biasanya akan mudah lelah, mudah semutan, sahabat MK, tangannya pegal-pegal, bahkan kesulitan tidur bisa jadi menjadi keluhan Anda beberapa waktu kebelakang. Silakan Anda bisa berkonsultasi, menyampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Kita akan cari tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan berbagai keluhan yang ada di tubuh Anda. Sampaikan di 0811-224-1027. Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Ibu Mira, selaku pemilik dari terapi Mira Care dan owner skincare Mira Beauty. Dan ini nampaknya tadi menarik, kita berbincang sedikit di belakang ya Ibu Mira, saking canggihnya terapi ITERA ini. Bisa, slogannya juga sembuh tanpa obat, tanpa operasi ya Ibu Mira ya.
1: Tercanggih dan termodern.
0: Oh Masya Allah. Jadi,
1: sembuh tanpa obat.
0: Jadi ini memang bisa untuk mengobati beragam jenis penyakit.
1: Ya.
0: Sudah ada berapa jenis penyakit Ibu Mira kalau misalnya yang diatasi oleh Mira Care? Kalau dari yang paling berat ataupun paling parah kira-kira apa Ibu Mira?
1: Orang penyakit jantung banyak juga, kemudian yang kanker juga ya, kemudian yang cuci darah juga, ini juga mau datang yang pasien yang dari Nusa Tenggara, kalau nggak salah rencananya mau nginep ya,
0: jauh sekali
1: di dekat Miracare Klinik Ibu itu ada tempat penginapan. Jadi mereka biasanya dari luar kota pada nginap di situ,
0: Masya Allah.
1: Dan mereka pengen menjalankan terapinya itu.

0: dia pengen teratur gitu. Misalnya dia ngambil paket 15 kali, berarti kalau orang luar kota bisa 2 kali, pagi sore, pagi sore, berarti mereka harus nginep di Bandung selama 1 minggu.
1: 1 minggu. Masyaallah.
0: Tapi kalau misalnya dia enggak mau 1 minggu, katakanlah jadi misalnya nginepnya cuma 2 malam ya. Nah, berarti mereka dari hari Jumat udah datang, kemudian Sabtu nginep, nah itu bisa dapat 6 kali terapi.
1: Oh, Masya Allah. Jadi sudah lumayan ya Ibu Mira ya, keluhannya berkurang Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, kita sapa juga kali ini ada sahabat Raihan yang bergabung bertanya, Ibu Mira, ini kalau terapi iTeraCare bisakah digunakan untuk para remaja, anak-anak ataupun dewasa hingga lanjut usia? Karena misalnya penyakitnya ini mengidap diabetes, darah tinggi, asam urat dan ambeien sekaligus. Terapinya berapa lama dan seperti apa konsep terapinya, Bu Mira?
0: Ya, jadi kalau misalnya orang punya penyakit, jadi pasien kalau datang itu mereka disilahkan, dipersilahkan untuk menyebut jenis seluruh keluhan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau kayak tadi misalnya dia punya diabetes, kemudian ada ambeien juga, kemudian juga
1: diabetes
0: ada, kolesterol ada, asam urat ada, semuanya disebutin aja. Kadang-kadang ada yang jari kakinya yang susah diluruskan ya, kemudian baal atau semutan di telapak kaki, sakit lutut, kemudian sakit pinggang, itu harus berurutan nanti disebutkan.
1: Di mulai absen dari, satu-satu ya.
0: Di absen satu-satu, mulai dari kepala dulu. Misalnya dia susah tidur enggak, atau insomnia enggak, kemudian vertigo enggak, atau misalnya suka minum obat misalnya untuk sakit kepala setiap hari. Kan ada orang juga kalau misalnya dia suka sakit kepala, biasanya mereka minum obat gitu ya, biasanya setiap hari gitu. Nah, itu biasanya di absen, katakanlah pasien itu keluhannya 10 macam gitu. Nah, kita target nanti di terapi yang ke-13 atau ke-15 biasanya itu bisa mencapai 100% dari penyembuhannya itu.
1: Masya Allah. Gitu.
0: Kalau kita ngambil paketnya cuma 10 kali, biasanya itu baru 70 atau 80% penyembuhan dari masing-masing penyakit yang tadi gitu. Mm-hmm. Jadi kalau orang misalnya punya 10 macam keluhan, ya 10-nya sembuh gitu. Nah, jadi katakanlah misalnya ya biayanya katakanlah kalau paket 10 itu 2,8 juta. Berarti harga satu penyakit, katakanlah 10 keluhan, cuma 280 ribu, tapi udah bisa sembuh total.
1: Sembuh total
0: gitu.
1: Ya, Masya Allah.
0: Nah, kemudian 280 itu karena mereka datang 10 hari, berarti sehari itu cuma biayanya 280 ribu.
1: Untuk terapi yang insya Allah permanen ya, Bu Mira.
0: Permanen sembuhnya. Nah, jadi sangat, apa namanya, sangat menguntungkan gitu ya. Kalau sekarang kita pergi ke rumah sakit misalnya, satu keluhan satu dokter.
1: Nah, kalau ada 10 keluhan 10
0: semuanya
1: dokter,
0: ya semuanya nanti akan kita tanya biasanya. Pasien itu kedatangan kedua dan ketiga dan seterusnya akan ditanya dulu, ibu misalnya sinusitis nih. Nah, ibu gimana perkembangannya? Besoknya kita tanya nih ya, udah berapa persen kira-kira kesembuhan ibu? Nah, gunanya kita menyebutkan persen biar tahu nanti titik-titiknya di mana yang persentasenya yang masih kurang bagus gitu. Jadi disitulah difokuskan nanti alat terapinya di tempat yang kurang bagus. Jadi bukan berarti kita apa macam-macam tujuan yang lain ya, tapi untuk melihat perkembangan penyakit pasien itu apa udah bagus nggak di sinusitis misalnya, atau lututnya gimana, udah nggak sakit atau gimana gitu. Nah, itu juga dihitung dalam bentuk persentase.
1: Baik, Masya Allah, juga sebagai laporan progresnya sudah sejauh apa ya, ya setelah memanfaatkan terapi iTera. Ini kemudian menariknya Bu Mira, apakah hanya disinari saja untuk terapinya atau akan ada terapi-terapi lain sebelum disinari iTera?
0: Kita kombinasi ya. Jadi ada terapi yang di telapak kaki yang disebut dengan bio. Itu untuk merangsang saraf-saraf yang di telapak kaki. Nah, kemudian ada juga terapi iTera itu yang di punggung. Ya, yang di punggung. Nah, itu juga saraf-saraf yang di punggung diaktifkan, kemudian juga stem cellnya juga diganti menjadi bentuk dalam bentuk sel
1: yang
0: merangsang
1: baru,
0: sel
1: ya?
0: Baru. Kemudian ada akupresor. Akupresor itu gunanya untuk menyimpan posisi tulang yang kadang-kadang sedikit bergeser, ya, yang menyebabkan nanti saraf kejepit, sakit di pinggul, sakit di lutut dan sebagainya. Kemungkinan ada faktor dari tulang yang bergeser lokasinya dari semula. Nah, itu akan dibenarkan dengan akupresur, dengan apa namanya, penekanan di titik-titik saraf tertentu.
1: Seperti pijat ya, Bu Mira?
0: Seperti pijat, tapi lebih sedikit, agak lebih
1: kuat.
0: Ya. Kemudian baru nanti sesudah di akupresur, nanti baru kita pakai alat itera gitu. Iteranya biasanya kalau habis akupresur tuh yang di punggung ataupun di kaki, itu juga sama. Kemudian kalau misalnya pasien itu hari yang lainnya, biasanya dengan bekam juga gitu loh.
1: Insyaallah. Jadi paket lengkap ya, Bu Mira.
0: Iya, jadi ada bio, ada itera, kemudian juga akupresur, kemudian bekam. Jadi ada 4 tindakan. Biasanya kalau paket 10 kali kedatangan atau 10 hari, biasanya iteranya 10 ya, yang di punggung, kemudian yang di kaki 10, kemudian akupresurnya biasanya 3 kali karena pasien itu enggak bisa di akupresur tiap hari ya. 4 hari sekali baru mereka di akupresur ya, atau 3 hari sekali. Kemudian kalau bekam biasanya 2 kali. Jadi bekam itu per 2 minggu biasanya untuk pasien kita, sehingga nanti pengobatannya itu benar-benar
1: menyeluruh ya,
0: menyeluruh gitu ya. Jadi mungkin juga misalnya kalau orang bengkak di lutut ya, kemungkinan kan ada darah yang apa ya,
1: menggumpal
0: ya,
1: di sana.
0: Menggumpal di sana. Nah, itu kita bekam biasanya.
1: Masya Allah, baik. Apakah dari gejala yang tadi disebutkan oleh Bu Mira, Anda juga rasakan, sahabat MG? Badan mudah pegal, cepat lelah, atau sedang kurang nyenyak tidurnya? Nah, silakan Anda bisa sampaikan keluhan yang terjadi di tubuh Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Mumpung ada Bu Mira di sini, konsultasinya gratis ya, sahabat MG. Karena nanti insya Allah untuk penyakitnya tidak hanya satu atau dua, segala keluhan yang ada di tubuh Anda teratasi sekaligus. Dan kita juga akan simak ya, Bu Mira, karena ada banyak juga kesaksian yang sudah merasakan sendiri, membuktikan sendiri dari manfaat alat itera ini ya, Ibu Mira. Ya, pekan ini ada berapa kesaksian, Ibu Mira?
0: Mungkin sebelum kesaksian ya, Ibu akan mengasih bayangan nanti ke depan bahwa alat itera ini kita akan lebih dikembangkan lagi. Jadi dengan memakai sistem AI
1: masih bisa dikembangkan
0: ya,
1: lagi
0: masih
1: ya, Bu Mira.
0: Jadi dengan pabrik yang sama, mereknya Prive ya. Yang ini pabriknya, alat itera ini Prive. Nah, kemudian Prive ini sekarang juga mengeluarkan alat terapi yang disebut dengan magnetik ya, dengan memakai sistem AI. Jadi nanti orang mendeteksi penyakitnya cukup dengan memakai gelang di pergelangan tangannya. Kemudian nanti ada komputer di depannya, nanti akan kelihatan penyakitnya itu apa aja gitu. Nanti ada titik-titik kuning di komputernya itu, nanti kelihatan, oh iya nih jantungnya bermasalah nih. Ibu ngelihat ya tadi gambarnya itu, banyak banget titik-titik kuning di jantung seseorang karena dia udah pakai ring dan sebagainya gitu. Jadi penyumbatan udah banyak di jantung mereka. Nah, itu langsung diobati dengan AI, dengan sistem AI tadi, dengan magnetik tadi. Nah, kemudian nanti bintik-bintik kuningnya itu semakin lama semakin hilang, semakin sedikit jumlahnya. Kalau misalnya ini udah habis titik-titik kuningnya, berarti jantungnya juga udah sembuh. Jadi sekarang ini jadi udah canggih banget gitu loh. Nah, ini yang bakalan dikembangkan lagi sama ibu kliniknya. Tapi sebetulnya dengan sistem sekarang itera dan bio juga, itu juga udah bagus banget ya. Kalau kita lihat tuh pasien sekarang banyak banget ya, setiap hari itu banyak pasien-pasien baru juga, dan mereka merasakan perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Misalnya tadinya badannya gemuk, misalnya datang ya, kemudian sakit leher karena kolesterolnya tinggi, kemudian telapak kakinya juga sakit, leher sakit. Itu biasanya, nah, untuk ibu-ibu yang masih muda nih ya, katakanlah 30-40 tahun, ibu menghimbau kalau misalnya berat badannya berlebihan, jangan dibiarkan gitu. Jangan semakin lama semakin gembung. jangan apa namanya, sehingga nanti terjadi penumpukan kolesterol dan sebagainya. Nah ini nanti akan berdampak bisa stroke juga, ya, darah tinggi kemudian nanti bisa stroke. Jadi nanti biasanya kalau pasien itu dengan dibio dulu telapak kakinya, berarti keringatnya kan banyak. Jadi biasanya pasien itu bisa turun 2 kilo dalam 1 minggu berat badannya. Nah kemudian dia disuruh juga olahraga, ya, suruh olahraga itu harus setiap hari paling sedikit 1 jam, ya.
1: 1 jam.
0: Jadi sudah mereka disuruh jalan pagi, jalan pagi juga sekarang caranya nggak bisa jalan pagi biasa bongkok, jalannya pelan-pelan sambil ketawa-ketawa sama teman-teman, ya gitu. Nah itu usahakan bukan yang seperti itu yang dicari. Jalan pagi itu harus 4 syaratnya. Yang pertama langkahnya harus besar, ya. Kemudian di pinggulnya itu agak sedikit goyang-goyang gitu,
1: bergerak
0: ketika,
1: ya,
0: jalan bergerak, ya. Kemudian lututnya juga jangan dikakuin gitu, ya. Jadi langkah besar, kemudian tangannya harus diayun. Tangan ini juga untuk menghilangkan lemak-lemak yang berada di pangkal lengan. Kemudian juga arah punggung kita ketika kita berjalan itu harus arah ke depan,
1: tegap,
0: sehingga ya, tegap, ya, sehingga nanti tidak terjadi pembungkukan di tulang belakang, gitu.
1: Masya Allah.
0: Kemudian jalannya itu juga harus cepat.
1: Cepat.
0: Nah itu yang ibu rasakan, ya. Jadi kalau misalnya jalan pagi itu, kalau misalnya kita katakan pagi-pagi itu kok kayaknya kok ada lino-lino misalnya. Nah itu dengan jalan pagi yang tepat caranya, itu lino-lino yang di lutut atau di pangkal kaki dan sebagainya, yeah, itu akan dibantu. Ditambah lagi dengan nanti di akupresur di tempat terapi ibu, kemudian juga nanti pakai mesin Itera juga gitu, sehingga pasien itu ada kerjasama dengan pihak Mirakir dengan pasien. Jadi pasien harus olahraga, kemudian makannya juga harus diatur. Jadi kalau misalnya pasien punya berat badan yang berlebihan, biasanya kan kita ukur nih tinggi badan dengan berat badan. Nah kalau misalnya tinggi badan 160, berarti berat badannya dikurangin aja 100, itu maksimal. Jadi 60 kilo. Nah kalau misalnya dia berat badannya 70, berarti dia ada kelebihan 10 kilo. 10 kilo kita berusaha untuk bisa pelangsingan di Miracare ini. Nah jadi nanti kalau dia sudah berat badannya sudah turun, kemudian makannya juga sudah diatur, makan nasi itu kalau mau pelangsingan cukup 1 kali aja makan nasi
1: dalam
0: pada
1: satu
0: siang.
1: Hari.
0: Iya. Jadi caranya begini, pagi-pagi makan telur 2 butir, kemudian minum juga jangan lupa ya 6 gelas dalam satu hari dalam 6 liter.
1: Oh, 6 liter.
0: 4 liter, sorry, 4 liter. Kira-kira 6 gelas yang gede itu.
1: Oh,
0: nah,
1: iya,
0: itu mereka makan telur pagi. Nah kemudian jam 10 mereka makan buah 2 atau 3 macam buah-buahan. Nah kemudian nanti makan siang hanya 100 gram pada
1: itu
0: siang
1: baru
0: hari.
1: Nasi siang harinya, ya, Bu Mira, ya.
0: Nasi, kemudian nanti ketemu-ketemu lagi karbohidrat dan proteinnya nanti jam 5 sore, tapi nggak nasi lagi, cukup dengan rebusan kentang, rebusan jagung misalnya, kemudian tetap pakai protein ikan atau ayam, kemudian nanti sayur juga yang banyak. Jadi makan nasi 1 kali itu cepat menurunkan berat badan, juga.
1: Oh, Masya Allah.
0: Kalau berat badannya udah bagus, makannya udah diatur, olahraga teratur, kemudian dengan mesin Itera, jadi penyembuhan pasien itu cepat gitu. Jadi sekarang itu ibu lebih mengarahkan bagaimana masyarakat itu sekarang merubah pola hidup mereka.
1: Betul.
0: Nah, kalau seandainya misalnya berat badannya sudah tercapai nanti, nah itu bisa nanti makan yang sore pakai nasi lagi boleh.
1: Oh, boleh.
0: Gitu. Tapi untuk sementara makan nasinya 1 kali aja dulu, itu pun hanya 100 gram.
1: 100 gram. Jadi disiplin kuncinya, ya, Ibu,
0: iya,
1: Mira, ya.
0: Gitu.
1: Ketika kita menginginkan tubuh yang sehat, sahabat MK, apalagi di usia yang terus bertambah, di zaman yang
0: dan
1: semakin
0: lupa
1: sibuk
0: gini,
1: juga.
0: Jangan lupa angkat beban.
1: Oh, angkat beban ini juga
0: jadi
1: berpengaruh
0: sudah
1: sekarang.
0: Jalan pagi yang ibu rasakan sendiri, ya, itu angkat beban. Nanti lihat aja cara-cara angkat bebannya di YouTube, ya, bisa kita lihat cara-caranya gitu. Nah itu kita gak usah ke gym sebetulnya. Jadi di rumah pun ibu sendiri sekarang yang angkat beban gitu. Habis jadi habis jalan angkat beban, kemudian nanti baru senam-senam, kemudian stretching gitu. Ah,
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak ternyata olahraganya Ibu Mira, makanya sehat sahabat FD ya. Di usia hampir 70 tahun ya Ibu Mira ya.
0: Iya,
1: 70 tahun. Ya. Baik. Ini nampaknya sebelum kesaksian kita sapa dulu sahabat MK yang bergabung ya Ibu Mira ya. Kali ini Umi Sally di Jatinangor ikut berbagi, ikut bergabung. Kalau beberapa waktu belakangan ini hal yang sering dirasakan di tubuh adalah gampang mudah pegal nih Bu Mira. Kira-kira kalau gampang pegal ini gara-garanya apa? Dan apakah bisa diterapi juga Bu gampang pegal ini?
0: Bisa, bisa banget. Itu mah penyakit ringan ya, super ringan.
1: Kalau Masya Allah.
0: Jadi kalau orang pegal-pegal itu biasanya karena mungkin capek ya, capek, capek aktivitas. Bisa juga karena stres, misal, bisa juga ya. Jadi nggak enak badannya, bawaannya gimana gitu, itu bisa ya. Karena dengan alat terapi ITERA ini juga sedikit bisa menghilangkan ketegangan-ketegangan di saraf kita. Jadi kalau misalnya ada orang misal pikirannya banyak, jadi kayak yang kacau pikirannya, kemudian kalau ngobrol juga ya gitulah gitu ya, agak sedikit-sedikit ngaco-ngaco misalnya, itu dengan alat ITERA ini juga dibantu tingkat kestresannya itu dihilangkan, menurun ya. Akhirnya mereka ya bisa komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik dengan kita akhirnya gitu.
1: Karena ini juga hal yang sama disampaikan oleh Nenek Salman di Ujung Berung. Selain mudah lelah ataupun gampang pegal, ini juga cepat lemas atau capek. Ini juga ada kaitannya.
0: Itu kekurangan vitamin D3 biasanya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang katakanlah umur 40 tahun ke atas ya, biasanya kita pasien disuruh mengkonsumsi vitamin D3 K2, kemudian juga untuk tidurnya biar pules nih yang susah-susah tidur, pakai magnesium glisinat namanya. Jadi itu vitamin seperti minyak ikan. Nah itu di kerjasama antara magnesium dan vitamin D3 ini sangat bagus banget. Jadi bisa menghilangkan rasa sakit-sakit di tulang, kemudian staminanya jadi bagus ya. Kemudian kolagen kulitnya juga bagus, kepadatan tulangnya juga jadi bagus gitu. Jadi vitamin D3 K2 ini termasuk yang laris juga di tempat ibu gitu.
1: Masya Allah, dijual juga ya Bu Dari?
0: Iya dijual juga ya. Jadi untuk yang sakit mah kita biasanya jual madu yang hitam. Nah itu juga biasanya hari ke-6 itu yang penyakit-penyakit mah yang GER yang berat itu ya. Nah itu datang aja ke Mira Beauty, kayak ke Mira Care gitu ya. Ke Mira Care gitu. Nah untuk menghilangkan luka-luka yang di lambung tadi. Kemudian untuk yang sakit-sakit tulang, yang gak ada semangat, yang staminanya kurang, itu biasanya kekurangan vitamin D3. Vitamin D3 ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang sudah tua, yang sepuh ya, tapi buat anak muda pun, bahkan cucu ibu yang di SD juga meminum vitamin D3. Tapi takarannya pasti kecil ya, yang 1000 biasanya, 1000 IU. Kalau yang orang tua biasanya antara 5000 sampai 10.000 IU. Nah itu bagus, biasanya hari ke-4 staminanya jadi bagus, sakit-sakit di tulangnya juga akan membantu dalam proses dengan mesin ITERA nantinya.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat MK yang sudah bertanya. Dan nampaknya seperti apa ini Bu Mira untuk kesaksian di pekan ini? Ada berapa kesaksian? Karena mumpung libur biasanya orang-orang dari luar kota ini pada berdatangan ya Ibu Mira ya, Masya Allah.
0: Ya, ini kesaksian kita pada minggu ini yang sembuh tuh siapa aja ya. Yang pertama adalah Ibu P, nama pendek saja ya. Keluhannya tadinya kepalanya suka kelengan. Kemudian hipertensi 157/90 awal datangnya segitu ya. Kemudian tengkuk sebelah kiri sakit sampai kepala tidak bisa nengok ya. Ini udah bertahun-tahun nih, kalau nggak salah 2 tahun si ibunya nggak bisa noleh ya. Kemudian kuping sebelah kirinya berdengung, kemudian tangan kiri dan kanan sakit saat dinaikkan ke atas, kemudian asam lambung sakit di ulu hati, kemudian pinggang pegel, kemudian jari kesemutan, telapak kaki kesemutan, betis terasa kebas. Kalau jalan jauh, kemudian asam uratnya 5,7. Nah, perkembangan dia di 10 kali datang, 10 hari ya, itu satu kali kedatangan itu biasanya satu kali terapi ya, tapi terapi kaki dan punggung. Kemudian kita mengharapkan perkembangannya 10% kesembuhan dari semua yang dikeluhkan tadi. Nah, kita dengar dia sesudah 10 hari kepala kelayangannya berkurang sampai 70%.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, berarti sembuhnya udah mendekati sembuh ya.
1: Ini
0: terapi ke-10. Makanya ibu pengennya pasien itu ngambil terapinya 15.
1: Biar total ya,
0: biar total 100% kesembuhannya. Kemudian hipertensinya di awal 157/90. Nah, sekarang rutin dengan rutin terapi ke tempat kita, sekarang udah 127/82. Berarti udah kulit udah normal ya. Kemudian yang ketiga, tengkuk di sebelah kiri sakitnya berkurang dan sudah bisa nengok
1: ke kanan. Setelah 2 tahun tadi.
0: 2 tahun enggak bisa nengok ya. Kebayang ya. Nah, ini 80% kesembuhannya. Bahkan ini ibunya sekarang bawa suaminya. Suaminya juga perkembangannya. Kalau ketemu ibu selalu ngacungin jempol. Jempolnya 2. Bagus katanya itu lah ya, karena perkembangan untuk suaminya juga bagus banget ya. Kemudian kuping sebelah kiri berdengung, sudah mulai halus dengungnya. 70% membaik.
1: Nah,
0: kebayang gak itu kalau orang kuping mendengung ya gak enak banget ya. Nah, ini udah bisa 70% membaik. Kemarin juga ada pasien yang ketemu sama ibu. Nah, itu kuping berdengung juga, tapi dia dan agak sedikit budek. Ya, tapi sekarang udah enggak pakai alat bantu dengar. Jadi kemarin ngobrol juga udah biasa. Pak udah dengar kupingnya? Udah katanya. Udah katanya. Bapak juga udah bawa teman ke sini sama cina budek juga kuping berdengung juga. Tapi alhamdulillah juga sekarang udah banyak perubahan. Tapi kalau si bapak itu kesembuhannya itu kita ngomong biasa aja dia udah dengar. Biasanya kan pakai alat bantu dengar dia. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian tangan kiri dan kanan sudah tidak sakit saat dinaikkan ke atas. Jadi yang disebut dengan frozen shoulder ya. Nah, ini 90% sudah sembuh gitu. Jadi kalau yang frozen shoulder tuh jangan disuntik-suntik. Ya, kalau yang penyakit lutut juga jangan disuntik-suntik. Itu datang aja ke sana, nanti kita sinar pakai sinar ITERA gitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Masyaallah.
0: Nah, kemudian asam lambung, sakit ulu hati 80% membaik, sudah jarang kambuh lagi. Jadi mahnya juga sembuh. Nah, kemudian pinggang yang pegal berkurang, sudah lebih enak. Itu 80% kesembuhannya. Kemudian jari kebas, kesemutan 70% membaik. Kemudian telapak kaki kesemutan berkurang sampai 80%. Kemudian betis yang kebas sudah berkurang, tinggal sedikit lagi. Udah 70% membaik. Kalau asam urat 5,7 tadinya belum dicek lagi gitu ya. Jadi ini makanya sekarang pasien itu harus ngambil dalam bentuk paket. Ibu sarankan. Jadi sekarang pendengar MK juga mungkin karena ibu udah membicarakan masalah paket-paket ya. Jadi paketnya itu ada yang 10 kali kedatangan, ada juga yang 15 kali, ada yang 20 kali untuk penyakit berat kayak jantung. Nah, itu jantung, kemudian yang stroke, cuci darah, itu paketnya yang 20
1: yang
0: biasanya. 20. Nah, kalau yang penyakit yang sedang-sedang kayak begini, nah, ini penyakit sedang namanya. Itu 15 kali biasanya. Itu udah insya Allah sih udah 100% kesembuhan ya.
1: Insya Allah.
0: Kalau penyakit ringan, sakit kepala, insomnia, apalagi vertigo dan sebagainya, sakit leher dan sebagainya, nah itu termasuk yang ringan. Itu bisa dengan paket 10. Nah, sekarang harganya berapa Bu dengan paket yang 10 ini? Saya cerita ya. Paketnya itu 10 kali ITERA, 10 kali bio yang di kaki, kemudian tadi yang di punggung ITERA 10 kali, kemudian dengan akupresur, udah dengan pijit nih ya. Nah, itu 4 kali, kemudian dengan bekam 3 kali. 2 kalau gak salah bekam ya. Nah, itu harganya sekitar 2,8 juta.
1: Baik, itu udah paket komplit semuanya udah, ya Bu Mira ya.
0: Jadi kalau dihitung per hari kedatangan dibagi 10 hari ya, berarti cuma 288.000 per sekali kedatangan. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi 10 macam penyakit, misalnya penyakit kayak Ibu P ini 10 macam penyakit, berarti untuk kesembuhan cuma modalnya sekitar
1: 28.000 ya. Ya. Masya Allah, untuk satu penyakitnya tadi.
0: Enggak, 280.000
1: itu untuk satu penyakit. kali terapi. Tapi kan sekali terapi bisa langsung menyembuhkan semua, ya kan ya Bu Mira ya?
0: Oh, dibagi lagi.
1: Betul.
0: 10 ya berarti 28.000 ya.
1: Iya, lebih murah lagi. Kalau misalnya ke dokter satu dokter satu penyakit, itu bisa beberapa dokter.
0: Betul. Juta-juta ya.
1: Kalau ini sekali langsung 10-10-nya bisa teratasi cuma 280.000.
0: Iya ya, masyaallah. Jadi makanya pasien-pasien juga kok bisa ya? Kok bisa gitu.
1: Saya juga penasaran kok bisa ya.
0: Kok bisa? Rata-rata mereka tuh kalau yang udah sembuh bawa suami, kadang-kadang bawa istrinya, kadang-kadang bawa anak, bawa tetangga. Betul. Gitu kan. Ada kemarin tetangga juga ya kebetulan orang kaya juga ya dia yang pasien itu. Dia tuh buka grosiran kebetulan jadi duitnya banyak. Nah, tapi kakinya yang satu kaku gitu kan. Jadi enggak bisa si jari-jarinya itu enggak bisa dinaikkan ke atas jari kakinya. Jadi nempel aja terus di lantai gitu. Ketika kita mau ngangkat kaki itu dia merasa berat kakinya. Nah, kemarin dia udah terapi yang keberapa gitu. Sekarang udah bisa, Bu. Udah bisa naik nih jari saya udah bisa melengkung ke atas gitu. Kemudian tadinya kaki jari-jari itu kaku semua gitu. Jadi kayak yang berat di bawah jalan, nah sekarang udah ringan.
1: Udah ringan ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini baru satu kesaksian ya Ibu Mira ya.
0: Betul.
1: Nanti insya Allah kita hadirkan juga kesaksian yang lainnya, tapi harus jeda terlebih dahulu nih Ibu Mira ya. Baik, silakan sahabat MK, ada yang masih ingin memanfaatkan waktu di Talk Show siang hari ini, Anda bisa berkonsultasi di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta keluhan yang terjadi di tubuh Anda. Mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik untuk bisa segera sehat kembali. Insya Allah sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.
2: Sahabat MK, tahukah Anda? Bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ini termin terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show. Anda yang masih ingin berkonsultasi, menyampaikan keluhan yang terjadi pada tubuh Anda, dan ingin segera pulih dari beragam jenis keluhan, nah silakan Anda bisa tanyakan, sampaikan atensi dan konsultasi Anda di 0811-224-1027. Karena terapi ITERA ini bisa menyembuhkan beragam jenis penyakit mulai dari ringan hingga yang berat. Anda mungkin ada keluhan tentang saraf kejepit, sakit pinggang, kaki, lutut, tumit, termasuk diantaranya migrain, vertigo, insomnia, sinusitis, varises sahabat MK, penyumbatan pembuluh darah ini masih kategori penyakit ringan. Bahkan hingga penyakit berat seperti gagal ginjal, jantung, stroke, mah kronis atau GERD ini termasuk sedang sebetulnya, diabetes, hipertensi, asam urat, keluhan pada area mata dan pendengaran, tumor payudara serta serviks hingga kelenjar tiroid sahabat MK. Ini juga termasuk kategori penyakit yang bisa diatasi, termasuk penyakit berat tadi. Sampaikan atensi ataupun berbagi Anda di 0811-224-1027. Karena selain tadi ada seorang ibu yang sudah kita hadirkan kesaksiannya, Ibu Mira, masih ada lagi sebetulnya ya?
9: Ya, mungkin ini ada Bapak Bambang ya, dari Jakarta.
8: Dia dari luar kota ini.
9: Angkatan Darat, kebetulan pensiunan dari Angkatan Darat. Nah, beliau itu mengalami kepala belakangnya tuh berat. Jadi sakit kepala belakang, kemudian riwayat stroke karena penyumbatan, kemudian tangan kiri tidak bisa naik ke atas, kemudian jari tangan sebelah kiri kaku tidak bisa digerakkan, kemudian hipertensi 180/70 waktu kedatangannya, kemudian kaki sebelah kiri kaku, kemudian jari kiri menekuk ya, kemudian asam lambung terasa mual. Nah, ini perkembangan terapi yang ke-11. Jadi dia suka nginep ya. Kalau di Bandung itu sengaja nginep, kemudian diterapi 2 kali sehari. Nah, ini kepala belakangnya sudah sembuh. 100%.
8: Masya Allah.
9: Jadi udah gak sakit. Kemudian riwayat stroke-nya karena penyumbatan 70% membaik. Ya. Kemudian tangan kiri sudah naik ke atas 50%.
8: Yang tadinya tidak bisa,
9: iya, tadinya
8: ke atas
9: gak
8: ya.
9: Bisa. Nah, sekarang udah 50%. Udah di atas kepala itu ya. Kemudian jari tangan sebelah kiri sudah mulai lentur, enggak keras seperti di awal. 50% membaik. Nah, kemudian kalau orang hipertensi itu kan kaku ya tangannya ya, nekuk gitu terus. Nah, itu 50% membaik. Kemudian hipertensinya yang tadinya 180 setelah rutin itu terapinya turun di angka 120/59. Hebat ya. 121/59. Kemudian kaki kiri yang sudah tidak kaku, jalan lebih lancar, tidak diseret lagi, dan 80% perubahannya. Kemudian jari kaki kiri sudah tidak menekuk, bisa menapak ke lantai, penyembuhannya udah 100%.
8: Alhamdulillah, ini kemudian, sudah rata-rata 100%
9: iya,
8: ya Bu Mira.
9: Asam lambungnya
8: sekali.
9: Terasa mual, sudah jarang kambuh, ini sembuhnya udah 90%. Nah, ini satu lagi ada Ibu Leni ya, keluhannya itu matanya gatal berair, pembengkakan jantung, pinggang skoliosis, kemudian osteoartritis grade 4, kemudian diabetes 150, asam urat 6,5, hipertensinya 150. Nah, perkembangan di terapi ke-11, mata sudah tidak berair 80% sembuh. Kemudian yang kedua, pembengkakan jantung, pengobatannya tuntas, sudah tidak ada gejala, 100% sembuh.
8: Masya Allah.
9: Nah, kemudian biasanya kalau jantung yang denyutnya enggak teratur, nanti jadi teratur lagi. Kemudian pinggang yang skoliosis L2 dan L5 itu 80% membaik. Saat duduk lama sudah tidak terasa panas. Kemudian osteoartritis pengapuran grade 4. Nah, ini 80% membaik. Saat duduk ke berdiri sudah bisa langsung berdiri, jalan dan tidak pegangan lagi.
8: Masyaallah, alhamdulillah.
9: Kemudian diabetes dari 250 mulai turun ke 146. Kemudian asam urat belum dicek lagi. Kemudian hipertensi dari 150 turun menjadi 121/72. Jadi penyakit darah tinggi ya itu penyakit yang agak sedikit gampang ya disembuhkan, karena itu tadi dia bisa membersihkan
8: pembuluh darah ya,
9: penyumbatan di seluruh pembuluh darah.
8: Insyaallah, alhamdulillah. Ini menjadi motivasi kita sahabat MK, bukan untuk berputus asa ketika memiliki penyakit, karena sekarang sudah hadir Itera Terapi di Klinik Miracare sahabat MK, yang lokasinya ada di Jalan Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Ini bisa langsung cari di Google Maps, sudah ada ya Bu Mira ya, langsung ditunjukkan. Masya Allah. Dan ternyata Ibu Mira tidak hanya mengelola satu tempat terapi sahabat MK, ada Mira Beauty juga ya Bu Mira ya.
9: Iya betul.
8: Masya Allah. Ini banyak sekali usahanya Bu Mira.
9: Mira Beauty juga dulu sampai 13 cabang.
8: Masya Allah.
9: Nah, sekarang yang aktif tinggal 9 cabang ya. Di Bandung ada 6, di antaranya ada di BTC. Nah, kemudian itu di lantai 2 di belakang counter Samsung. Nah, itu produk kita kan enggak ada kimia, enggak ada pengawetnya. Kemudian produk dari Jerman, tapi harganya harga seperti produk lokal, bisa terjangkau. Kemudian mutu produknya karena dari Jerman, jadi mutunya sangat bagus, bisa menjadikan kulit kita kinclong 2 minggu perawatan saja. Biasanya kulit yang kering juga udah langsung jadi kenyal ya. Kemudian flek-flek biasanya hilanglah 1-2 bulan gitu ya.
8: Alhamdulillah, Masya Allah.
9: Kemudian cabang yang kedua di Mekarwangi sendiri ya, di komplek Mekarwangi di blok di apa,
8: Jalan Rangga Kencana,
9: nomor 50. Jadi yang di bawah ada Iteranya, Itera Miracare, kemudian di atasnya itu adalah Mira Beauty. Jadi sekarang ada voucher ya, ada voucher kalau misalnya pasien kita itu bisa dikasih untuk voucher untuk facial ke lantai atas.
8: Masya Allah, seru sekali ini sekalian ya Bu Mira.
9: Kemudian
8: ya
9: juga ada di Jalan Gatot Subroto nomor 74, kemudian Blok H nomor 56 di MTC, kemudian di mana Bogor,
8: di Cianjur. Cianjur ya. Masya Allah. Ya, ini masih baik. Ada juga ya kalau ya untuk Mira Beauty-nya. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga menjadi salah satu klinik kecantikan yang legendaris di Bandung ya Ibu Mira ya,
9: udah 23 tahun yang 23 lalu berdirinya ya.
8: Masya Allah.
9: Dan produknya bagus dari Eropa, gak ada kimia, gak ada pengawetnya. Jadi aman, kalau zaman sekarang kan banyak merkuri dan sebagainya, kalau di kita itu gak ada. Boleh silakan ya, kalau misalnya pendengar ini pengen konsultasi langsung dengan saya, ya silakan ya di 081 31 31 2148. Jadi 081 31 31 2148. Kalau enggak langsung datang aja ke sana, cari di komplek Mekarwangi dekat pintu tol Muhammad Toha, ya, kemudian belok kiri sedikit itu udah komplek Istana Mekarwangi, cari blok H nomor 56. Rangga Kencana nomor 50. Aduh. Bandung, atau misalnya ya, dari dekat patung sepatu Cibaduyut. Nah, itu juga bisa masuk ya, masuk ke jalan Cibaduyutnya. Kemudian enggak jauh dari situ ada pintu gerbang masuk ke Mekarwangi. Karena ada jalan tembus dari Muhammad Toha ke Mekarwangi itu. Jadi bisa masuk dari situ atau di ini antara perapatan patung sepatu Cibaduyut dan perapatan Muhammad Toha, ada rumah makan Laksana Ampera. Nah, di belakang Ampera itu adalah komplek Mekarwangi.
8: Baik, masya Allah, aksesnya ada banyak,
9: tiga,
8: ya.
9: Ada tiga pintu masuk.
8: Pintu masuk, baik. Bahkan kalau ada googling, sahabat MK sudah bisa ikuti Google Maps juga ya, ya Ibu Mira ya. Jadi lebih mudah juga. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Mira, ini mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik juga, wasilah kesehatan untuk masyarakat Bandung, karena untuk klinik kesehatan ITERA ini baru ada di Bandung kayaknya ya Bu Mira ya.
9: Iya betul.
8: Kalau di tempat lain alatnya ya yang dijual
9: yang
8: ya.
9: Yang dijual alatnya. Kalau saya enggak usah beli alat, tapi sembuhkan dulu, tapi nanti kalau misalnya
8: perlu
9: ya bisa juga
8: bisa.
9: Karena kita adalah agen resmi ya.
8: Baik, masyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi wargi Bandung yang sehat sentosa ya sahabat MG, insya Allah bersama dengan ITERA Terapi di Miracare. Terima kasih banyak Ibu Mira, sehat selalu, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi di pekan selanjutnya ya, setiap hari Kamis bersama dengan Ibu Mira, sahabat MG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan menjadi ikhtiar terbaik untuk sama-sama menjaga amanah sehat yang Allah titipkan. Satu persembahan nasyid dari Simfoni sahabat MK bertajuk Ana Muslim akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ana Muslim, sahabat MK dari Simfoni, mengajak kita untuk sama-sama mengingat bahwasannya seorang muslim bukan hanya menjaga ibadahnya saja, tapi juga menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan. Karena tubuh yang sehat ini akan membantu kita juga untuk lebih optimal dalam beribadah, bekerja, belajar, hingga membersamai keluarga tercinta tentunya. Dan Masya Allah sahabat MG, dengan realita yang hadir sekarang, bisa jadi banyak orang yang terlihat sehat di luar, tapi ternyata tubuhnya mudah lelah, pegal, kurang bertenaga, bisa jadi bahkan sulit mendapatkan kualitas istirahat yang baik di tengah beragam aktivitas dan pola hidup yang memang sekarang serba cepat, jadi tidak teratur. Dan perhatian tentang kesehatan tubuh ini bisa jadi penyebabnya. Dan mudah-mudahan sahabat MK, diskusi kita tadi di siang hari di special talk show bersama dengan Ibu Mira bisa menjadi inspirasi untuk senantiasa menjaga kesehatan. Karena dengan alat ITERA ini bisa membantu melancarkan pembuluh darah dan regenerasi sel, sahabat MK. Masya Allah.
1: Ku berbangga dengan Islam agamaku, dan ku bersyukur dilahirkan.
0: Dan melanjutkan kebersamaan di siang hari ini, kami akan sajikan juga, kali ini saatnya Anda sudah bisa bergabung untuk memilih 3 nasyid, sahabat MK, di antara 5 nasyid pilihan yang kami siapkan.

Apa saja kemudian nasyid yang kami siapkan sahabat MK? Kita akan simak previewnya satu persatu terlebih dahulu. Anda silakan bisa bersiap untuk berbagi pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Yang berguna kepada Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid Anda. Kita akan mulai hadirkan preview ataupun cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 1. Dari manakah nasyidnya di pilihan nomor 1? Kita akan simak dari Alveoli, sahabat MG, dengan judulnya Indahnya Ukhuwah. Seperti apakah nasyid bertajuk Indahnya Ukhuwah ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sedikit cuplikan untuk pilihan nasyid nomor 1 bertajuk Indahnya Uhwah dari Alveoli, sahabat MG. Musik yang cukup menarik untuk kita simak menambah semangat di hari ini. Dan kita akan sambung juga di pilihan nasyid nomor 2 berjudul Kita Satu yang dibawakan oleh Nasyid Indonesia. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Kita satu dari nasyid Indonesia, sahabat MK, itu ada di pilihan nasyid nomor 2. Anda yang tertarik untuk menyimak lebih lengkap, silakan langsung disampaikan pada pilihan nasyid nomor 2. Kemudian di pilihan nomor 3 kita sambung, ada nasyid bertajuk Mentari, sahabat MK. Kali ini dibawakan oleh Diki Faturrahman. Seperti apakah nasyid berjudul Mentari ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk pilihan nasyid yang ketiga dengan judulnya Mentari dari Diki Fathurrahman, sahabat MG. Kita sambung juga untuk pilihan nasyid nomor 4, kali ini datang dari Syamil dengan judulnya Syukurku. Seperti apakah nasyid bertajuk Syukurku ini? Kita langsung simak cuplikannya.

Itu dia nasyid di pilihan nomor 4 dengan judulnya Syukurku dari Syamil, sahabat MK. Kita akan sambung juga untuk pilihan nasyid terakhir penutup kali ini dari UNIC dengan judulnya Syama'il Muhammadiyah. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk pilihan nasyid terakhir Syama'il Muhammadiyah dari UNIC. Silakan Anda bisa memilih maksimal 3 di antara 5 nasyid yang sudah kita simak previewnya tadi, sahabat MK. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Apakah Anda tertarik untuk menyimak di pilihan nasyid nomor 1 datang dari Alveoli dengan judulnya Indahnya Ukhuwah? Atau di pilihan nasyid kedua, sahabat MK, dengan judulnya Kita Satu dari Nasyid Indonesia? Pilihan selanjutnya dibawakan oleh Diki Fathur Rahman, terjudul Mentari. Atau di pilihan nomor 4 dari Syamil dengan judulnya Syukurku. Dan ditutup oleh UNIC berjudul Syama'il Muhammadiyah, pilihan nasyidnya. Sudah 5 yang kita simak untuk masing-masing previewnya. Dan yang manakah yang paling ingin Anda dengarkan? 3 pilihan terbanyak nanti akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Silakan Anda bisa langsung pilih 1, 2, atau 3, 4, 5. Sahabat MK, Anda maksimal bisa pilih 3 ya. Dan kita akan sambil simak sebuah nasyid dari simfoni bertajuk Ana Muslim berikut.

0: Mki, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rizki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

Kuharap hatimu sama sahabat AMQ dari The Overtunes ini menjadi harapan juga. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di masa lalu benar-benar kita perjuangkan hingga masa kini, dan itu menjadi jalan yang terbaik, takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meridhoi langkah kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Siang 102,7 MKFM Bandung. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairudisa di siang hari ini. Dan silakan Anda bisa bergabung, berbagi, saatnya untuk memilih nasyid sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid di kesempatan hari ini, dan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja. 3 pilihan nasyid terbanyak insya Allah nanti akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Dan apa saja pilihan nasyid yang sudah kami siapkan? Ada pilihan pertama datang dari Alveoli, sahabat MK, dengan judulnya Indahnya Ukhuwah. Kemudian di pilihan nasyid kedua dibawakan nasyid Indonesia dengan judulnya Kita Satu. Disambung nasyid bertajuk Mentari dari Diki Fathur Rahman. Ada di pilihan yang ketiga, di nomor 4 dari Syamil berjudul Syukurku. Dan ditutup oleh nasyid dari UNIC dengan judulnya Syama'il Muhammadiyah. Di termin sebelumnya kita sudah simak masing-masing previewnya, dan sekarang silakan Anda bisa pilih maksimal 3 di antara 5 pilihan nasyid. Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi pilihan nasyid Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kali ini kita juga sudah mulai bisa menyapa Anda yang memilih nasyidnya. Kita akan mulai sapa dari Garut, sahabat MK. Di Garut kali ini menyapa ada Ibu Rus dengan pilihannya nomor 1, 2, dan juga 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah bergabung. Kemudian dari Garut kita berlanjut ke Padalarang. Ini naik kereta ya. Ada Kang Yudi di Padalarang dengan pilihan nasyidnya cukup pilih nomor 2 saja. Oke, satu pilihan saja berarti ya Kang Yudi. Masih ada tersisa 2 pilihan? Hangus? Oke. Terima kasih Kang Yudi di Padalarang. Jadi cukup memilih nasyid Indonesia dengan judulnya Kita Satu. Alhamdulillah. Dari Padalarang berlanjut sahabat MK, kita sapa ada di Cimindiraya bersama Ibu Juwita. Kali ini Ibu Juwita memilih nasyid di nomor 3, 4, dan 5. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya dan semangat juga untuk Teh Syifa penyiarnya. Alhamdulillah semangat juga ya Ibu Juwita di Cimindiraya. Ini kalau liburan aktivitasnya kemana nih Ibu Juwita? Semoga Allah lancarkan, insya Allah. Kita sambung kembali sahabat MK dari Cimindiraya. Kita sapa juga di daerah Gunung Letik. Alhamdulillah ikut bergabung di daerah Gunung Letik Ciparai, Kang Pian dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru yang sedang di studio, juga untuk rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basreng Ngabret juga. Masya Allah, tetap semangat katanya. Sukses selalu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, juga mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Kang Pian dan keluarga di Gunung Letik Ciparai. Alhamdulillah sudah bergabung. Kalau tadi di Gunung Letik Ciparai, kita lanjut ke Ci selanjutnya. Ci manakah ini? Cimahi? Cimindi? Tidak ya sahabat MK, kita sambungnya ke Cianjur kali ini. Alhamdulillah, ada yang bergabung dari Cianjur. Ada Kang Asep Ismail di Bojong Terong Agrabinta Cianjur. Masya Allah. Kali ini bergabung dengan pilihan nasyidnya di nomor 2, 3, dan 4. Dari judul Kita Satu, Mentari dan Syukurku. Alhamdulillah. Nampaknya mentarinya masih bersinar di Cianjur ya Kang Ismail. Terima kasih sudah bergabung.
Dan silakan sahabat MK, kami nantikan juga Anda yang masih ingin memilih nasyid di siang hari ini. Ayo kita berlomba-lomba, karena tiga yang paling banyak nanti akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Dan sebelum kami mulai sapa Anda kembali, kami akan bacakan judulnya. Mungkin ada yang baru sampai rumah atau ada yang baru nyalakan radio ya. Nah, lagi di jalan baru memutar dan bertemu di 102,7 MKFM, sedang berlibur bersama keluarga, silakan Anda bisa pilih untuk nasyidnya. Di nomor 1 ada berjudul Indahnya Ukhuwah dari Alveoli. Di nomor 2 Kita Satu dari Nasyid Indonesia. Pilihan ketiga ada dari Diki Fathur Rahman bertajuk Mentari. Nomor 4 Syukurku dari Syamil. Dan terakhir di nomor 5 UNIC dengan nasyidnya Syama'il Muhammadiyah. Sampaikan di 0811-224-1027 atau bisa bergabung juga di grup komunitas sahabat MK. Anda yang belum tergabung silahkan bisa minta aksesnya, nanti akan kami berikan sahabat MK. Sambil kita menyimak satu nasyid ini ya dari The Overtones, sahabat MK hatimu sama. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat agar hati kita senantiasa sama menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.

0: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Angki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Salat di awal waktu dengan penuh kekhusyuan.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ketika di sana kita menanti surga yang hakiki, sahabat MK, di sini kami masih menantikan atensi Anda untuk juga ikut bergabung memilih nasyid pilihan. Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, saatnya kami menyapa Anda kembali yang sudah bergabung memilih 3 nasyid. Dan insya Allah nanti 3 pilihan terbanyaknya akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Di pilihan nasyid pertama, sahabat MK, ada dari Alveoli dengan judulnya Indahnya Ukhuwah. Disambung pilihan nasyid kedua bertajuk Kita Satu dari Nasyid Indonesia. Di pilihan nomor 3 ada Mentari dari Diki Fathurrahman. Di pilihan nasyid keempat, Syukurku dari Syamil. Dan terakhir, Syama'il Muhammadiyah dibawakan oleh UNIC. Yang manakah yang menjadi pilihan nasyid favorit Anda di kesempatan siang hari ini? Silahkan Anda bisa sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Atau bisa juga menyampaikan pilihan nasyid melalui polling di grup komunitas Sahabat MK.
1: Yang menanti di bilahan.
0: Seperti sekarang kita sapa ada Ibu Yanti di Antapani dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kali ini pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Tidak ketinggalan Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah kali ini pilihannya nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi untuk yang sedang bertugas nih, penyiarnya ya, Teh Syifa. Dan juga kru MKFM di meja operator ada Kang Zaini ini, Ibu Parilah. Dan untuk sahabat semua yang sedang menyimak ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Parilah di GBA 3. Dari Gerlong tetangga ini ada Ibu Aai. Kali ini bergabung, alhamdulillah bisa menyapa ya Ibu Aai dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan juga 4. Masya Allah. Sekarang kita berkelana sahabat MK di Cilegon. Kali ini bergabung, alhamdulillah ada sahabat kita di 0819-9371 sekian sekian. Ini dari Cilegon memilih nasyid nomor 2, 3, dan juga 4. Baik. Salam silaturahmi untuk keluarga di Budi Asih Ciparai, Kabupaten Bandung. Senantiasa sehat-sehat semuanya, tambah-tambah iman sempurna, Islam yang baik, segala aktivitas ikhlas dan penuh dengan ridhonya. Insya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung dari Cilegon. Ini bisa dilengkapkan, oh, dari Umu Nahih ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Dari Padalarang kali ini kita sapa ada Ibu Dede Juhana. Alhamdulillah bisa kembali bergabung, memilih nasyidnya nomor 2 dan 3 saja. Baik Ibu Dede. Salam silaturahmi untuk Neng Syifa dari Bu Ded. Ini Neng Syifa yang mana Bu Ded? Untuk penyiarnya kah? Kalau untuk penyiarnya berarti salam balik dari sahabat siar Syifa juga ya, Ibu Dede Juhana di Padalarang. Dari Padalarang kita sambung kali ini menyapa di Cibuntu Cipendai. Alhamdulillah ada Bunda Halimah yang kembali bergabung memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Baik. Untuk kru operator penyiar dan semua yang sedang menyimak, doa terbaik dari Bunda Halimah senantiasa sehat selalu dan hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Bunda Halimah di Cibuntu Cipendai. Dan terakhir kali ini kita sapa ada dari Marga Asih, ada Ibu Tasih di Ibu Tasih Salon di Marga Asih ya, Masya Allah, alhamdulillah bergabung dengan memilih nasyid nomor 1, 2, dan 3. Salam sehat selalu dari Ibu Tasih di Marga Asih, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Tasih, mudah-mudahan sehat juga di sana bersama dengan keluarga. Kami akan sapa juga Anda yang bergabung melalui polling. Ini tidak kalah banyak sahabat MK yang menyapa. Di pilihan nomor 1 bertambah ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 8 suara, di nomor 3 ada 7 suara, nomor 4 dan 5 seri dengan 3 suara masing-masing.
1: Di lorong anjir kehidupanmu, kau hirup sari madu bunga beracun.
0: Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Kali ini kami sapa ada Ibu Utik di Yogyakarta, kemudian ada sahabat Dede, Umi Seli di Jatinangor, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur, dan kembali menyapa sahabat Raihan, sahabat Mahadi, Bunda Halimah, Ibu Parilah melalui polling.
1: Kau hitamkan wajah ayah.
0: Tidak ketinggalan juga Ibu Juwita melalui polling juga kembali bergabung ini ya, alhamdulillah. Dan dari pilihan Anda sahabat MK untuk nasyid yang paling banyak, ini ternyata jumlahnya seri. Dengan masing-masing 17 suara ada pada pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Insya Allah 3 nasyid ini akan kami hadirkan dari Alveoli dengan judulnya Indahnya Ukhuwah, disambung Kita Satu dari Nasyid Indonesia, dan Mentari sebagai penutup dari Diki Faturrahman akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani hingga jelang azan asar nanti sahabat MG. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa menambah semangat di sisa hari ini. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MG FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat. Engkau bersihkan hati kami. Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada. Tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kata dusta kamu, kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji. Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah, seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, Hanya dengan pertolonganmu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai riya. Kita tidak tahu. Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh 5 kali. Kenapa 5 kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh 5 kali. Apakah yakin 5-5-nya diterima oleh Allah? Jangan-jangan 5-5-nya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf 3 hari.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

فيستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah salat asar yang dirahmati Allah, juga sahabat-sahabat santri ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ikhlas ya, selalu istiqomah, dan mudah-mudahan jamaah semua kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita doakan ya guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, juga tim asatid ya, ada Ustaz Mulyadi, Ustaz Fahrudin, Ustaz Bumuh, juga Ustaz Mulyana yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan jamaah haji Darut itu khususnya, juga umumnya kaum mukminin dan mukminat yang sedang melakukan ibadah haji, Allah jadikan hajinya menjadi haji yang mabrur mabrurah. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan, mudah-mudahan Allah undang untuk bisa menunaikan haji dalam keadaan mabrur. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura, Allahumma ij'alhum hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizqna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, di kesempatan ini kita sudah memasuki ya tanggal 26 Zulqa'dah. Kurang lebih 3 hari lagi ya kita memasuki bulan Zulhijjah. Kalau di kalender itu tanggal 1 Zulhijjah itu hari Senin ya, teman-teman. Ya hari Senin tanggal 1. Maka di kesempatan ini saya akan mengingatkan ya kepada diri sendiri, juga kita semua yang hadir di tempat ini ya. Juga jamaah yang menyimak ya melalui YouTube, yaitu terkait dengan amaliyah di bulan Zulhijjah. Walaupun ini sering ya tiap tahun, seperti Ramadan tiap tahun juga, tapi tidak ada salahnya ya jamaah semua, sahabat semua yang dirahmati Allah, saya mengingatkan kepada diri sendiri, juga kita semua, terkait dengan amal-amal apa saja yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang luar biasa. Dikutip dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Qalu ya Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'." Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi jamaah semua, tidak ada hari di mana yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah. Jadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Termasuk lebih utama dibanding jihad." Jadi amalannya sahabat semua, amalan 10 hari di pertama di bulan Zulhijjah ini kata Rasul lebih utama daripada jihad. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan raganya dan tidak ada satupun yang kembali, artinya mati syahid. Ya. Lalu kenapa ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang luar biasa? Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut.
Jadi dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin asyr. Demi fajar, demi malam yang 10. Ya, artinya ya jemaah semua ya yang dirahmati Allah. Ketika Allah bersumpah dengan 10 hari ini, ini menunjukkan bahwa hari 10 ini adalah hari yang luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya wa layalin asyr, ditafsirkan dengan al muradu biha asyru dzulhijjah. Ya, maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Pendapat yang masyhur, ya pendapat yang terbaik ya di kalangan salaf itu adalah 10 pertama di sini, malam yang 10 ini adalah 10 di bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama. Ramadan juga yang terbaik juga, 10 yang terbaik ya. Tapi terbaiknya di bulan Ramadan adalah 10 terakhirnya, dan yang terbaik adalah malamnya. Kalau Dzulhijjah adalah hari-harinya, siang itu yang terbaik. Jadi sama-sama terbaik ya di antara ini penafsir. Yang kedua, 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan, yang padanya Allah merintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil, dan bertahmid. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi yang dimaksud dengan hari-hari yang maklumat di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, artinya jemaah semua yang dirahmati Allah, ini menunjukkan 10 hari di pertama bulan Dzulhijjah ini adalah waktu yang terbaik untuk apa tadi? Di antaranya adalah bertasbih, bertahmid, dan tahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya, di antara keutamaan hari-hari 10 adalah hari-hari yang paling utama di dunia. Ya. Dalam hadis disebutkan hari-hari yang paling utama di dunia yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dikatakan ya termasuk lebih utama dari jihad. Beliau menyebutkan termasuk lebih utama dari jihad kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu, artinya mati syahid. Kenapa 10 hari ini lebih utama? Karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Ya. Al-Hajju Arafah, hari haji itu adalah Arafah. Artinya teman-teman, di hari Arafah itu banyak yang hamba-hamba Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, maka ini luar biasa. Juga kenapa lebih utama 10 hari ini? Karena di dalamnya terdapat hari penyembelihan kurban. Juga karena di dalamnya terkumpul pokok-pokok agama ya, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Lalu pertanyaannya adalah apa amalannya? Nah, ini apa sih amalan yang bisa mudah-mudahan mengantarkan kita mendapatkan keutamaan tadi? Artinya dia maksudnya ya, hari itu hari yang terbaik, tapi percuma kalau tidak diisi dengan amal yang terbaik. Seperti Ramadan. Ramadan itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau enggak puasa, ya sama aja bohong gitu. Nah, artinya sama juga. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah lebih utama. Amal apa yang utamanya? Amal saleh. Maka di antara amalannya apa? Yang pertama jemaah semua adalah berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud, ini hadisnya menurut para ulama hadisnya sahih. Dalam hadis sebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr wa awala itsnaini minasyahri wal khams. Ya, ini diriwayatkan dari sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ya berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa apa tadi? Biasa puasa di 9 hari di bulan Dzul, berarti tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9. Nah, ini adalah karena apa tadi? Hari-harinya adalah hari-hari yang lebih utama dibanding jihad. Nah, maka
sahabat semua, ya ketika ada waktu gitu, ada kesempatan. Ini saya mengajak kepada diri sendiri, marilah kita hidupkan di 9 hari pertama ini dengan puasa. Ya. Gimana Ustaz kalau belum mampu? Ya udah Senin Kamis. Ya karena tanggal satunya jatuh pada hari Senin. Kalau enggak bisa Senin Kamis, ya udah tanggal 9. Nah, tanggal 8 atau 9. Kalau enggak bisa tanggal 8 atau 9, berarti tanggal 9-nya. Berarti tanggal 9 itu hari Selasa depan ya. Selasa berikut. Kenapa, Pak? Iya. Sunah 9 hari. Sembilan hari Pak, sunnah. Bukan harus, sunnah. Jadi sunnah. Jadi Rasul terbiasa 9 hari. Terbiasa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berpuasa, puasa Arafah. Jadi kalau gak bisa 9 hari Pak, kalau 9 gak bisa gitu ya. Yang kedua adalah puasa Arafah. Siamu asyuk, siam yauma yaumi Arafah ahtasibu alallah an yukafiru as-sanah allati qablaha wa sanah allati ba'daha. Puasa pada hari Arafah atau tanggal 9. Nah tadi Pak, ini tanggal 9 gitu ya. Bulan Zulhijjah, aku berharap Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahunnya akan datang. Dalam hadis yang lain, yukafiru sanah al-maudiyah wal-baqiyah. Menghapus dosa setahun sebelum dan setahunnya akan. Jadi kalau kita enggak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kita berusaha puasa tanggal 9. Itulah namanya puasa Arafah. Apa keutamanya puasa Arafah? Keutamaan puasa Arafah itu Allah hapuskan dosa kita setahun yang kemarin dan setahun yang akan datang. Tapi ingat, ini dosa kecil menurut para ulama gitu ya. Nah, bukan Pak yang tanggal 9-nya. Nah, ya, namanya puasa Arafah. Itu apa keutamanya? Dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahunnya akan datang. Gimana? Kan saya belum tahun depannya. Kok kenapa udah dihapuskan ya? Nah, artinya menurut para ulama adalah kita dimudahkan untuk amal soleh. Nah, dengan amal soleh itulah nanti dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Jadi artinya nanti diperingan. Nah, maka jemaah semua yang dirahmati Allah ya, kita harus berusaha sungguh-sungguh ngejar nih, agar kalau gak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah minimal sekali tanggal 9-nya. Jangan sampai enggak sama sekali. Usahakan, ya kecuali darurat lah ya, sakit gitu ya. Ini. Nah, artinya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Ini adalah dosa kecil ya, bukan dosa besar. Kemudian amalan yang ketiga adalah zikrullah, yaitu memperbanyak takbir ya. Dalam hadis disebutkan tidak ada hari-hari amal soleh yang dicintai oleh Allah pada hari 10 pertama bulan Hijjah, bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kalian membaca tasbih, tahmid dan takbir ya. Tasbih, tahlil dan takbir ya. Ini dari mulai awal berzikirlah kalian, menurut Ibnu Abbas, ini hadis riwayat Bukhari. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah, juga pada hari-hari tasyrik. Nah, maka dia masih perbanyak yang namanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar atau Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillah ilham. Khususnya di tanggal 9 ya, di bulan Zulhijjah sampai hari tasyrik. Ya, sampai tanggal 11, 12, 13 ya. Ini diantaranya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak amal soleh dan ketaatan yang lainnya ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Abbas berkata ya, jika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ia sangat sungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Nah, artinya dia masuk yang dirahmati Allah, di 10 pertama ini perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Apa di antaranya adalah kita baguskan sholat. Ya, sholat sunnahnya harus lebih baik dibanding dengan sholat sunnah sebelumnya. Misalnya kita ketika di bulan-bulan sekarang, bulan Dzulqa'dah, kita punya target nih, rawatib misal.
Maka rawatib kan ada dua, ada mu'akad, ada ghairu mu'akad. Ya mu'akad itu kan 12 ya. Sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2. Ini mu'akad. Ya. Apa keutamanya kalau kita melakukan salat rawatib 12 rakaat dalam hadis riwayat Nasa'i, ya. Allah bangunkan rumah di surga. Akhwat mau rumah di surga? Ikhwan. Gitu ya. Nah, ini adalah 12. Ini yang mu'akad. Nah, ada juga yang salat sunnah rawatib yang ghairu mu'akad. Yaitu pas sebelum duhur 4, sesudah duhur 4. Nah, sesudah duhur, sebelum asar 4. Nah, sebelum asar 4, ya. Sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Jadi kalau di jumlah jamnya semua dilakukan rawatib itu adalah sebelum duhur 4, sesudah duhur 4, sebelum asar 4, berapa tuh? 12. Sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2. Sebelum isya 2, sebelum sesudah isya 2. Sebelum subuh 2. 22. Nah, itu punya target. Bagaimana rawatib kita minimal 22, walaupun ada ya pendapat yang lain lebih. Ya. Kemudian apalagi kita baguskan tahiyatul masjid. Sebelum datang ke masjid kita sholat tahiyatul masjid atau sholat syukrul wudu. Yang pernah dilakukan oleh Bilal bin Rabah adalah sholat sunnah syukrul wudu. Apalagi kita baguskan sholat duhanya minimal berapa? 4 rakaat. Dalam hadis sebutkan barang siapa sholat duha 12 rakaat Allah bangunkan rumah di surga. Maka sholat duhanya dibagus. Sholat tahajud kita baguskan juga. Rasul terbiasa berapa sholat tahajudnya? 11 rakaat. Berapa rakaat? Nah, ini baguskan ini jamaah, sholatnya dibaguskan. Sedekahnya tiap hari sedekah, terutama pada subuh. Ya, maka punya target ya kita tiap hari sedekah. Kemudian juga punya target juga terkait dengan tilawah Al-Qur'an. Ya. Di DT AA ya menyampaikan kepada santri untuk riyadhah surat apa? Al-Baqarah.

0: Sahabat MKI, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MKI, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal, waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita yang menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.
1: Ahwat nih, santri siap riado surah Al-Baqarah. 10 terakhir ya, bukan 10 terakhir ya. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Sandi pada F siap ini? Bisa? Iya. Khatam Al-Baqarah. Khususnya di 10 pertama saja kita. Al-Baqarah kan ada 49 halaman. Kalau selalu satu halaman 2 menit misalnya, berarti berapa tuh, Pak? 100 ya, sekitar 198. Berarti 1 jam setengah. Ya, kalau cepat ada yang cepat ya, ada yang satu halaman satu menit ada. Kalau udah lancar. Tahlil. Ya. Ah itu bismillah kan ya, satu ya. Itu ada yang cepat. Biasanya sudah penghafal Quran. Santri-santri baik yang udah cepat. Nah, ini ya teman-teman. Jadi punya target nih, minimal atau punya target di 10 awal ini adalah khatam Al-Quran 30 juz. Berarti sehari berapa? 3 juz. 3 kali 10 30. Dalam hadis yang lain, di antara keutamaan

100 ayat tiap malam itu, teman-teman. Sunnah. Barang siapa membaca di suatu malam 100 ayat sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Gitu. Maka kita punya target interaksi dengan Al-Quran. Juga punya target misalnya membaca terjemahnya, pemahamannya. Ini penting bagi kita. Kemudian apalagi yang harus kita perbanyak adalah bagaimana berbakti kepada orang tua. Mendoakan orang tua lebih banyak. Allahumma gfirli wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, santri-santri YDTR itu libur dari tanggal 22 ya. Betul ya? Kalau PDF enggak libur ya. Jadi kalau libur di rumah berarti banyak tuh pahalanya, berbakti kepada siapa? Orang tua, berkhidmat kepada orang tua, membantu orang tua nyapu, ngepel dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Perbanyak juga misalnya perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Tiap hari punya target minimal, kalau santri dia tiap hari targetnya 1000. Masya Allah ya. Di MY itu targetnya 1000. Maka kita punya target minimal, astagfirullah, tiap hari membaca berapa Pak? 1000 kali. Bayangkan ya. Kemudian apalagi punya target baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal 100. Nah, ini adalah perbanyak amal-amal, amal sunnah yang lain. Zikir yang lain misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pagi dan petangnya dijaga. Kemudian apalagi di antara amalan yang luar biasa adalah melakukan ibadah haji dan umroh. Ini bagi yang mampu ya. Kalau enggak mampu minimal dengan doa gitu ya. Minimal apa? Doa. Nah, dalam hadis sebutkan jemaah semua ya, ada 7 amalan. Ada berapa? Yang mana kalau kita melakukan itu pahalanya sama ya, mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, maka lakukan nih kita di 10 pertama nih gitu. Kita punya target nih, kita berusaha walaupun kita enggak haji minimal dapat pahala pahala haji. Artinya apa jemaah semua? Apa sih pahala haji itu disebutkan dalam hadis ya. Bahwa orang yang hajinya mabrur, ya ini. Ya, kenapa kita harus haji ya? Maka orang yang hajinya mabrur disebutkan man hajja lillah, ya barang siapa hajinya karena Allah, walam yarfus, ya. Dan tidak berkata-kata jorok, walam yafsuk, dan tidak berbuat dosa, roja'a kayaum yuwaladah du'umuh. Ya. Maka, dia pulang ke negerinya, sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi orang haji itu jamaah semua. Ya. Orang yang hajinya mabrur karena Allah tadi, syaratnya 2 tadi. Karena Allah dan tidak berbuat dosa. Maka akan mendapatkan apa? Dosanya bersih, seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, maka jemaah semua kita punya target. Uang berapapun kita keluarkan, yang paling penting dosa-dosa kita bersih. Nah, maka punya target nih, adik-adik yang masih muda, ya walaupun belum punya uang, minimal tadi ya, ada doa, ya perbanyak doa. Mudah-mudahan Allah undang nanti berikutnya ya. Kemudian yang kedua, orang haji mabrur, ya. Wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya syurga. Jadi dijamin dengan apa aja masuk? Syurga. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua hamba-hambanya, semua hamba-hambanya dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Ramadan kemarin Allah hapuskan dosa-dosanya. Ada Lailatul Qadar yang pahalanya luar lebih baik 1000 bulan. Allah bersihkan. Dan Allah siapkan juga pintu surga namanya Babur Royan untuk yang puasa. Pun sama orang haji juga di surga ada siapkan Babul Haji, pintu haji. Bagi orang yang haji melewati Sirat. Nah, itu. Dalam perjalanan sehari penuh orang yang haji. Ya. Nah, artinya aja masuk orang haji itu luar biasa pahala. Nah, maka kita punya target, ya. Bagaimana amalannya tadi? Amalan yang pertama adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid, ya. Barang siapa berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Barang siapa berjalan menuju salat sunnah, maka ia

0: seperti melakukan ibadah umroh yang sunnah. Ini disebutkan, ini hadis ini adalah hadis hasan. Ada juga yang menyebutkan ini hadisnya lemah. Ya. Jadi artinya kalau kita sholat berjamaah seperti sekarang nih, adik-adik ya, juga kita semua. Berusaha sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Maka pahalanya sama dengan pahala haji. Apa pahala haji? Dosanya dihapuskan, insya Allah dijamin dengan surga. Kemudian yang kedua, apa? Melakukan sholat isyrok. Sholat apa? Isyrok atau syuruk ya. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian ia sholat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh sempurna. Ini hadisnya Hasan Mursal Albani. Nah artinya kita punya target tiap hari ini ya. Untuk apa? Melakukan sholat isyrok, yaitu sholat, syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir. Zikir ya, sampai terbitnya matahari sekitar 1,5 jam dari waktu subuh. Gampang, yang lihat aja di HP karena tiap hari beda-beda itu ya waktunya. Nanti lihat saja waktu terbit. Ada tulu, ada isyruq ya teman-teman. Kalau tulu itu terbit, isyruq itu adalah matahari yang sudah bercahaya sekitar 5-10 menit dari waktu terbit. Jangan waktu terbit ya gitu. Itu dilarang. Nah kemudian yang ketiga adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat. Dalam hadis yang panjang disebutkan ya, itu sunnah kita membaca subhanallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, atau tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Apa keutamanya? Mendapatkan tadi pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji. Maka adik-adik semua ini biasakan ya, habis sholat membaca apa tadi? Tasbih berapa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Dalam hadis Muslim, kalau ini hadisnya Bukhari ya, ditambah satu tahlil, maka dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, Allah bersihkan. Maka jemaah semua, saya ngajak kepada diri sendiri mengingatkan, jangan sampai terlewat ini ya. Kemudian yang keempat adalah menghadiri majlis ilmu di masjid. Ya. Man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Barang siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ini hadis Hasan Sahih. Nah seperti sekarang nih adik-adik kita semua nih, maka niatkan ya Allah, saya hadir di masjid dalam rangka menuntut ilmu. Bahkan kalau santri dia tadi dipaksa tiap malam Jumat wajib, tiap ahikam wajib, itu apa? Dipaksa untuk mendapatkan apa? Diampuni dosanya. Ini hebat gak santri dia? Hebat santri yang lain ya. Bayang dipaksa untuk apa? Ada aturannya. Padahal ini masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi kita datang ke rumah, dari rumah menuju masjid adalah untuk belajar. Maka pahalanya seperti haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Nah artinya jemaah semua, dosa kita dihapuskan dan dijamin dengan surga. Betapa Allah sayang banget kepada hamba-hambanya. Yang kelima, umroh di bulan Ramadan. Ya. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah, umrah pada bulan Ramadan senilai dengan ibadah haji. Mudah-mudahan ya kita diberikan rezeki ya, sehingga bisa umrah di bulan. Allahumma razuqna umratan mabrura fi syahri Ramadan. Allahumma razuqna umratan mabrura fi syahri Ramadan. Allahumma razuqna umratan mabrura fi syahri Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita bersama-sama ya umrah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, ya, yang pahalanya itu pahala haji adalah berbakti kepada orang tua. Nih adik-adik ya, kan sebentar lagi libur nih. Ya, jadilah kita anak-anak yang soleh. Dalam hadis sebutkan ya, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan ia sangat ingin pergi jihad namun tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah salah satu dari orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Maka Rasul bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ibumu. Jika engkau berbuat padanya, maka statusnya seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Ini hadisnya hadis Hasan Sahih. Ya. Ya. Nah artinya saudara semua yang dirahmati Allah, ya. Nah, inilah diantaranya 6 keutamaan, ya. Orang-orang yang 7 adalah bertekad untuk haji, amalannya. Nah ini diantaranya, ya. Jadi mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah untuk bisa melakukan amal soleh yang tadi. Itu yang 5, ya. Kemudian amal di antara keutamaan haji yang lain, jemaah semua, adalah haji itu adalah menghilangkan kemiskinan. Jadi kalau orang haji itu nanti kita enggak akan miskin, insya Allah. Orang haji adalah doanya dikabulkan. Ya. Saya yakin di antara di sini ada yang pernah haji. Ya. Ya. Saya alhamdulillah pernah haji, ya, tahun 2006 dulu. Dan hampir semua dosa saya, bukan dosa saya, doa yang saya kabul, panjatkan, ya, tahun 2006, semuanya sampai sekarang Allah kabulkan. Sudah dikabulkan semua. Alhamdulillah. Tinggal satu yang belum, hafal Quran. Saya doanya ingin hafal Quran, ya. Mudah-mudahan, ya. Satu yang belum, ya. Sisanya itu masya Allah sudah dikabulkan semua, ya. Ya, punya semuanya. Nah artinya jemaah semua, haji itu luar biasa di sana. Nah maka harus ada cita-cita sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Masya Allah, itu luar biasa keutamanya. Maka mudah-mudahan kita dianugerahkan, ya. Amin. Itu 5 amalan. Yang 5 yaitu di bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan yang 6, ya Mas semua, ya, adalah berkurban. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Laksanakanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Barang siapa yang memiliki kelapangan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekati salat kami. Maka mazhab Hanafi dengan hadis ini menyebutkan hukum berkurban adalah wajib. Kalau Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah. Karena tadi tegas, ya, orang yang memiliki kelapangan namun enggak berkurban, jangan mendekati masjid kami. Nah, artinya jemaah semua, kita harus punya target nih yang memiliki kelapangan, ya. Kalau adik-adik ya belum punya, ya nanti kalau udah diberikan kelapangan, ya nanti kalau sudah besar dan punya rezeki adalah berusaha untuk berkurban, jemaah semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah itu setiap tahun berkurban. Nah, artinya apa? Kurban ini adalah ibadah yang dilakukan setiap tahun. Bukan seumur hidup sekali kayak akikah gitu kan. Karena di sebagian masyarakat, ah udah kemarin saya udah tahun kemarin udah kurban katanya. Enggak. Rasul itu setiap tahun berkurban. Bahkan Rasul pernah ketika haji wada, kurbannya itu 100 ekor unta. Bayangkan. 63 unta disembelih sendiri. Ya. Yang 37 unta diserahkan kepada sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Rasul menyembelih 63? Ada yang menyebutkan usia Rasul berapa? 63 gitu. Nah, kayak Rasul itu 63 tahun. Ketika haji wada, ya. Dan setiap tahun, karena syariat kurban ini adalah diperintahkan di tahun 2 Hijriah. Ya. Dan Rasul selama 10 tahun di Madinah selalu berkurban. Maka jemaah semua, kita punya target nih, kalau yang punya kelapangan rezeki, ya harta, kita bisa berkurban. Insya Allah bisa. Ada target. Apalagi di sini, ya, sebagian santri karya, ya, diberikan kelapangan sebagian gitu, nggak tahu kecil atau besar. Ya. Dan ada yang namanya bisa nyicil di BMT, ya, itu ada peluang. Misalnya kurban kambing, satu kambingnya 3 juta. Dicicil tiap bulan 300.000. Kecil atau besar? Tiap hari berapa kali? Kalau sebulan 300, sebulan sehari 10.000. Ini santri bisa sehari 10.000, bisa enggak? Sedekah tiap hari 10.000, betul enggak? Kali 30, 300. Ya, kali setahun 3,6. Itu bisa gitu. Nah, artinya enggak ada alasan sebetulnya kita enggak bisa, ya. Karena kita bisa menyisihkan uang. Saya yakin kita kalau punya penghasilan minimal gajinya, ya kecuali ada kewajiban yang lain, ya, gitu. Tapi kan kalau kita bisa nyicil ya, maka itu silakan. Boleh nggak nyicil? Boleh. Asal apa? Betapa pentingnya kurban, katanya dalam para ulama boleh nyicil. Asal terpikir bayarnya, gitu. Seperti saya misalnya hari ini, ketika nanti tanggal 10 bulan Zulhijjah saya nggak punya uang, tapi saya bisa nyicil karena saya punya penghasilan dan bisa tiap bulan 300 bisa, itu boleh nyicil. Ini betapa pentingnya kurban. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita punya target untuk bisa berkurban. Apa sih keutamanya? Walaupun memang sebagian keutamaan ini hadisnya lemah ya, tapi diantara keutamanya adalah ia datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut. Setiap rambut terdapat hasanah ya. Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut itu adalah ada hasanah. Bayangkan, satu kambing berapa rambutnya? Ada yang pernah ngitung rambut kambing? Gak tahu, saya juga yang gak pernah ngitung. Artinya Masya Allah, setiap rambutnya, setiap bulunya, itu adalah bikulli sya'ratin minasuf hasanah. Setiap bulu-bulunya adalah satu hasanah. Masya Allah. Artinya banyak gak hasanahnya nanti? Mungkin ribuan kan ya. Ratusan ribu kemarin gitu, karena saya belum pernah hitung, belum pernah nanya juga gitu, yang orang yang hitung ya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah artinya ini hadisnya memang hadis lemah ya, tapi yang hadis sahihnya adalah semua ketika kita kurban hakikatnya sedekah, infak, betul lah. Dan itu banyak sekali utama infak. Jadi kalau kita infak itu jangan takut rezekinya berkurang. Kalau infak itu pasti akan ditambah. Dan ini adalah infak itu juga bagian daripada pelindung dari azab kubur, pelindung dari api neraka. Itu infak. Nah, hakikatnya kurban ini adalah infak. Nah, maka jemaah sembahyang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkurban. Di antara sunnah bagi orang yang kurban adalah sunnah tidak memotong rambut dan kuku bagi yang berkurban. Barang siapa yang memiliki hewan kurban yang hendak ia sembelih, ya, jika sudah tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah memotong atau mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya. Ini diantaranya amalannya. Dan yang ketujuh adalah melakukan sholat Idul Adha. Ya. Ini adalah 7 amalan ya, jemaah semua. Yang mana kalau kita melakukannya, mudah-mudahan kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang disukai Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, apa yang kita dapatkan? Diberikan rahmat, diberikan maghfirah oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah, diberikan kasih sayangnya. Kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Kita enggak bisa masuk surga karena sholat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita sangat sedikit sekali dia masuk. Kita masuk surga itu adalah rahmat Allah. Nah kalau kita dicintai oleh Allah, maka diberikan rahmatnya. Maka kalau kita diberikan rahmat, Masya Allah, kita bisa dijauhkan dari azab kubur, mati husnul khotimah. Mudah-mudahan masuk surga penuh berkah. Demikian jemaah semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya di bulan bulan depan masih diberikan umur yang panjang. Amin. Sehingga kita bisa mengisi tadi di 10 pertama tadi, maksimalkan tadi 7 amalan tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan dan mudah-mudahan Allah anugerahkan umur yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Cukup mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita diberikan keberkahan ilmu dan dianugerahkan untuk mengamalkannya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
1: Allahumma ighfir lana wali walidayina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wali walidayina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wali walidayina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa hamba ya Allah, dan ampuni dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Sayangi ya Allah, sayangi kedua orang tua hamba sebagaimana mereka menyayangi sewaktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ketika ada orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang bisa memuliakan, membahagiakan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang bisa memberikan mahkota kemuliaan ya Allah untuk ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau siksa, jangan kau azab orang tua kami di alam kubur nanti. Ya Allah, wafatkan orang tua kami dalam keadaan khusnul khatimah. Izinkan kami ya Allah bisa menuntunnya untuk mendapatkan syurga yang terbaik di sisimu ya Allah. Allahumma rizqna ahlal Qur'an. Allahumma rizqna bi syafa'atil Qur'an. Allahumma rizqna bi karamatil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah ilmu yang sudah kami dapatkan ini ya Allah. Ilmu yang sudah kami pelajari di Darut Tauhid ini ya Allah, ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Ilmu yang mengantarkan kami untuk bisa mendapatkan amal soleh yang Engkau terima ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami takut berbuat dosa ya Allah. Anugerahkanlah kami takut ya Allah berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina maksiatika. Ya Allah, anugerahkanlah kami rasa takut ya Allah. Rasa takut kepada-Mu ya Allah, yang menjadi penghalang kami untuk berbuat dosa kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, guru kami ya Allah sedang melakukan ibadah haji ya Allah. Guru-guru kami sedang melakukan ibadah haji. Anugerahkanlah ya Allah hajinya haji yang mabrur ya Allah. Allahumma ij'alhum hajja mabrura ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah kaum mukminin mukminat yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, Engkau jadikan hajinya haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, undang kami ya Allah, undang kami untuk bisa menunaikan ibadah haji yang mabrur. Allahumma rizqna hajjan mabrura. Allahumma rizqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lam tabur. Allahumma Allahumma rizqna al-istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rizqna al-istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rizqna al-jannata bi ghairi hisab. Allahumma rizqna al-jannata bi ghairi hisab. Rabbana isrif anna azab jahannam inna azabaha kana ghurama. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujja hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MKI, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MKI, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah. Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersami mereka setiap hari. Di sekolah Itqon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah, anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itqon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itqon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itqon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MKI, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, sehingga kami menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. 74 dulu ya. Sendiri orang itu 74 saya silakan. Son. Geser punten speakernya para. Ya, silakan.
1: Kajian Al-Hikam nomor 74. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berarti berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Dan siapa yang mensyukuri atas nikmat, berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang sangat kuat dan kokoh. La in syakartum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat bagimu. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Tiada terjadi suatu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat pemberian Tuhanmu, maka engkau gunakan, engkau ceritakan kepada yang lain.
0: Ini bahasan pekan kemarin diulangi karena penting. Jadi begini, banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan pikiran, lisan. Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat, tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. Kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus? Tahu tidak? Allah tahu yang ketika Al-Quran langsung di-skip gitu? Tahu tidak? Kenapa ketawa? Karena menjiwai.
2: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri, serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah SAW berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan Qiyamul Lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MQ, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabal dhama'u wa talatil 'umruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancar Luaskan langsung dari Jalan Geger Karong Gilang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi kembali membersami ruang dengar Anda di segmen Berita Dunia Islam. Sahabat MK, di sore hari ini di hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa memaksimalkan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya sahabat Dafa di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik dan kabar sehat juga sahabat Dafa. Bagaimana cuaca di sekitaran sahabat Dafa nih?
1: Kalau di Cimahi sendiri nih sahabat Zaini, alhamdulillah cerah begitu ya secara hari ini.
0: Masya Allah, Zaini. Alhamdulillah. Sama juga ya di studio MKPM tadi pagi-pagi nggak, sekarang cerah sahabat Dafa. Dan sahabat Dafa, kita sudah siapkan ya 6 pilihan berita dunia Islam yang Anda bisa pilih sahabat MK. Maksimal 3 ya dari 6 pilihan berita dunia Islam yang kami akan hadirkan di sore hari ini sahabat MK. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Indonesia tolak perluas kendali Israel di Gaza melalui garis oranye.
1: Pemerintah Indonesia sahabat MK menolak segala upaya untuk mengubah ataupun juga memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk melalui perluasan ataupun juga adanya perluasan kendali teritorial secara sepihak di jalur Gaza. Pernyataan tersebut sahabat MK disampaikan oleh juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri, Foni, yang juga merespon terkait dengan laporan mengenai perluasan area kendali Israel di Gaza sahabat MK melalui yang disebut sebagai Orange Line sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 1, Indonesia tolak perluas kendali Israel di Gaza melalui garis oranye. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, ada Kementerian Agama dan Bank Indonesia perkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis etika di sekolah.
1: Direktorat Pendidikan Agama Islam atau PAI sahabat MK Kementerian Agama bersinergi dengan Bank Indonesia untuk dapat juga memasukkan pendidikan tentang nilai-nilai ekonomi dan juga keuangan syariah ke dalam ekosistem sekolah. Di mana disampaikan sahabat MK oleh pihak terkait yang juga menegaskan bahwa guru pendidikan agama Islam adalah kunci penggerak entitas yang juga tentunya secara besar begitu untuk muslim di institut pendidikan umum. Dengan jangkauan-jangkauan yang lebih luas, sahabat MK, kolaborasi tersebut diharapkan begitu dapat juga menjadi langkah konkret untuk dapat juga dihadirkan ke depannya ekonomi keuangan syariah di Indonesia.
0: Iya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2 sahabat MK, Kementerian Agama dan Bank Indonesia perkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis etika di sekolah. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ada DPR bentuk 96 tim pengawas untuk kawal pelayanan haji 2026.
1: Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sahabat MK menyiapkan sebanyak kurang lebih 96 anggota tim pengawas atau tim was haji untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini sahabat MK. DPR juga menegaskan seluruh temuan di lapangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Pengawasan parlemen dinilai penting untuk dapat juga memastikan sahabat MK adanya penggunaan anggaran haji berjalan transparan dan juga pelayanan kepada jamaah tetap menjadi prioritas utama.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Ada DPR bentuk 96 tim pengawas untuk kawal pelayanan haji 2026. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, ada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ingatkan ya, waspadai PMK pada hewan kurban.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sahabat MK, berkaitan juga dengan penyembelihan hewan kurban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di mana kesehatan hewan kurban menjadi perhatian menjelang Idul Adha 2026 di tahun ini, yang juga tengah masih ditemukannya banyak kasus penyakit mulut dan kuku, sahabat MK, serta juga lumpy skin disease yang juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI, sahabat MK, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban yang sehat dan juga sesuai dengan syariat Islam. Di mana pihaknya pun juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip asuh, sahabat MK, yakni aman, sehat, utuh, dan juga halal dalam proses pemilihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat.
0: Iya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Ada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, ingatkan waspadai PMK pada hewan kurban. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada Produk Farmasi Halal Perkuat Ekosistem Layanan Kesehatan Nasional.
1: Penguatan produk halal di sektor farmasi, sahabat MK, kini menjadi agenda yang menyatukan regulasi, industri, bahkan juga penyedia layanan kesehatan, di mana kepastian halal pada obat-obatan dinilai semakin penting, sahabat MK, dalam menghadirkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan juga memberikan ketenangan bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, kemudian juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, serta juga industri-industri farmasi, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 5. Ada Produk Farmasi Halal Perkuat Ekosistem Layanan Kesehatan Nasional. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, ada Provinsi Banten, percepat sertifikasi wakaf 6.000 masjid dan musola.
1: Pemerintah Provinsi Banten, sahabat MK, tengah berupaya mempercepat penerbitan adanya sertifikat tanah wakaf bagi sekitar 6.000 masjid dan juga musola di wilayah Banten. Langkah tersebut ini, sahabat MK, dinilai dapat juga dihadirkan begitu, dilakukan guna juga menjamin legalitas dan juga kepastian hukum aset tempat ibadah di daerah Banten. Pihak terkait pun juga berharap sahabat MK, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat peradaban, ruang diskusi pemuda, dan juga laboratorium pembinaan nasionalisme, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, sahabat MK, ada Provinsi Banten, percepat sertifikasi wakaf 6.000 masjid dan musola. Langsung sampaikan pilihan berita dunia silam Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan berita Anda, sahabat MK. Dan kami akan kembali review ya, sahabat Dava, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, Indonesia tolak perluas kendali Israel di Gaza melalui garis oranye.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Agama dan Bank Indonesia perkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis etika di sekolah.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada DPR bentuk 96 tim pengawas untuk kawal pelayanan haji 2026.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ingatkan waspadai PMK pada hewan kurban.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, ada Produk Farmasi Halal perkuat ekosistem layanan kesehatan nasional.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Pemprov Banten percepat sertifikasi wakaf 6.000 masjid dan juga musola.
0: Ya, langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan berita Anda, sahabat MK. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
6: MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Dan di sore ini sahabat MK, kami tadi sudah hadirkan ya penampilan Berita Dunia Islam. Dan mungkin bagi Anda yang baru menyimak, kami akan review kembali ya sahabat Dava, keenam judul pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, Indonesia tolak perluas kendali Israel di Gaza melalui garis oranye.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Kementerian Agama dan Bank Indonesia perkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis etika di sekolah.
0: Kemudian di pilihan nomor tiga sahabat MK, ada DPR bentuk 96 tim pengawas untuk kawal pelayanan haji 2026.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, ada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ingatkan waspadai PMK pada hewan kurban.
0: Di pilihan kelima, sahabat MK, ada produk farmasi halal perkuat ekosistem layanan kesehatan nasional.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, ada Pemprov Banten yang percepat sertifikasi wakaf 6.000 masjid dan juga musola.
0: Ya, langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini, sahabat MK. Dan kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung. Yang pertama ada sahabat Hendra di Jabar ya, ini menyampaikan atensinya di sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada sahabat Ibu Juwita dari Cimindi Raya, memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga 5. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 4, 5, dan juga 6. Ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga 4. Ada sahabat Denny di Kebon Gedang, ini memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Ada sahabat Mayang dari Cilame, ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga 6. Ada Teh Naya di Kebon Gedang, juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Ada sahabat Ibu Is dari Banjaran menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kompak dengan Ibu Yanti dari Antapani juga memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada sahabat Ervin Nugraha, ya ini dari Baros Arjasari, memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 2, 3, dan juga 4. Sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Lilis dari Balai Endah, ya ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar, juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Udin Wahyudin dari Ciamis, ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Ada sahabat Indri Sapitri juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga 5. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan berita dunia Islam di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga 4. Ada Pak Ratno di Markas Jalur Gaza, ya ini Masya Allah, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur menyampaikan

0: Kami sapa Anda juga sahabat MKI yang bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MKI ya, yang sudah kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 12 suara, kemudian di pilihan kedua ada 10 suara, di pilihan ketiga ada 11 suara, di pilihan keempat ada 3 suara, di pilihan kelima ada 1 suara, dan di pilihan keenam ada 2 suara. Kita sapa sahabat MKI, ada Ibu Munawwaroh dari Puskesmas Cileunyi, Pak Ratno yang kembali bergabung, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Herwati dari Cimahi, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, sahabat Mahdi di Cemenyan, Kabupaten Bandung, juga Ibu Juwita dari Cimini Raya, ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung ya, yang hadir di kebersamaan sore hari ini. Ibu Munawwaroh juga ya, tidak lupa dari Puskesmas Cileunyi yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Dan bagaimana sahabat Dafa untuk pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang paling banyak dipilih oleh sahabat MKI, jatuh pada nomor berapa saja nih sahabat Dafa?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MKI dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MKI di hari ini. Ada di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Indonesia yang tolak perluasan kendali Israel di Gaza melalui garis orange. Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MKI, ada Kementerian Agama dan juga Bank Indonesia perkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis etika di sekolah. Dan terakhir di pilihan berita nomor 3 sahabat MKI, DPR bentuk 96 tim pengawas untuk kawal pelayanan haji di tahun ini. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3 sahabat MKI.
0: Ya, ini sesuai dengan pilihan oleh Pak Sujono ya, di Cangkuang menyampaikan pilihannya juga di nomor 1, 2 dan 3. Dan baik sahabat MKI, kita langsung saja simak ya edisi berita di hari Kamis ini di tanggal 14 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Kamis 14 Mei 2026, ataupun bertepatan pada 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MI, pemerintah Indonesia menolak segala upaya untuk mengubah atau memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk melalui perluasan kendali teritorial secara sepihak di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merespon laporan mengenai perluasan area kendali Israel di Gaza melalui apa yang disebut sebagai Orange Line. Yahya pun juga menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk aneksasi maupun juga penciptaan wilayah baru di Gaza. Indonesia juga menyerukan agar Israel menghormati kesepakatan gencatan senjata dan juga segera mengakhiri konflik di jalur Gaza. Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga meminta dan juga menyerukan agar Israel menghormati kesepakatan gencatan senjata dan juga mengakhiri konflik di jalur Gaza. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Direktorat Pendidikan Agama Islam atau PAI, Kementerian Agama, bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasukkan pendidikan tentang nilai-nilai ekonomi dan juga keuangan syariah dalam ekosistem sekolah. Sinergi tersebut dimulai dengan Training of Trainer atau TOT bagi ratusan guru pendidikan agama Islam guna mencetak mentor ekonomi syariah yang mumpuni di tingkat SMA dan juga SMK. Melansir laman Kementerian Agama, Direktur PAI M. Munir menegaskan bahwa guru pendidikan agama Islam adalah kunci penggerak entitas besar Muslim di institusi pendidikan umum. Dengan jangkauan yang luas, kolaborasi tersebut dianggap sebagai langkah yang sangat presisi. Di samping itu, Kepala Departemen Ekonomi dan juga Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Mulyawan, memaparkan visi besar di balik TOT tersebut. Menurutnya, ekonomi syariah harus dipahami sebagai instrumen keseharian yang juga dekat dengan masyarakat Indonesia.

0: Berita terakhir sahabat MQ, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyiapkan sebanyak kurang lebih 96 anggota tim pengawas tim Was Haji untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan optimal, kemudian juga aman dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lansir laman Mina News, tim Was Haji DPR dijadwalkan bertugas memantau berbagai aspek layanan jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga dengan kesiapan fasilitas ibadah di Arab Saudi. DPR menilai pengawasan langsung diperlukan agar berbagai persoalan yang kerap muncul pada musim haji sebelumnya dapat diminimalisir sejak awal. Selain melakukan pengawasan, tim Was juga akan menerima laporan dan juga keluhan para jamaah selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung di tahun ini. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam Kamis 14 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-79 yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Itu tadi sahabat MQ, tiga pilihan berita dunia Islam yang Anda pilih ya. Dan di akhir kebersamaan, kami juga lengkapi informasi terkait Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ingatkan waspadai PMK pada hewan kurban, sahabat MQ. Kesehatan hewan kurban ini menjadi perhatian penting menjelang Idul Adha ya, sahabat Dafa, di tahun 2026 ini. Di tengah masyarakat, sahabat MQ, masih ditemukannya kasus penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease atau LSD di sejumlah daerah, sahabat MQ. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI ini mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dan memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat.
1: Iya, berdasarkan data Kementerian Pertanian, sahabat MQ, jumlah pemotongan hewan kurban pada tahun 2025 lalu mencapai angka 2,26 juta ekor atau meningkat sekitar 12% dibanding tahun sebelumnya di tahun 2024. Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan kesehatan terkait dengan hewan menjelang Idul Adha ya, sahabat Zaini dan juga sahabat MQ.
0: Dalam upaya ini, sahabat MQ memperkuat pengawasan kesehatan bagi hewan kurban. Ini himpunan Dokter Hewan Indonesia berkolaborasi dengan Human Initiative ya, sahabat Dafa, melalui program Sebar Kurban 2026. Kerjasama tersebut ini mencakup pendampingan peternak, pengecekan kesehatan hewan kurban, hingga penguatan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan daging kurban yang baik dan higienis.
1: Ya, di samping itu juga, sahabat MQ, Ketua Umum PBPDHI Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa masyarakat perlu memastikan hewan kurban berada dalam kondisi sehat dan juga cukup umur sesuai dengan ketentuan syariat, sahabat MQ. Disampaikan juga lebih lanjut terkait adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK serta juga adanya lumpy skin disease, sahabat MQ, masih cukup sering ditemukan. Karena itu masyarakat pun juga ini perlu lebih teliti, sahabat MQ, saat memilih hewan kurban agar tidak memilih hewan yang sakit. Pada saat pemotongan hewan kurban, kita pun juga tentunya, sahabat MQ, juga sahabat Zaini, perlu memperhatikan kesejahteraan hewan, begitu ya. Dirinya pun juga mengingatkan bahwa pentingnya penerapan prinsip asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan juga halal dalam proses pemilihan hingga dengan distribusi daging kurban kepada masyarakat, sahabat Zaini.
0: Selain itu, sahabat MQ, pemeriksaan kesehatan bagi hewan kurban ini Human Inisiasi ya dan PDHI juga melakukan quality control di sejumlah titik distribusi hewan kurban untuk memastikan kondisi hewan tetap terjaga sebelum proses penyembelihan, sahabat MQ. GM Network Development, sahabat MQ, Human Inisiasi ini Ferry Susanto juga Susarto ya mengatakan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga standar kesehatan hewan dan kualitas distribusi daging hewan kurban.
1: Iya, di tahun 2026 ini, sahabat MQ, lembaga tersebut juga akan menyalurkan kurban di 27 provinsi, 134 kabupaten ataupun juga kota, serta juga 11 negara, sahabat MQ. Dukungan dari PDHI sendiri ini pun juga menjadi salah satu bukti bahwa kolaborasi dapat juga menghasilkan dampak yang lebih besar, sahabat MQ, dan juga lebih luas melalui penjagaan standar kesehatan hewan, kebersihan pemotongan, dan juga kualitas daging sampai dengan kepada masyarakat, sahabat MQ.
0: Ya, selain itu juga, sahabat MQ, memastikan kesehatan hewan kurban ini kedua pihak juga mendorong proses pemotongan yang bersih dan juga aman, sahabat MQ, termasuk ketika pemisahan daging dan jeroan ya, sahabat apa ini yang sering ya, ataupun area tersulit ini, sahabat, masya Allah, serta menjaga area pemotongan tetap higienis agar masyarakat menerima daging kurban dalam kondisi layak konsumsi dan juga bersih ya, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali, sahabat MQ, sahabat Zaini. Tentunya menjelang Idul Adha ini pun juga beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi hewan kurban, begitu ya, terutama terkait dengan kesehatannya. Karena beberapa tersebut ini dapat juga sama-sama diperhatikan, sahabat MQ, seperti halnya penerapan prinsip asuh tadi ya, sahabat Zaini. Aman, sehat, utuh, dan juga halal dalam proses pemilihan hingga dengan distribusi hewan kurban untuk kedepannya nih, sahabat Zaini.
0: Betul-betul, sahabat Abelan, juga ini menjaga tadi ya, kehigienisan daging kurban agar tetap bersih ketika dikonsumsi ya, sahabat Abelan, juga sahabat MQ. Ya, dan itu tadi, sahabat MQ, kebersamaan kita di sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di sore hari ini menjadi untuk meningkatkan keilmuan kita ya sahabat Dapan dan juga sahabat MK. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan ataupun menyimak di sore hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksi di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Syahr Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dafa dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-112 Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qul huwallahu ahad.
3: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
4: Allahus Samad.
3: Allah tempat meminta segala sesuatu.
4: Lam yalid wa lam yulad.
3: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
4: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
5: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang Maha Baik, satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak. Yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya. Ini Allah nih yang bikin. Gak bisa apa-apa ini kita ini. Benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut. Ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara. Dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Qa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fat, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan, dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayum

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

0: Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'a

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qad qala

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
1: Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

0: tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong.
1: Wa

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.

Dialah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang yang rugi.

0: أعبد أيها الجاهلون.
1: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Walaqad

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

HMK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-94 Al-Insyirah. Bukankah telah kami lapangkan 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam nashrah laka sadrak.
3: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
2: Wa wada'na 'anka wizrak.
3: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
2: Alladzi anqadha dhahrak.
3: Yang memberatkan punggungmu.
2: Wa rafa'na laka dhikrak.
3: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
2: Fa inna ma'al 'usri yusra.
3: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Inna ma'al 'usri yusra.
3: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Fa idza faragta fansab.
3: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
2: Wa ila rabbika farghab.
3: Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Sahabat MG, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
6: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tasyim gratis bersama Sobat Ngaji.
6: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah. Apa yang mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau. Mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan

أحمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qata

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: anda.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Dan dilindungi, Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh, ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk, Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah, saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada.
wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma'alamtana. Nah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RMK, tahukah Anda kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat. Yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar.
Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang engkau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin, imamil muttaqin, habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memelihara iman dalam kalbu kita. Hanya karena pemeliharaan Allah, keimanan masih terpelihara dalam kalbu kita. Banyak orang yang mengenal Rasul dari dekat. Akhlaknya begitu menakjubkan, tutur katanya begitu mengagumkan. Manakala sudah terlihat wajahnya, semua orang sangat tertarik. Tapi tidak semua orang yang bertemu Rasul beriman. Kita jauh dari tempat Rasul berada, waktu pun sangat berjauhan. Tapi Allah pelihara nikmat iman dalam kalbu kita. Allah yang memelihara, bukan usaha kita, bukan pendidikan yang kita lalui, bukan juga hasil guru kita, tapi hanya Allah yang memelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menangis mengingat kita. Sekali waktu kelihatan Rasulullah berlinang air mata. Ada yang bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis?" Rasul bersabda, "Aku rindu ingin ketemu ikhwanku. Lawaditu an qad ra'aitu ikhwanana." Maka para sahabat kaget. "Ikhwan, yang kau maksudkan siapa yang dimaksud dengan ikhwan engkau itu? Bukankah kami inilah ikhwan engkau?" Rasul bersabda, "Bal antum ashabi. Ikhwanuna lam ya'tu ba'di." Lam ya'tu ba'du, kata Rasulullah, kalian sahabatku, ikhwan kita belum hadir. Bagaimana caranya ya Rasulullah agar kami juga bisa menikmati rindu seperti yang engkau alami? Rasul menegaskan, kalau sekiranya di antara kamu ada yang punya kuda hitam, di depannya ada putih-putihnya, berada di tengah-tengah kuda hitam semuanya, apakah kamu akan mengenal kudamu? Semua sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu." Nah, demikianlah nanti kita di akhirat akan mengenal ikhwan kita. Di wajahnya bekas sujud, bekas wudu, bekas senyum semata-mata karena Allah, bekas menangis rindu ingin bertemu Allah. Semuanya akan kelihatan nanti di akhirat. "Wa ana faratuhum 'alal haud," dan aku menunggu mereka di telaga. Rasulullah menunggu. Semoga kita termasuk yang ditunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian pada malam hari ini kita berjuang untuk meningkatkan kualitas makrifat kita kepada Allah melalui realita kita baca kehidupan umat yang bertauhid sebagai umat yang paling besar, yang paling bersatu, yang paling menikmati sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Biarkan orang berkata, "Oh, umat Islam pecah belah." Itu sebetulnya kalimat keluar dari rasa kesal, kenapa sih umat Islam kok bisa bersatu? Gini hari mana ada orang lain yang bisa kumpul kayak begini? Udah we tidur we lah ngantuk. Kita bisa berkumpul seperti ini, masjid-masjid banyak yang diisi gini hari. Dan belum apa-apanya ini ya, kumpul di Masjid Darut Tauhid belum apa-apanya dibanding dengan seperti yang tadi sampaikan oleh guru kita AA sedang di Mekah, di Masjidil Haram. Oh, luar biasa padatnya, berdesakan, tawaf, ada yang kejepit, ada yang sakit. Adakah yang marah? Atau berjuang untuk mendekati Hajar Aswad, ada yang kena sikut, ada yang sakit, ada yang marah, siapa tuh yang nyikut aku? Enggak pernah ada. Paling kalau sakit, astagfirullah. Indah sekali. Dan mohon doanya, saya juga akan menyusul AA. Saya berangkat hari Ahad insyaallah.
Dan untuk saya ini kloter 35 haji reguler ada paket baru. Biasa dari dulu juga sesuai dengan yang dipraktekkan Rasul, kalau selesai wukuf di Arafat menuju Muzdalifah, turun di Muzdalifah, sholat maghrib, sholat isya di Muzdalifah dan istirahat, itu adalah rangkaian ibadah di Muzdalifah. Walaupun banyak jamaah haji kita menyatakan bahwa ibadah di Muzdalifah ngambil batu, batu bisa diambil dari geger kalong, nggak perlu di Muzdalifah jauh-jauh. Yang merupakan rangkaian haji itu melemparkannya, bukan ngambilnya. Tapi saya sering menyaksikan pas turun di Muzdalifah dari bis dibagi batu kerikil di kantongan, setelahnya diterima oleh jamaah Indonesia langsung diawurkan di pulungan deh. Karena mungkin pendidikan dari pembimbingnya di Muzdalifah ibadahnya ngambil batu, makanya batu itu diterima langsung disebar luas, disebarkan langsung diambil lagi. Enggak demikian. Dan paket yang akan saya lalui satu kloter dari Arafat lewat Muzdalifah, tidak turun di Muzdalifah. Menuju ke mana? Ke Mina? Enggak juga. Langsung ke hotel. Hotelnya memang dekat ke Mina. Itu gimana hukumnya? Hukum fikih menyatakan itu meninggalkan kewajiban terkena membayar dam. Itu hukum fikih. Kata sunnah Nabi bagaimana? Rasulullah saat berada di Mina, ayyam layali Mina, datang Al-Abbas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Abbas paman Rasul mendekat kepada Rasulullah, istadzana an yabita layali Mina bi Makkah fa adzinalah. Al-Abbas paman Rasul mendekat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kau izinkan aku untuk bermalam di Mekah saja, li ajli siqayati, untuk ngurus air minum. Pada waktu Rasulullah berada di Mina, fa'adzina lahu, maka Rasulullah mengizinkan. Artinya kitab fikih menyatakan bahwa bermalam di Mina wajib. Ternyata pada Rasulullah masih, pada saat Rasulullah masih hidup, ada yang diizinkan tidak berada di Mina, yaitu Al-Abbas. Bagaimana dengan di Muzdalifah? Kok tidak turun dulu, tidak tidur dulu situ? Al-Quran mengatakan, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ. Bila selesai wukuf di Arafat, berzikirlah di Masjidil Haram, yaitu di Muzdalifah. Perintahnya berzikir. Walaupun sambil lewat mengucapkan kalimat Allah, itu sudah zikir, sah itu. Tidak mesti tidur. Cuma praktik Rasulullah di Muzdalifah itu bermalam sampai waktu sholat subuh berada di sana. Dan sampai terbit matahari, barulah Rasulullah meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ini adalah perjalanan haji berlandaskan syariat Allah. Syariat Allah tidak dilanggar, sunnah Rasul tidak dilanggar, fikih ulama yang memang berbeda. Makanya kita bersatu dalam syariat, bersatu dalam sunnah, dipaksakan fikih harus sama, enggak bisa. Dipraktikkan saat ini umpamanya mau persis seperti Rasulullah, mau haji persis seperti Rasulullah, enggak mungkin. Kok enggak mungkin? Berjuang dong. Jangankan orang Indonesia, waktu Rasulullah berangkat haji dari Madinah, untuk orang Madinah saat ini tidak mungkin mengikuti persis seperti Rasulullah. Kenapa demikian? Rasulullah dari Madinah bawa kambing banyak. Sampai di Mekah beliau tawaf dan sa'i dan tidak tahallul potong rambut karena bawa kambing. Dan sebahagian sahabat oleh Rasulullah diperintah untuk tahallul, untuk potong rambut. Sahabat mikir, ya Rasulullah aja enggak potong rambut, enggak enak juga. Di antara mereka ada yang bertahan tidak mau potong rambut.
Rasulullah langsung menghadap kepada mereka. Kenapa kalian belum pada potong rambut? Gimana ya Rasulullah? Aku juga mau potong rambut kalau aku tidak bawa domba dari Madinah. Karena aku bawa domba dari Madinah, maka aku tahan tidak potong rambut. Kalian kan tidak bawa, udah tahlul kalian. Jadi kalau bapak ibu mau haji persis seperti Rasulullah, silahkan bawa kambing dari Geger Kalong. Paling nyampe di mana tuh? Sampai di bis balikin lagi tuh, nggak mungkin itu. Jangankan dari Indonesia, dari Madinah pun nggak mungkin sekarang bawa kambing. Sebab ada checkpoint, nggak mungkin bisa dibawa itu. Jadi Rasulullah memberikan bimbingan kepada para sahabat dengan tiga tipe haji. Ada yang sekaligus umroh dan haji, itulah praktik Rasul. Ada yang umroh dulu kemudian bebas dan baru haji, itu tamattu namanya. Dan ada lagi yang dari sini langsung menuju haji, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, itu haji ifrad. Jangan panjang-panjang pembagian hajinya, banyak yang menggebu-gebu hari orang haji muanya. Insyaallah semuanya berangkat haji ya. Saya bahas sekarang satu ayat dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa idz ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan baitullah, rumah Allah, mathabatan lin-nas, sebagai tempat berkumpulnya manusia, berkumpulnya. Ya, idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi, berkumpul yang aman bagi manusia. Mathabatan lin-nasi wa amna. Sampai saat ini Mekah itu merupakan tempat teraman di dunia. Gak mungkin ada yang dapat menandingi. Dajjal pun yang sudah mengancam seluruh umat manusia, dia akan jelajahi bumi keseluruhan. Dia sudah terus terang kepada salah seorang sahabat Nabi yang pernah Allah izinkan bertemu dengan Dajjal. Sudah dialog panjang. Dia bertanya tentang sekian banyak hal. Kata Dajjal, akan ku jelajahi seluruh umat, seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Sebab ketika aku mau menuju ke Mekah, ke Madinah, di situ ada malaikat yang menjaga. Aku tidak akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Dan Allah sudah bersumpah, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Oleh karena itu, walaupun terus-terusan para pemimpin yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menjaga Mekah, menjaga Madinah, difitnah terus-terusan, enggak ada pengaruhnya. Tetap saja mereka menyaman-nyaman saja, ngurus Mekah, ngurus Madinah, melayani orang-orang yang berkunjung ke Mekah, ke Madinah, yang datangnya dari berbagai penjuru dunia. Dan insya Allah dari sekarang tidak lama lagi, berarti sekitar 2 minggu lagi akan berlangsung, kuranglah dari 2 minggu, akan berlangsung Muktamar Internasional Ummat Tauhid. Muktamar terbesar. Yang hadir pada muktamar tersebut datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk perwakilan dari Darut Tauhid sudah berangkat. Saya belakangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Idz ja'alnal baita mathabatan lin-nas, lin-nas, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam dulunya. Tapi setelahnya Al-Qur'an turun, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrikun, tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Kotor, najis hati mereka. Sejak itu, maka Mekah hanya dikunjungi oleh umat yang bertauhid. Sampai saat ini tidak boleh ada orang yang datang ke Mekah beragama selain agama Islam. Bagaimana kalau pura-pura beragama Islam, bisa masuk enggak? Yang penting paspornya Islam.
Kalau ada yang pura-pura, itu mah hubungan mereka dengan Allah. Dan hubungan sesama manusia, falyahkum bil zawahir, memperhatikan yang lahirnya saja. Ada gitu orang munafik datang ke Mekah? Tidak mustahil. Saya pernah mendengar soalnya. Waktu tawaf bukan memohon kepada Allah, memohon kepada yang lain. Waktu tawaf itu. Tapi bisa masuk, ya karena melihat paspor Islam. Dan untuk keberadaan Mekah dilayani oleh para petugas dari Allah berupa kerajaan Saudi, para ulama Saudi. Biarkan sekian banyak orang menuduh sesat, menuduh turunan Yahudi. Belakangan ini ada penceramah ya. Sangat saya kagumi orang ini, sangat saya cintai karena Allah. Tapi dalam hal ini saya berbeda dengan dia. Dia berkata, kerajaan Saudi itu adalah turunan Yahudi katanya. Kenapa berbicara turunan? Yang jelas amal kehidupan mereka saat ini jelas-jelas meningkatkan pelayanan yang begitu mengagumkan buat umat tauhid. Bahkan jamaah haji dari Indonesia, entah turun di Jeddah, entah turun di Madinah, turun dari pesawat, tidak ada pemeriksaan paspor, langsung naik bis, langsung dibawa ke hotel. Enggak pernah ada negara yang lain yang seperti itu. Dari manapun ke negara manapun pasti antri dulu periksa paspor di imigrasi, kecuali jamaah haji. Sekian puluh ribu Indonesia ke sana, turun dari pesawat langsung menuju bis, langsung menuju hotel. Kenapa? Karena para petugas imigrasi Saudi sudah mendahului mereka berangkat, yaitu nanti di Cengkareng, di Kertajati sudah ada petugas. Itu luar biasa itu pelayanan. Sangat-sangat menakjubkan. Karena memang para jamaah haji kan sangat beragam ya. Ada yang mungkin sudah pernah ke luar negeri, ada yang ya naik pesawat juga baru. Bahkan mungkin lihat bandara juga baru. Bahkan ketika di pesawat juga aneh-aneh kelakuannya. Ya orang yang dari kampung di pesawat itu aneh, tidak perlu saya terangkannya, pokoknya aneh lah. Membuat pramugari pusing. Karena memang pertama kali. Tapi begitulah. Jadi sampai di sana dilayani dengan sebaik mungkin. Dan di sana betul-betul terasa persaudaraan umat. Makanya kalau sudah sampai berada di Mekah, di Madinah, ukhuwah Islamiyah tidak dapat digambarkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Kok bisa gitu? Berbeda bahasa, beda budaya, bahkan banyak orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen umat Islam sangat luar biasa mengagumkan. Melayani jutaan umat pada saat yang sama, dengan latar belakang yang sangat berbeda, tapi dengan adanya manajemen yang sangat bagus, terlayani demikian baik. Alhamdulillah, kita bahagia, kita bertemu di sini, dan juga kita merasakan nikmat persaudaraan umat Islam seluruh dunia, terutama ketika menyaksikan melalui media apa yang dilakukan, dialami oleh kaum muslimin di Mekah, di Madinah. Betul-betul terasa persaudaraan umat Islam. Dan kita harus nantiasa menyadari, ketika kita menikmati persaudaraan, tantangan, godaan, rintangan tidak akan pernah berhenti. Akan selalu disebarluaskan oleh pihak luar agar umat Islam pecah belah. Tapi bagaimanapun upaya mereka memecah belah umat Islam pasti gagal. Karena kita punya Ka'bah, punya Mekah, punya Madinah. Dari Bandung sholat menghadap ke Mekah, dari Amerika menghadap ke Mekah, bukan ke kulonnya, tergantung di mana berada ya. Orang timur ke barat, orang barat ke timur lah, orang selatan ke utara, orang utara ke selatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ayat ini, wa idz ja'alnal baita matsabatan linnas, Ka'bah adalah tempat dan rumah Allah yang dijadikan tempat pertemuan umat tauhid menghadap kepada Allah. Pada saat umat menghadap Ka'bah dari arah manapun mereka menghadap, maka persatuan tetap terwujud tanpa
terpengaruh dengan langkah buruk dari pihak musyrikin. Semua aliran yang selalu dibesar-besarkan di tanah air tidak berpengaruh bagi mereka yang sedang berada di Masjidil Haram. Dari sini kadang-kadang dilontarkan tuduhan-tuduhan melalui media sosial, menanamkan kebencian kepada para ulama Saudi, para pemimpin Saudi. Sampai di sana ketika imam sudah mulai takbiratul ihram, tidak ada seorang pun dari jamaah yang bertanya, ini imamnya Persis, Muhammadiyah, NU ya, Salafi, Wahabi atau mana? Gak ada. Sudah semuanya ikut. Persatuan umat terwujud di sana. Walaupun sekian banyak usaha pihak luar ingin memecah belah umat, enggak akan bisa berhasil. Nikmat menjadi orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Dalam kirat Ya'qub, fa'aslihu baina ikhwatikum. Ada akhwaikum, ada ikhwatikum. Tapi kan sudah dijelaskan dalam hadis bahwa manusia itu terbagi kepada sekian banyak golongan. Ini perlu saya bahas ini ya, supaya tidak disalahgunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyebutkan Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya sering mendengar penceramah yang menggunakan hadis ini untuk tujuan yang berbeda dengan kita. Rasul bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hazwan na'li bin na'li. Pasti akan datang kepada umatku, umatku akan menghadapi kenyataan realita seperti yang dihadapi oleh bani Israil zaman dahulu. Kesamaannya itu seperti sendal kanan dengan sendal kiri berbarengan terus. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Kalau sekiranya diberitakan pada zaman dahulu Bani Israel pernah ada yang berbuat serong, berbuat parah sekali, berbuat keji, yaitu menggauli ibunya sendiri, dari umatku, kata Rasulullah, akan ada juga. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Yahudi, Bani Israel terbagi mencapai 70 dia millah. Ingat millah ya. Dan umatku menjadi 73 millah. Kulluhum, semuanya mereka, bukan semua millah ya, semua mereka, hum itu manusia, setiap mereka finnar, di neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu millah. Apa itu millah? Sahabat pun bertanya. Dan Rasul bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Millah yang selamat itu millah yang jadikan pegangan oleh aku dan sahabatku. Jadi kelompoknya apa terserah, golongannya apa terserah, yang penting millahnya ikut Rasul, ikut sahabat, itu selamat. Jadi bukan dicari golongan mana nih yang selamat, jangan dicari golongannya, millahnya. Apa itu millah itu? Ya. Hadis ini sering digunakan untuk membela golongan tertentu sebagai golongan ahli surga dan melontarkan tuduhan ahli neraka kepada semua golongan yang berbeda, termasuk berbeda dalam fikih ibadah. Kalau fikih ibadah berbeda, langsung terancam dengan neraka. Dalam praktek ibadah haji paling banyak perbedaannya fikih ini. Wah, cukup berat itu. Makanya tidak berpikir tentang fikih. Jadi ingat ya, ada syariah, syariat Allah, ada sunnah, sunnah Nabi, ada fikih, fikih para ulama. Tidak boleh berbeda dalam syariah, sama Quran semuanya. Tidak boleh berbeda sunnah. Kata para ulama ahli hadis, ini sahih, kita ikuti sahih. Dan kita mah bukan ahlinya, ikuti sajalah. Tapi kalau fikih berbeda, itu realita. Al-Imam Hanafi punya murid Imam Muhammad Asy-Syaibani, punya murid Imam Abu Yusuf. Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Hanafi ya, tapi ketemu dengan muridnya. Pada saat Imam Asy-Syafi'i ikut ngaji
di Imam Muhammad Asy-Syaibani dan menyampaikan

sampai Imam Muhammad Asy-Syaibani berkata, ini anak luar biasa nih, calon orang besar, cerdas luar biasa. Belajar kepada Imam Malik, ngaji hadis. Ketika Imam Malik mengajarkan hadis kitab Al-Muwatta, murid-murid pada nyatet. Imam Asy-Syafi'i begini terus, kadang-kadang nyentuh lisan, kemudian langsung coret-coret di tangan. Ini anak main-main ini. Ketika Imam Malik menyampaikan pertanyaan kepada murid-muridnya, sudah dijawab sama yang lain, pas Imam Syafi'i menjawab, aneh juga nih jawabannya anak nih. Dan ternyata apa yang diajarkan Imam Malik kitab Al-Muwatta, Imam Asy-Syafi'i sudah hafal sebelum datang di situ. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta 9 hari saja. Kemudian Imam Syafi'i pulang ke Mekah, membuka ta'lim. Berangkat ke Irak, membuka ta'lim. Di sana ada anak cerdas bernama Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i murid Imam Malik. Berbeda fikihnya banyak sekali. Berbeda fikih itu realita. Tapi yang tidak boleh berbeda, sunnah. Kita harus sama-sama sunnah Nabi. Harus sama-sama syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam memahami syariat, dalam memahami sunnah, berbeda itu fikih namanya. Ya. Nah, saya lanjutkan. Termasuk memahami hadis ini. Tadi saya katakan ada seorang ustaz yang menjadikan hadis ini sebagai dalil mengklaim dirinya yang benar, yang berbeda dengan dirinya adalah salah. Ya, fikih Anda saya hargai. Tapi saya mohon izin, saya berbeda dengan Anda, kan gitu. Gimana perbedaannya? Kalimat millah wahidah ini milik bersama. Di sana ada kelompok A, di situ ada kelompok B, di sana ada yang satu milah dengan yang sana. Yang akan masuk surga yang milahnya sama, bukan nama kelompoknya yang sama. Boleh jadi ada dalam satu kelompok beberapa milah. Ya. Dalam sekian banyak kelompok ada yang satu milahnya. Milah apakah itu yang menyatukan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Nih para pemuda ya, para pemudi terutama nih. Kadang-kadang dicari oleh orang-orang tertentu untuk disimpangkan pemahamannya dengan menggunakan hadis ini. Hati-hati ya. Nabi Ibrahim pembawa milah yang diikuti oleh Rasulullah, diikuti oleh sahabat. Kalau tadi Rasul bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Milah yang selamat itu milah yang dipegang oleh aku dan sahabatku. Milah yang mana? Milah Nabi Ibrahim. Berarti dari sejak Nabi Ibrahim berjalan satu milah yang sama. Apakah milah Nabi Ibrahim? Milah Ibrahim adalah milah anti syirik, karena disebutkan di sini millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim berpegang dengan milah anti syirik. Berarti kelompoknya apapun namanya, yang penting kalau anti syirik, insyaallah termasuk ikut Rasul, ikut sahabat, ikut Nabi Ibrahim. Walaupun ngakunya muslim, KTP-nya Islam, jadi imam sholat, tapi ternyata punya keyakinan yang menyimpang dan mempertuhan kepada selain Allah, itu berseberangan dengan milah Nabi Ibrahim, berseberangan dengan milah Nabi Muhammad. Walaupun ngakunya muslim, ngakunya bertauhid. Karena itu sangat penting di sini selalu diangkat ma'rifatullah, biar terpelihara akidah kita. Milah Ibrahim adalah milah anti syirik. Pada zaman Nabi Ibrahim belum ada Al-Quran atau hadis. Kalau ada orang yang berkata yang selamat itu adalah yang berpegangan dengan Quran dan hadis berlandaskan manhaj ulama salaf, zaman Nabi Ibrahim belum ada Qurannya, apalagi yang disebutkan manhaj salafnya belum ada, Qurannya saja belum ada, tapi milahnya sudah ada. Ini kalau begini kan lebih nyamannya, lebih tenang gitu.

0: Kita teh selamat enggak ya kan gitu. Kelompok kita ini kelompok yang aman apa enggak? Jangan berbicara nama kelompok. Yang paling penting ketauhidannya la ilaha illallah. Karena itu lafaz ma ana alihi wa ashabi tidak ada hubungan dengan manhaj memahami sunnah atau manhaj memahami Al-Qur'an atau manhaj dakwah, enggak ada hubungan. Yang penting milahnya. Oleh karena milah yang dibawa Nabi Muhammad adalah milah Ibrahim, maka milah yang kita gunakan adalah sama dengan milah Ahlul Kitab sepanjang zaman. Saya angkat Ahlul Kitab nih. Umumnya orang kalau berkata Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani ya. Dari dulu itu. Kalau sekarang ditanya, kitab apa yang betul-betul terpelihara? Hanya Al-Quran kan? Berarti Ahlul Quran, Ahlul Kitabnya. Bersedia enggak sebut begitu? Pada bingung juga. Ya Ahlul Kitab, ya Ahlul Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nazzal alaikal kitaba bil haq. Huwallazi anzal alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Saya sekarang sedang nulis buku berjudul Mukjizat Huruf Alkitab dan Al-Quran. Mana nih, gak muncul nih. Gak apa-apalah. Ya, antara ini saya bahas ini. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, semuanya itu kitab. Dan di dalam mushaf Al-Quran semua tulisan Al-Kitabu tanpa alif. Ada 161 tempat kata Al-Kitab tanpa alif. Sehingga kalau tidak pakai harokat itu dapat dibaca Al-Kutub. Kalau Al-Kutub, kitab-kitab. Bacaannya Al-Kitab satu. Tulisannya Al-Kutub banyak. Artinya satu kesatuan antara kitab yang sekarang kita baca dengan kitab yang diterima Nabi Isa dan Nabi Musa dan Nabi Daud. Satu kesatuan. Semuanya millah wahidah. Karena Nabi Ibrahim itu kan orang tuanya Nabi Daud, orang tuanya Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Hanya kalau dari jalur Nabi Ishak, Ibrahim, Ishak dan Ismail. Ibrahim, Ishak, nah dari Ishak banyak nabi. Yusuf, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Zakaria, itu dari jalur Ishak. Dari jalur Ismail hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Makanya wattabi' millata Ibrahim hanifa. Oleh karena millah yang dibawa Nabi Muhammad adalah millah Ibrahim, maka millah yang kita gunakan adalah sama dengan Ahlul Kitab sepanjang zaman, sejak zaman Nabi terdahulu sampai sekarang, yaitu ajaran tauhid la ilaha illallah. Jadi hadis ini menegaskan kulluhum finnar illa millatan wahidah, artinya semua umat akan masuk neraka kecuali umat yang bertauhid. Ya, bukan kecuali umat golongan ini golongan itu, enggak ada jaminan untuk golongan. Yang menjamin itulah kalimat tauhid yang tertanam dalam kalbu, yang diucapkan dengan lisan, yang dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, dan betul-betul sangat sayang, menyayangi, cinta, mencintai sesama tauhid, sesama ahli tauhid harus sayang menyayangi. Atau semua umat akan selamat dari neraka selain yang menyekutukan Allah. Pengertian ini seiring dengan sabda Rasulullah SAW. Ini penting. Hadis ini Sahih Bukhari. Haddatsana Qatadah an Anas an Nabi SAW qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu sya'iratin min khair. وَيَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَى اللَّهِ وَفِي قَلْبِي وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَى اللَّهِ wa fi qalbi waznu dzarratin min khair. Nanti banyak orang yang masuk neraka dan akan dikeluarkan ketika terbukti dia pernah mengatakan la ilaha illallah dan dia berbuat baik atas dasar la ilaha illallah, walaupun perbuatan baik tersebut sederhana. Kalau dinilai, nilainya sebanding dengan beratnya biji sawi, dapat nilai, dapat menyelamatkan dia untuk abadi neraka, dia amankan, dia dikeluarkan dari neraka menuju surga, walaupun pernah punya amal sedikit. Umpamanya ini ya, ada orang yang mengaku Islam. Anda agamanya apa? Islam. Kenapa? Karena Islam. Ya apalagi, tiada Tuhan kok selain Allah. Tapi Bapak suka sholat dulu. Sholat enggak? Enggak. Saum? Enggak. Kok gimana sih kamu mengatakan Islam tapi enggak sholat? Ah pokoknya, aku yakinlah la ilallah bisa menyelamatkan aku. Bagaimana itu? Lalu dia pernah berbuat baik kepada sesama atas dasar iman kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Berapa lama nerakanya? Gak tahulah. Dan jangan dianggap enteng, walaupun cuma satu menit di neraka, jangan dianggap enteng ya. Rasul bersabda, inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamah la rajulun tahta qadamahi jamratan fayaghli bihima dimaguh. Orang yang paling ringan siksaannya di akhirat adalah orang yang disiksa dengan menginjak bara api. Bara api yang di bawah kaki dia itu membuat otaknya mendidih. Ngeri. Itu orang yang paling ringan siksaannya. Jangan dianggap enteng. Ah, yang penting saya juga sudah mengatakan la ilaha illallah, enggak apa-apalah dosa ini dosa itu, nanti juga akan keluar dari neraka. Siap memang. Sebentar saja cukup berat siksaan itu. Nah, ini jelas sekali. Orang yang mengatakan la ilaha illallah akan dikeluarkan dari neraka, walaupun dia pernah beramal sederhana sekali, pernah ngasih sebuah kurma, karena Allah dapat menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya Rasul bersabda begitu, ittaqu an-nar walau bisyikit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebelah kurma. Ya. Jadi perhatikan hadis ini, kita berharap kepada Allah walaupun amal ibadah kita masih jauh untuk mencapai sempurna, dan tidak mungkin ada yang bisa sempurna ya. Tapi berjuang untuk mencapai kesempurnaan, enggak juga mampu untuk mencapai kesempurnaan, jangan putus asa, jangan kecil hati. Allah akan memperhatikan kalimat yang keluar dari lisan kita, walaupun cuma satu kali, la ilaha illallah, berlandaskan keyakinan tiada Tuhan selain Allah dan aku harus berbuat baik cuma belum mampu, Allah akan menyelamatkan nanti. Nah, mengapa Al-Quran dan hadis menggunakan istilah millah? Kalau memang yang dimaksud dengan tauhid, kenapa tidak tauhid saja? Tidak langsung saja menggunakan kata akidah tauhid. Akidah adalah keyakinan yang membatasi niat beramal, meluruskan perjalanan hidup. Sedangkan istilah millah tidak terbatas pada keyakinan dalam hati, akan tetapi meliputi perjalanan hidup sehari-hari berlandaskan tauhid yang dihiasi keikhlasan, kesabaran dengan istiqomah. Demikianlah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sering mendengar kisah Nabi Ibrahim bagaimana usia 75 tahun Nabi Ibrahim belum punya anak dan berdoa terus, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Istrinya langsung merasakan kasihan. Duh, si abang ya terus-terusan mohon keturunan yang soleh. Sedangkan aku udah tua begini. Menurut ahli kesehatan aku memandul walaupun sejak muda, apalagi sudah tua begini. Akhirnya mendekat kepada Nabi Ibrahim. Udah Kang, Kang Ohim, Kang Ohim Nabi Ibrahim teh. Kang Ibro. Udahlah kalau gitu Kang, nikah lagi aja. Hah? Serius nih? Nyasok nikah dewe. Kan engkau ingin punya turunan yang soleh. Sama siapa? satu tuh ada tuh. Kau udah tahu dia, Hajar, nikahlah dengan Hajar. Dan Allah takdirkan nikah dengan istri yang kedua, tidak lama dikaruniai seorang anak. Dan Nabi Ibrahim melihat perasaan Siti Sarah yang sekian lama hidup bersama beliau belum mendapatkan anak, dan Nabi Ibrahim dapat izin dari Allah untuk meninggalkan Mesir menuju Mekah. Sampai di Mekah bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail sedang main bercanda di lembah yang tandus kering. Tiba-tiba datang perintah dari Allah harus melanjutkan perjalanan dakwah. Maka Nabi Ibrahim berdiri. Kaget Siti Hajar, kok berdiri begitu aja, mau kemana nih? Nanya, ila aina anta dhahibun ya Ibrahim, kau mau pergi kemana? Nabi Ibrahim berat, mau ngomong apa gitu. Jauh-jauh di bawah dari Mesir, tempat yang subur ada sungai Nil, di bawah ke tempat yang tandus kering tanpa ada keluarga. Dulu belum ada supermarketnya. Ya Allah, kering betul. Ternyata ditinggal di situ. Bayangkan oleh ibu-ibu, apabila suami ibu ngajak ke sana tuh, ke pegunungan salju tuh di Irian Jaya. Sampai di puncak, Bu, dapat tugas nih. Ibu sini aja ya, di sini ya tinggal ya. Aku mau pergi. Kira-kira gimana tuh? Bisa pingsan. Siti Hajar bagaimana? Melihat Nabi Ibrahim berdiri, melangkah satu langkah, dua langkah, berdebar hatinya. Duh, meninggalkan anak yang ditunggu sekian puluh tahun, meninggalkan istri yang sudah berjaya sebesar, rela berangkat meninggalkan tempat yang subur menuju tempat yang tandus, harus ditinggal, harus ngomong apa ini? Maka langkah demi langkah terdengar lagi-lagi pertanyaan, ila aina anta dhahibun ya Ibrahim, kemana kau mau pergi meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim belum sanggup mengeluarkan jawaban. Harus jawaban bagaimana yang dapat disampaikan? Ini suami kayak apa kok meninggalkan istri tempat yang tandus kering tanpa keluarga? Ya Allah, aku mohon pertolongan, aku mohon bantuan, aku mohon bimbingan kepada engkau. Ternyata Allah langsung membimbing Siti Hajar. Tidak membimbing Ibrahim, tapi membimbing Siti Hajar. Keluarlah kalimat tauhid. Apa kata Hajar? Allahu amaruka bih. Allahkah yang menyuruh engkau untuk berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim bahagia. Istriku ingat Allah, alhamdulillah. Langsung berbalik. Iya neng, pakai neng. Enggak ada istilah neng di sana mah. Ya, aku dapat perintah dari Allah. Kamu pesan apa kepada aku? Pesan apaan? Seorang suami meninggalkan istri dan anak di tempat yang tandus kering. Keterlaluan ini. Kalau engkau sekedar suami, tapi kalau engkau adalah seorang nabi, seorang rasul, titipkan aku dan anak kepada Allah. Indah sekali. Maka aku tidak akan minta kepada engkau, minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim langsung memohon kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, yang saya baca tadi pada rakaat kedua, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana, ya Allah Rabb kami, kami tinggalkan keluargaku di tempat yang tandus kering, tiada makanan, tiada minuman, tiada keluarga. Mungkin kalau kedengaran jawaban dari Allah, iya, emang kamu merasa gimana sih? Ya Allah, aku tidak khawatir anakku kelaparan, engkau yang menjamin. Aku tidak khawatir istriku kehausan, engkau yang menjamin. Tapi aku khawatir sebagai orang tua tidak sempat mendidik anak, bagaimana nanti di akhirat? Itu yang aku takuti ya Allah. Jadi maunya kamu, ya Allah aku mohon, engkau jadikan mereka liyuqimus shalah, menjadi penegak salat. mohon kepada Allah agar anak dan keturunannya menjadi ahli ibadah. Urusan makan dan minum, engkau tidak mungkin memberikan kehidupan kepada mereka tanpa bekal. Ketawakalan tingkat tinggi. Maka permohonan liyuqimus shalah, aku mohon engkau jadikan mereka menjadi orang yang menegakkan sholat. Dengan sholat ditegakkan secara tepat dan benar, pasti akan terlihat oleh masyarakat luas dan akan punya kemampuan untuk mengajak mereka kalau orang yang di sekitarnya tidak membencinya. Karena itu permohonan berikutnya, liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, tanamkan ke dalam hati orang yang melihat keluargaku rasa sayang, rasa cinta, rasa simpati kepada keluargaku. Jadi permohonan pertama supaya menjadi ahli ibadah, permohonan kedua supaya keluargaku menjadi orang yang ahli dalam komunikasi sosial. Kan ada orang yang rajin ibadahnya, oh luar biasa, tapi ketika ngobrol dengan yang lain pika sebelum pisan gitunya. Bahkan ada yang baca salam juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, aduh eta mah ngajawab salam mania, serius amat. Nah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keluarganya menjadi orang yang pandai bergaul dengan masyarakat. Bagaimana mungkin bisa menyebarkan dakwah, mengajak umat untuk jadi ahli ibadah kalau tidak berkomunikasi dengan baik? Inilah penting, ada ilmu komunikasi dengan Allah dan ilmu komunikasi dengan sesama manusia. Di situ penting kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Setelah itu, warzuqhum minas samarat. Baru permohonan ketiga, berikan kepada mereka ya Allah rizki berupa buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak memohon agar Mekah jadi tanah subur. Gak kebayang kalau Mekah suburnya. Keluar dari Masjidil Haram sawah gitunya. Kebun, di mana tinggal jamaah? Justru dibikin oleh Allah tandus kering sehingga membangun bangunan tinggi-tinggi enggak sesusah di kita. Gampang-gampang saja di sana membangun bangunan tinggi. Dikehendaki demikian. Dan Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim agar ada buah-buahan. Itu setelahnya berlalu ribuan tahun, di Mekah lengkap buah apapun yang ada, di Bandung di sana ada. Bahkan banyak buah di Mekah ada, di Bandung gak ada. Tanah tandus kering kaya dengan buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim diijabah. Rambutan ada? Ada. Salak? Ada. Cuma rambutan di Mekah gak ada bijinya. Mau? Ya kesanalah. Kok gak ada bijinya? Udah dibuang di Subang bijinya. Jadi yang di sana sudah dikalengan, sudah tanpa biji. Warzuqhum minas samarat. Sasaran yang ingin dicapai apa? La'allahum yashkurun. Agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Indah sekali doa Nabi Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Demikianlah perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang dinyatakan sebagai uswatun hasanah. Dalam Al-Quran diangkat ada dua orang yang disebut uswatun hasanah, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, dalam surat Al-Mumtahanah. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Itu wal yawmil akhir, itulah surat yang Al-Ahzab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaklah kita mengikutinya dalam perjalanan hidup sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, pada saat seorang diri, pada saat bergaul dengan sesama, sebagai warga negara dan seterusnya. Masih ada waktu ya. Jadi praktik hidup mengikuti milah Ibrahim itu dengan memberi keteladanan. Ya, tidak cukup hanya mengaku la ilaha illallah. Kalau millah, wattabi millata Ibrahim, bukan wattabi aqidata Ibrahim. Kalau Al-Quran menyebutkan summa auhayna ilaika an ittabi' aqidata Ibrahim, jelas la ilaha illallah. Tapi kalau millah tidak sebatas keyakinan dalam kalbu, tapi diungkapkan dengan lisan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat. Ada keteladanan Nabi Ibrahim bergaul dengan masyarakat. Yang dapat diikuti sesuai kemampuan para pengikut dari berbagai lapisan umat. Keteladanan tidak mungkin terwujud kecuali dengan hidup berjamaah. Hal ini ditegaskan dalam riwayat lain. Rasulullah bersabda, ini masih masalah golongan. Anas bin Malik berkata, Rasul bersabda, inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Bani Israel terpecah menjadi 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 72 firqah. Semuanya finnar illa wahidah, kecuali satu. Apa itu yang satu? Al-jamaah. Bukan nama jamaah ya, kehidupan berjamaah. Sekarang kita di sini, tadi sholat, kita hidup berjamaah dengan mengatakan assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa maknanya? Saya putar-putar begini, jelas enggak? Ya, pertama kita mengucapkan keselamatan semoga tercurah kepada engkau wahai nabi, barokah dan rahmat, dan juga kepada semua orang yang beribadah ini, dan kepada semua hamba Allah dimanapun mereka berada, kapanpun mereka hidup. Itu jelas sekali. Hidup berjamaah antara ini diawali dengan doa, mendoakan seluruh umat yang bertauhid. Kalau sudah rajin berdoa dengan penuh keikhlasan, melihat orang lain ada kekurangan, itu lapangan amal buat kita. Melihat orang lain ada kelebihan, itu guru kita. Melihat orang lain sama dengan kita, itu mitra kerja kita. Dan dalam satu saat, seseorang di depan saya ini, pada saat yang sama, dia lebih dari saya, sama dengan saya, dan di bawah saya. Umpamanya, saya di pesantren Maqdis, ada seorang yang tunanetra, dan beliaulah yang paling kuat hafalannya. Dan apabila dia menasihati santri, saya waktu mendengarkan, ya Allah, luar biasa nasihatnya. Betul-betul nasihat dari orang bersih, dari hati ke hati. Kalau saya kadang-kadang menyampaikan nasihat dari otak ke hati, makanya ternyambungnya. Mestinya dari hati ke hati nasihat itu. Kalau tadi orang yang tunanetra, hafalan Al-Qur'annya paling kuat, ibadahnya paling baik, tidak pernah berdosa kayak saya, berdosa dengan mata, berdosa dengan ini, dia lebih bersih. Guru saya dalam sekian banyak hal, tapi dia juga belajar kepada saya, belajar ilmu qiraat, qiraat sab'ah, kemudian juga memperjelas tentang kalimat demi kalimat dalam Al-Quran. Rahmat, ada yang pakai ta' maftuhah, ada ta' marbutah, itu maknanya apa? Ya, itu punya makna itu. Rahmah, rahmat, kalimah, kalimat, qurrata, qurrah, ada qurrah pakai ta' marbutah, ada qurrah pakai ta' maftuhah. Itu yang sedang saya kerjakan saat ini, wallahu alam sampai kapan bisa selesai. Baik, saya lanjutkan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah mencapai 71 firqah, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 firqah, semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu praktik kehidupan, bukan nama kelompok. Kalau nama kelompok, udahlah ganti, jangan Darut Tauhid, jamaah gitu. Oh, surga gitu. Kan enggak begitu. Al-jamaah itu hidup kehidupan berjamaah. Dengan dua hadis di atas, maka semakin jelas bahwa umat yang selamat dari ancaman neraka itu adalah mereka yang menerapkan dua hadis ini dalam kehidupan. Mereka adalah umat yang mengisi kehidupan atas dasar millah tauhid yang dihiasi dengan kebersamaan beramal dan beramal bersama. Ya. Kebersamaan beramal dan beramal bersama. Mereka selalu perhatian kepada sesama atas dasar niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Ketika ditemukan ada perbedaan di tengah-tengah mereka, maka yang pertama dilihat adalah millahnya. Ini kok ibadahnya kayak begitu? Salah nih surat kayak begini. Tahu enggak hati dia, hatinya seperti apa? Jangan-jangan yang kita lihat salatnya masih belum beres, waktu itu akidah ketauhidannya lebih kuat dari kita. Tidak mustahil. Pernah saya sampaikan di sini, yang dialami oleh salah seorang tokoh agama non-Islam dari Afrika tahun 2023. Ada tokoh agama non-Muslim, tidak perlu saya sebutkan nama agamanya ya, soalnya ada kamera nih. Dia punya umat 100.000 umat. Kan agama lain kadang-kadang umatnya itu ada catatannya kan. Kalau di sini mah di sini ya enggak ada catatan berapa orang yang suka ngaji kepada A, enggak mungkin ada catatannya seinisialah gitu. Tapi agama lain ada catatan karena ketika hadir di tempat ibadah, ketika hadir di tempat ceramah kan ada daftarnya itu. Bayarannya ke siapa kan gitu. Nah, orang tadi tokoh agama, dia bermimpi melihat Gua Hira. Dia sudah tahu cerita tentang Gua Hira, pengalaman Nabi akhir zaman bagaimana di Gua Hira. Pas dia bermimpi melihat Gua Hira, rindu, menggebu terus. Akhirnya dia mempelajari ajaran Islam. Dari waktu ke waktu kerinduan semakin menggebu. Sampai akhirnya dia proklamirkan keislaman di hadapan umatnya puluhan ribu yang hadir. Karena dia orang yang paling dicintai oleh umatnya dibanding dengan tokoh-tokoh lain dari agama yang sama. Maka ketika dia memproklamirkan diri sebagai Muslim, puluhan ribu ikut Islam. Nyampe berita kepada Raja Salman, akhirnya dia dapat undangan kerajaan untuk ibadat haji. Baru 3 bulan dia masuk Islam, bisa berangkat ibadat haji. Di Bandung sudah nunggu 10 tahun, 15 tahun belum berangkat-berangkat juga. Bahkan kalau sekarang nunggu ya tetap harus 26 tahun. Tadi langsung berangkat haji. Setibanya di Mekah, dia setiap gerak demi gerak dalam ibadah, terus air mata mengalir wajahnya. Kekhusyuan mengalahkan kita. Jelas kalau ilmu fikihnya pastilah dia baru belajarnya juga. Jangan-jangan belajar Qur'annya juga baru huruf, tapi dia sudah menikmati ibadah melebihi kita. Allah menilai ibadah seorang hamba tidak berlandaskan ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Sebab ilmu itu kan titipan dari Allah. Tapi bagaimana cara mengamalkan ilmu? Oh, udah 2 menit lagi nih. Saya sering mengingatkan diri saya dengan hadis Rasul. Nanti itu akan ada 3 kelompok manusia yang dinyatakan manusia sebagai ahli surga, ternyata paling duluan kena hukum di akhirat. Salah satunya di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Orang yang rajin mencari ilmu, mengajarkan ilmu dan rajin membaca Al-Qur'an, pas dia sudah mati di ruang sidang diperlihatkan kepadanya sekian banyak kenikmatan yang pernah dia terima selama di dunia dan ditanya, bukankah ini yang kau terima? Dia mengatakan, betul. Dipakai apa saja? Kecerdasanmu, kepandaian kamu berkata, suara kamu yang merdu. Dia berkata, ta'allamtul ilma wa'allamu wa'qara'tul Qur'an li ajrika ya Allah. Aku mencari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Langsung Allah tegaskan, kadzabta, bohong kamu. Nih, dengarkan rekaman hatimu. Nanti di akhirat ada rekaman hati. Sekarang gak mungkin ada manusia sehebat bagaimanapun sains dan teknologi yang dia kuasai mampu membuat alat rekam yang bisa merekam suara hati. Gak mungkin. Itu hanya hak Allah. Nanti di akhirat kita akan mendengar suara hati kita saat kita berada di sini, saat kita menolong orang lain, ada rekaman hati kita. Dan tadi orang yang dikenal sebagai alim besar, mubalig besar, qori hebat, ternyata dia berbuat semuanya itu bukan karena Allah. Fasuhib ala wajhi faulqiya finnar. Akhirnya dia ditarik wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, masih panjang ini yang saya tulis di sini. Ringkasnya inilah saya tampilkan. Kehidupan umat sepanjang zaman terbagi kepada dua, yang bertauhid dan yang syirik. Yang bertauhid ada yang tafarruq, ada yang berjamaah. Mari kita termasuk yang bertauhid secara berjamaah. Nikmati kehidupan bersama-sama dalam keadaan iman, walaupun ada perbedaan dalam memahami Islam, memahami Quran, memahami Sunnah, tetapi perbedaan tersebut masih dalam lingkaran tauhid, masih dalam millah wahidah, masih berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul. Walaupun cara memahami Quran, cara memahami Sunnah memang gak bisa sama sih. Coba baca Quran, bisa sama gak nih baca Qurannya seperti ini? Membaca huruf sod bagaimana? Ulama tingkat internasional saja saya perhatikan ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, macam-macam. Untuk huruf sod saja sudah biasa macam itu. Jadi kita enggak usahlah sibuk melihat perbedaan, tapi yuk kita sibuk melihat persamaan dan saling mendoakan satu sama lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina ulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anqli sahabati rasulih ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Kami yakin engkau melihat di mana kini kami berada. Kami yakin hanya engkau yang maha tahu sampai kapan kami bisa bernafas, sampai kapan kami bisa mengungkapkan kalimat La ilaha illallah. Sudah engkau tetapkan bagi kami kapan ajal menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Ya Allah, Tuhan kami, kapanpun, dimanapun ajal menjemput kami, kami mohon ya Allah, janganlah engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dalam keadaan zikir mengingat engkau, mengungkapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikan kepada kami Allah nikmat husnul khatimah, dan manakala kami sudah menghembuskan nafas terakhir, berikan kepada kami nikmat mendengar panggilanmu yang sangat indah, yang menjamin kehidupan masa mendatang. Panggilanmu yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Ya Allah, Tuhan kami, manakala sudah tiba saatnya bagi kami untuk bertemu di akhirat dengan keluarga kami, kami mohon ya Allah, jangan engkau biarkan kami melihat mereka kecuali dalam surga-Mu. Jangan ada seorang pun yang kami lihat dalam neraka. Jangan engkau biarkan orang tua kami melihat kami dalam siksa. Jangan engkau biarkan kami melihat orang tua dalam siksa-Mu. Jangan ada seorang pun yang terkecuali ya Allah dari kami dan keluarga kami untuk mendapatkan nikmat bertemu dengan Rasul-Mu. Berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu bersama-sama kata keluarga kami. Ya Allah, ya Ilahana, kami mohon walaupun kami kotor, kami banyak berbuat dosa,
1: jangan engkau haramkan kami bertemu dengan engkau nanti di akhirat. Allahumma mati'na bin nazri ila wajhik. Allahumma mati'na bin nazri ila wajhik. Yawma la dhilla illa dhilluk wa la baqiya illa wajhuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio.
6: Sahabat MG, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah.
7: saat pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: mendekat kepadanya dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di NKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian NKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik, satu, semua milik Allah, dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia, dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azi dan naku. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, Otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak. Yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya. Ini Allah nih yang bikin. Gak bisa apa-apa ini kita ini. Benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak

0: nih. Untung bibir kita nyambung, ya kan? Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat, berapa banyak yang tidak bisa bicara. Dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: FMG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-67 Al-Mulk, Kerajaan, 30 ayat

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di waktu... Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa di kebersamaan pagi hari ini tentunya, yang dimana kembali Allah hadirkan begitu banyak nikmat kepada kita sahabat MK untuk kita dapat membuka dan juga mengawali hari ini. Masih diberikan kesehatan untuk kita menjalankan amanah dan juga aktivitas sahabat MK, dan tentunya juga masih diberikan waktu untuk kita dapat memperbanyak amal di hari yang mulia ini. Tentunya sahabat MK, di hari Jumat ini mari kita awali dengan rasa syukur. Tentunya juga kita dapat maksimalkan dengan menghadirkan niat-niat baik dan juga mengerjakan segala amal kebaikan serta menghadirkan manfaat untuk sekeliling kita sahabat MK. Jiwaku ini. Mari juga sahabat MK, kita awali pagi hari ini dengan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK yang dapat kita maksimalkan dan juga kita upayakan sahabat MK dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi hari ini yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Jumat di tanggal 15 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Berputus asa, siapa... Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah, tentunya untuk membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama sahabat MK menyimak ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga doa terbaik sahabat MK, silakan. Dan juga tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini melalui tempat Anda sahabat MK, dan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. Dosa yang memburu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga Anda juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK, lalu juga melalui aplikasi kami, aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikan MKFM. Selain itu, sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube di MKFM Live Kajian, lalu juga di Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Mengganti hukumanmu di akhirat. Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya,
Dan terakhir sahabat MG juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Gerun di hatiku. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Hari setiap ketika. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, tentunya saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ujian menimpa, menekan diri. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dalam mendidik jiwaku ini. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah, dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah. Secara syariat sudahlah, begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk bacalah surat Al-Baqarah dengan ikhlas, karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, betul tidak? Yang sembuh juga akhirnya meninggal semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama.
yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Ini yang paling depan, ini tamu santri, tamu ya. Oh iya iya, terima kasih ya. Kalau ada yang ngobrol di sini, AA akan berhenti bicara. Makanya saya tanya ini tamu atau bukan. Jadi boleh ngobrol, oh boleh. Tapi yang ceramah akan berhenti gitu. Pertanyaannya kenapa berhenti?

Karena takut obrolannya penting nanti terganggu oleh ceramah. Ini bau-bau nyindir tapi kurang enak ya. Maaf ya. Dan tukang sihir tidak akan mempan. Nah, ini ada kakek ya. Kek, kalau misalkan kakek curiga nih, si nenek ada yang melet ya. Nah, ini baca surat Al-Baqarah. Sihir tidak mempan dan la taj'alu buyutakum dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'ul, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, ya itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Tidak penting banyak uang tuh hadirin, yang penting tiap perlu, bukan ada pak, cukup. Yang penting tiap perlu, cukup. Nah, Allah maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Surat hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Masya Allah. Lalu dicobalah. Kalau para penghafal Quran di Baitul Quran, saya kira sudah banyak yang hafal nih. Juz 1, juz 2, juz 3 ini ya. Al-Baqarah ini 286 ayat, 2 juz 4 lembar, berarti 24 lembar, 25.500 huruf. Kalau satu huruf satu kebaikan dikali 10, maka setiap kali membaca surat Al-Baqarah, maka akan mendapatkan 1/4 juta lebih kebaikan. Luar biasa ini. Dan ini bisa diperoleh dalam waktu, kalau tartil berapa lama Ustaz? 2 jam? 1 jam setengah?
satu jam setengah lah kalau agak pelan. Kalau cepat, agak cepat, satu jam juga selesai. Nah, bagi yang sudah hafal, enak sekali ini. Karena pahalanya luar biasa. Sehari 24 jam. Tapi dengan membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Nanti akan dibahas ya. Nah, supaya menjaga niatnya. Karena jangan sampai membaca Al-Quran hanya untuk duniawi. Sebetulnya dunia ini hanya bonus. Dikasih gak apa-apa. Yang paling penting kita jadi mencintai Al-Quran. Karena kalau ada orang mengatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, buktinya cinta tidak kepada Quran. Kalau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah mengingat Quran, tidak pernah dekat dengan Quran, belum berarti, belum maksimal. Bukti cinta kepada Allah, pencipta kita, bukti cinta kepada Rasulullah, panutan kita adalah kecintaan kita dengan Al-Quran. Nah, akhirnya dibentuklah grup. Siapa yang mau ikutan baca surat Al-Baqarah tiap hari, bebas ya, bisa satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Yang bagus itu adalah bisa selesai, betul tidak? Berarti kan paling banyak kan? Paling ikhlas dan paling banyak. Ada yang mau tiga hari, karena ada hadis lain walaupun agak lemah itu ya, bahwa paling tidak tiga hari lah ya, tamatkan. Yang sehari tiap hari boleh? Boleh, kalau ingin keberkahan. Walaupun tidak ada anjuran yang jelas harus baca tiap hari, tapi hadis tadi menunjukkan kalau kita bisa baca tiap hari, berarti kita dapat keberkahan yang banyak tiap hari. Benar? Nah, akhirnya saya coba browsing tuh testimoni di luar negeri orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang tadi sembuh, ibu tadi tuh, dengan izin Allah. Kok bisa sih sembuh? Apa sih yang aneh? Ya enggak? Tubuh ini kan milik Allah. Sel-sel kanker itu semuanya ciptaan Allah. Dan sel-sel yang ada di tubuh ini, dia tidak punya salah apa-apa. Kalau tugasnya begitu, ya dia begitu. Kalau memang udah waktunya sembuh, ya sembuh. Oh, dibacakan Fatihah saja. Ada yang dengan Fatihah itu, yang hadis sahih itu ya, digigit makhluk berbisa, lalu baca Fatihah, terus air ludahnya begitu, sembuh. Apa yang aneh? Apa yang aneh? Setiap tubuh itu milik Allah. Orang sakit dengan izin Allah, orang sembuh dengan pertolongan Allah. Tidak semuanya harus dengan obat, tidak semuanya harus dengan teknologi yang canggih. Karena Allah tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau Allah mau menyembuhkan hambanya, ya mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya, nah, dikumpulkanlah santri, siapa yang mau ikutan. Wah, dibuat grup. Grup ini ternyata yang gabungnya banyak. Coba lihat berapa sekarang peserta grup ini. Nah, berapa Hasan? 514 yang gabung di grup, berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini, membaca Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah. Ya, berapa Ustaz semuanya? 500. Nanti akan dibuat grup testimoninya. Ya, ada yang mengamalkan malam harinya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Oh, ini enak sekali, nggak bisa direkayasa, hadirin. Ya, masya Allah. Ada juga yang mengamalkannya karena, jadi bukan karena ingin sesuatu ya, tapi ya Allah, saya baca surat, saya baca Al-Quran, semoga setiap huruf yang saya baca Engkau ridho, Engkau melihat saya membacanya. Saya berharap, terimalah ya Rob, dari setiap huruf yang dibaca ini. Itu yang penting. Tidak ada yang lebih penting selain diterima oleh Allah.
Nah sesudah itu doa, ini rahasia ya, kita-kita aja. Sebetulnya Allah udah tahu tuh, ada badak di balik kerikil, kan ada udang di balik batu, itu kecil, batunya gede, jadi sembunyi. Tapi kalau badak di balik kerikil, kelihatan. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah tahu apapun yang ada di pikiran kita. Allah sudah tahu apa yang di hati kita. Kalau mau doa, sebelum mulut ini mengatakan, Allah sudah tahu apa yang akan dikatakan. Jadi jangan risau ya. Allah sudah tahu pikiran, hati, bisikan hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Jadi jangan risau ya. Allah udah tahu yang pengen nikah, yang ingin, yang lagi dililit utang, yang pengen punya rumah, yang biaya sekolah anaknya enggak cukup, yang ditagih oleh pinjamannya, yang sakit. Allah udah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya luruskan niat ini. Jangan sampai baca Quran hanya untuk itu. Misalkan ya Allah, saya baca Quran supaya saya dapat jodoh. Mau apa? Baca Quran supaya Allah ridho, udah itu minta jodoh. Begitu. Tuh, jelas tidak nih? Jadi jangan sampai, kenapa menghafal Quran? Supaya hafal 30 juz, supaya nanti saya masuk fakultas kedokteran tidak pakai biaya. Terlalu rendah kan? Baca Quran hanya untuk masuk ke sana. Baca Quran supaya kita dicintai Allah. Selesai. Sesudah itu doa. Mau minta jodohkah, mau minta lunas hutangkah, mau minta rumah, minta apa aja, boleh. Tapi bukan baca Quran hanya untuk dunia. Jelas tidak nih? Allah tahulah ya, bahwa di hati kita, aduh saya ini sakit nih, wah anak saya masalah, oh ini saya dalam kesulitan. Allah sudah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nah makanya meluruskan niat. Lalu hasilnya apa? Satu, ada yang jadi mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini ada juga nih, saya bacakan aja lah supaya lebih seru ya. Kan? Bantu baca sebentar. Ini yang sebentar ya Ustaz. Oke, hilang lagi. Sabar ya. Ini ujiannya. Nah, ketemu lagi. Alhamdulillah, banyak grup yang mau gabung nih. Aa, saya baca Al-Baqarah sesudah dengar cerita AA ya. Dengar, ingat ceramah AA, ada seorang akhwat yang istiqomah 30 kali kemudian Allah memberikan mobil impian. Jadi ini ada di luar negeri ya. Ada seseorang mahasiswa, mahasiswi yang dari kecil tuh dia memimpikan mobil. Suatu saat dia tahu nih, bekal berkah hidup saya banyak baca Al-Baqarah, akhirnya dapat beasiswa, kuliahlah di salah satu kampus yang dianggap ternama secara duniawi. Udah gitu diterima kerja di tempat yang bagus, dan sudah itu dia dapat hadiah, bisa mendapatkan mobil yang persis diimpikannya pada waktu dia SD, kurang lebih begitulah. Kok bisa saya ketemu dengan mobil impian? Ya, apa sih yang Allah enggak tahu? SD juga ciptaan Allah, benar? Apakah ada pikiran yang terlupakan oleh Allah? Enggak ada. Semua yang ada di pikiran kita Allah sudah tahu. Masya Allah, Allah Maha tahu segalanya. Dan
Alhamdulillah sesudah saya mengkhatamkan surat Al-Baqarah yang ke-50 kali dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen mobil baru. Alhamdulillah sekarang saya punya mobil baru. Jadi ini bonus ya. Jangan sampai jadi tujuan. Nanti kok enggak dikasih mobil baru padahal saya sudah 100 kali surat Al-Baqarah.

jalan dan jalannya sempit, sehingga tiap yang lewat kesusahan dan mengutuk dia, ya akhirnya bencana. Lanjut, ada juga, alhamdulillah sudah 2 Ramadan kami pakai dengan teman-teman ikhtiar untuk terus mencapai. Oh, ini dari DT Peduli ya. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah ini target-target di lembaganya ini tercapai plus ya. Jadi ini memang bagian pengelolaan kurban. Ada beberapa cabang yang fundingnya mencapai syariat, ditolong oleh Allah dengan grupnya ini senang membaca Quran. Jadi target-target untuk mengumpulkan kurban funding, ini Masya Allah. Jadi ini bisa juga nih perusahaan-perusahaan yang ingin barokah. Saya santri memasuki hari ke-11 khatam di sela-sela sholat tahajud, hati saya jauh lebih tenang, dan pada siang hari sering merindukan Al-Quran. Juga ketika bersedekah jauh lebih ikhlas, dan ada saja kejutan dari Allah. Tuh, ini paling enak nih, jadi kangen ke Quran itu. Sengaja AA tidak minta nama ya, karena khawatir kalau disebut namanya nanti bisa mengotori hati. Ini AA, saya mendapatkan, Assalamualaikum, saya mendapatkan banyak sekali rezeki ketika istiqomah membaca surat Al-Baqarah semenjak tahun 2025. Keyakinan saya semakin nambah ketika ceramah mengenai seorang berkeinginan. Ini cerita tentang mobil, dibaca lagi nih. Beliau membaca Al-Baqarah sampai terkabulkan. Lalu saya punya mimpi untuk bisa segera berangkat umroh. Alhamdulillah Allah takdirkan saya mendapatkan reward. Reward itu apa? Hadiah umroh dari tempatnya bekerja, tinggal menunggu keberangkatan. Semoga, mohon doa supaya selalu istiqomah. Saya menghatamkan Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Terkabul nih mau berangkat umroh, insyaallah ya. Ada lagi mana? Nah, yang belum dapat jodoh juga ada nih. Ini rada seru nih, banyak yang pengen dengar ini pasti nih. Tenang Pak, ya, Ade tenang, Ade masih SD, ya. Nah ini dia. Setelah mengamalkan Al-Baqarah setiap hari selama 20 hari dan berdoa setiap kertai kata, alhamdulillah anak saya dimudahkan, dicukupkan untuk bisa masuk sekolah terbaik, dan Allah biayai full gratis. Kalau dari segi finansial saya tidak mampu membiayai masuk sekolah tersebut, Allah Maha Kaya, Maha Baik. Nah, dikabulkanlah. Tuh yang ingin kabulkan anaknya. Nah, ini lagi. Alhamdulillah. Ini diantaranya seperti itu nih, karena banyak ya. Ada lagi nih ya. Oh, saya santri khidmat. Masya Allah, sebagai rasa syukur Allah begitu maha baik kepada dan menggerakkan hati saya untuk berjuang. Tilawah One Day One Al-Baqarah ini bukan hanya melatih keimanan, ketaatan dan ihsan, tapi juga menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi berangkat ke kantor sepertinya ada sentuhan embun. Waduh, ada sentuhan embun yang lembut menyirami jiwa, yang diam-diam menguatkan, menghidupkan puisi ini, dan membuat langkah terasa lebih ringan. Oh, mulai terbang ya. Kemudian siap menjalannya. Lisan pun terasa lebih mudah diisi zikir dan doa, dan hati lebih mindful. Oh, apa itu artinya? Sehingga ketika tidak mencapai target ada rasa kehilangan, kegelisahan, dan langsung terasa pengaruhnya. Nasihat yang selalu dipegang, ya Masya Allah, alhamdulillah. Jadi rata-rata ini, satu, tenang, menjadi lebih tenang ya. Yang kedua,

0: lebih bergairah untuk ibadah. Jadi senang mengamalkan ibadah-ibadah, sholat jadi tepat waktu, berjamaah, tahajud juga. Kemudian tambah yakin ke Allah. Yakinlah ketakdir Allah itu baik. Lalu tidak mudah galau. Jadi kalau ada terjadi apa-apa tidak ribet, yakinlah ada solusinya. Kemudian ciri khasnya bicaranya jadi terjaga, tidak mau sembarang bicara. Perilakunya juga terjaga. Ini dari berbagai testimoni. Dan bonus-bonus yang lainnya adalah terkabulnya doa-doa. Yang jodoh lah, yang utangnya lunas, yang sembuh dari sakit, itu bonus-bonus lainnya. Terus apa sih ruginya kita baca surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya? Enak hadirin. Mau ngapain kita segala diobrolin? Mending baca Quran, betul tidak? Gak ada apa-apanya. Malah bisa jadi dosa. Mau ngapain kita segala baca, segala lihat, kalau gak jadi amal? Emang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Lebih baik sibukkan dengan yang Allah sukai. Tapi sing ikhlas ya. Baca dengan niat, ya Allah, wahai yang maha menatap, maha melihat, saya baca Al-Quran ini kalamullah, semata-mata agar engkau ridho. Quran itu zikrullah. Makin banyak baca Quran dengan ikhlas, makin banyak zikirnya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini sekali lagi ya, disampaikan kepada para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Pengumuman. Sebetulnya saya jarang promosi begini. Ini bukan promosi, pengumuman. Dari awal membangun sekolah di Darut Tauhid ini, memang goal utamanya bukan supaya anak-anak jadi pintar secara akademik saja, tapi cita-citanya anak-anak yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini, goal utamanya akhlakul karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus ke bumi, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi goal pendidikan di pesantren ini, dan saya kira di semua pesantren yang ada, adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini hanya bisa diraih kalau anak-anak didik, terutama guru dan para pendidiknya, imannya kuat. Karena akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang, cirinya ahsanuhum khuluqa, mulia. Jadi gini, gimana akhlak bisa mulia? Tergantung iman. Makin kuat imannya, makin langsung itu jadi akhlak itu. Jadi bagus aja. Ini efek dari kuat iman ini, nanti akhlak jadi sendiri bagusnya tuh Pak. Iyalah, kalau orang sudah yakin Allah membagikan rezeki, terus mau ngapain kita licik? Kan? Kalau sudah yakin Allah maha melihat, maha dekat, mau ngapain kita ribet dengan pengen dipuji orang? Kalau sudah yakin setiap ujian dari Allah itu pasti ada kebaikan, mau ngapain kita memble? Tinggal jalanin aja. Jadi sekolah supaya kuat iman. Nah, gimana iman bisa kuat? Harus dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, menuhankan Allah, mengesakan Allah, plus mujahadah. Jadi pintunya orang beriman kuat itu adalah ilmu tentang mengenal Allah, tentang mengesakan Allah, khususnya itu harus ada. Sehingga anak-anak itu kenal ke Allah, yakin ke Allah, dan mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan hawa nafsu.
1: disinilah kuncinya nanti iman dikuatkan dan akhlak jadi bagus. Nah, di antara mujahadah penting adalah sesudah sholat, sedekah Al-Quran. Jadi nanti, kok anak saya masuk ke DT, tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, di sini juga 74/78, terserahlah, katanya masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi bukan itu goalnya. Bukan masuk ke Darut Tauhid supaya masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian kuliah ke luar negeri. Itu bukan tujuan utama pendirian sekolah ini. Ya, kalaupun ada yang masuk ke sana, ya alhamdulillah itu bonus. Jadi tidak akan dipush supaya ada sekolah-sekolah lain yang memang khusus ke sana. Nah, di sini dididik juga, tapi yang masuk ke sini beragam sekali. Dan yang penting goalnya anak ini disukai Allah. Kalau anak ini disukai Allah karena akhlaknya, karena iman dan amalnya baik, maka Allah pemilik para santri inilah nanti akan mengatur di mana jadi apa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan itu insya Allah yang terbaik bagi anak ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyekolahkan ke Darut Tauhid hanya ingin supaya pintar saja atau masuk, silakan. Mungkin ada tempat yang lebih baik untuk mengantarkan sesuai dengan cita-citanya. Tapi kalau ingin bersama-sama mengantarkan anak-anak ini imannya menguat, amalnya semakin bagus, yaitu buahnya berakhlak, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Bersama-sama itu artinya orang tua dan para pengelola ini serius untuk mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Sudah disampaikan juga kepada pengurus sekolah di sini, pesantren sekolah, bahwa hati-hati, yang menyolehkan anak-anak itu adalah Allah, dan Allah melihat ketua yayasan dan pengurusnya, terutama para pembina yayasannya. Allah melihat kelakuan para gurunya, para musyrif, musyrifah, para asatidnya, ya, para ustadznya. Allah melihat kelakuannya setiap saat, melihat ibadahnya, melihat akhlaknya yang terang-terangan, yang sembunyi. Kalau para pengurus, para gurunya serius berusaha dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan guru-guru, para ustadz ini dipilih oleh Allah menjadi jalan. Murid-murid jadi lebih baik lagi. Bukan karena ustadznya pintar, banyak ilmunya saja. Enggak, itu enggak ngepek. Harus bersih hatinya. Masih diingat? Tiga syarat jadi guru. Dengan ilmu, guru dihormati. Dengan keteladanan, guru diikuti. Dengan kebersihan hati, guru dicintai oleh Allah, dan Allah membuat murid-murid nanti mencintainya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan Al-Quran ini bagian penting sekali di dalam menguatkan iman dan menambah amal soleh. Jadi dengan Al-Quran iman menguat, amal bertambah. Dengan kesibukan bersama Al-Quran, dengan niat ikhlas, ini akan membuat lebih sulit berbuat maksiat. Seperti yang diceritakan tadi pagi, kenapa ada orang senang berbuat dosa dan maksiat? Karena dia senang melakukan hal yang sia-sia. Jadi jatuhnya ke dosa itu dari sia-sia. Kalau orang sudah bicara sia-sia, lihat sia-sia, ngomong sia-sia, dengar yang sia-sia, jatuhnya mudah. Tapi kalau orang sudah menjaga diri dari sia-sia, itu jatuh ke maksiatnya agak jauh, walaupun tetap berpeluang jatuh. Nah, orang tidak berbuat sia-sia kalau dia disibukkan dengan kebaikan. Nah, kebaikan macam-macam. Di antaranya yang kuat untuk mengundang berkah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Begitu, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pesantren Darut Tauhid khususnya ke dalam, karena ini saya kira menyimak semua santri karya dan juga menjadi bahan masukan bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Karena anak-anak itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, hanya Allah lah yang paling tahu. Dan tidak mungkin semua anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi negeri, ya, nggak akan cukup, betul tidak? Dan surga juga tidak ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kalau masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak masuk ke sana pilihan Allah, alhamdulillah. Setuju? Demikian. Alhamdulillah. Mim, santri, ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Mim, silakan.
2: Cik, izin A dari media sosial ada yang bertanya. Izin bertanya A, bagaimana sikap kita jika ada orang yang iseng atau jahil ke kita yang cenderung menyakiti diri meski niatnya iseng A? Kita biarkan dan hadapi dengan sabar, atau lebih baik kita cegah dia agar tidak zolim kepada kita A?
1: Oh, yang terbaik cegah. Kalau ada sebuah kezoliman, tolak dengan tangan. Itu yang paling utama. Kalau tidak bisa ditolak dengan tangan, tolak dengan lisan. Kalau tidak, hati kita harus mengatakan ini perbuatan buruk, tidak boleh membenarkan keburukan. Ya, bagus sekali. Nah, lihat orang yang perkataannya suka menghina atau ngata-ngatain, kita jatuhnya harus kasihan. Kita tidak suka hanya kepada perbuatannya, kalau ke orangnya harus kasihan. Dan kita juga tidak tahu takdir orang ini. Mungkin sekarang masih kurang bagus, tapi siapa tahu besok lusa bisa jadi lebih bagus dari kita. Berapa banyak yang asalnya berdosa tapi taubat nasuha dan melesat lebih bagus dari kita. Makanya lebih baik kita sikapi dengan sikap yang baik. Jangan dia menghina, kita hina lagi. Dia berkata jelek, kita jelekin lagi. Dia ngata-ngatain, kita ngata-ngatain lagi. Dia membuka aib, kita buka aib lagi. Kalau itu yang dilakukan, maka yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Kalau orang bisa berkata jelek, kita berkata baik. Minimal diam. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bukan. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, orang-orang yang tidak bisa menahan diri bicara tidak enak, maka balaslah dengan kata-kata yang membawa keselamatan, atau paling tidak diam, senyum, tinggalkan, ya. Itu pun sudah menolong dia untuk tidak berbuat buruk. Jangan dibalas dengan keburukan yang sama, apalagi dengan keburukan yang lebih buruk. Yang bisa mengubah orang adalah Allah. Tugas kita adalah bersikap dengan sikap yang Allah sukai, dan mudah-mudahan kita jadi jalan orang lain jadi tobat. Gitu. Lanjut.
2: Cek,
1: bismillah. Mau membacakan sesuatu, Ustaz? Sambil dicari, ya.
2: Cek, izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Untuk membaca surat Al-Baqarahnya, apakah harus benar-benar satu hari satu Al-Baqarah A? Karena mungkin bagi yang jarang baca kan susah A, mungkin.
1: Ya, semampunya, tapi harus punya tekad. Tidak semua orang sudah punya kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar. Ada yang baru mulai. Bisa gak saya baca surat Al-Baqarah sehari sekaligus, padahal saya baru mau daftar belajar baca Quran? Bisa mendengar, kan ada mendengar, ada mendengarkan. Setel aja, ikuti sambil kita kursus belajar Quran. Apakah mendengarkan juga baik? Baik. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan dosa. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada tidak dengar apa-apa. Melongo aja. Yang tadi misalkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, ah rugi. Yang kedua, enggak dengar apa-apa, tetap rugi. Kalau kita dengar, Allah nyimpen nanti di memori di kita. Walaupun kita belum bisa baca Quran, kita baca terjemahnya, kita jadi ngerti. Kita sering dengar, nanti kita jadi hafal. Ada yang hafal Quran dengan mendengar. Dia tidak bisa baca. Kenapa? Karena tunanetra. Allah tahu siapa yang bertekad. Bacalah semampunya, ya. Tapi juga jangan sampai mengabaikan kewajiban yang lain. Karena sibuk baca Al-Baqarah, sholat telat. Lalu ke kantor, di kantor sibuk baca Al-Baqarah sehingga kewajiban ngantor terbengkalai. Dipanggil oleh orang tua, tunggu bu, Al-Baqarah nih. Jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban. Itu nafsu. Kalau orang sudah sibuk dengan yang sunnah, mengabaikan wajib, itu mesti nafsu. Begitu, Mim? Semangat tidak nih, semangat tidak nih. Santri, mau punya cita-cita apa? Mau jodoh yang baik nanti? Allah yang punya semua ikhwan. Mau masuk sekolah kemana? Dalam dan luar negeri. Semua kampus milik Allah. Tidak ada yang bisa menakdirkan selain Allah. Kenapa ada santri yang banyak omong? Kalau omongannya baik tidak apa-apa. Saya juga banyak omong nih. Karena kalau saya diam terus dari tadi, jadi masalah baru. Tetapi kalau santri banyak perkataan sia-sia, celetak-celetuk, ngomel-ngomel, marah-marah, besar kemungkinan santri ini kurang sibuk dengan kebaikan. Coba kalau kita punya target hafalan, sudahlah baca Quran, bawa Quran, baca, ada waktu baca. Tapi saya banyak masalah. Nanti Allah akan mengirimkan ilham, ide, gagasan di otak kita. Ini otak, ini ciptaan Allah, milik Allah. Otak ini gak bisa mikir yang baik kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menyaksikan. Kita gunakan waktu kita untuk berzikir, membaca Quran, untuk doa. Allah tahu semuanya. Dan nanti tinggal kling, dikasih ide. Hati dibuat tenang. Nanti ada aja jalan keluar. Kenapa ada? Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Mudah susah itu tergantung Allah mudahkan atau tidak.

0: MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MK, dan juga tentunya istiqomah dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu beserta hikmah yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita juga maksimalkan ya sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari.
1: Asa tiada lagi.
0: Kami akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sahabat MK, sebuah amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya. Tentu kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact. Atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa dan mohon maaf juga di kesempatan pagi hari ini tidak semuanya dapat disapa ya, sahabat MQ. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, yang menyampaikan salam untuk semua rekan dan juga sahabat MQ yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mendoakan mudah-mudahan bagi para pendengar dan juga yang sedang bertugas selalu diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah juga menyampaikan di kesempatan pagi hari ini salam silaturahim dan juga doa terbaiknya tentunya. Selanjutnya juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan dan juga menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga menyampaikan salamnya untuk semua guru-guru, penyiar, keluarga, untuk pendengar MKFM. Semoga Allah melindungi kita semua dan Allah berkahi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga kami sapa kembali sahabat MQ, ada dari Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Rosmiati dari Cicalengka, sahabat Adina dari Cikutra, lalu juga ada Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Eis dari Banjaran, lalu juga ada Ibu Imas dari Manggahang. Selanjutnya sahabat MQ ada dari sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Wa Emen dari Manunjaya, terima kasih juga Pak Sandi dari Banjaran, Abah Akbar dari Ciranjang, Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Selanjutnya juga ada Ibu Eros dari Cianjur. Sahabat Andri Safitri juga sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MQ ada dari Ibu Nini dari Sierra Valley Residence yang sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak, yang sudah bergabung berkirim atensi. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan sahabat MQ di kesempatan kali ini tentunya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MQ Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan program MQ Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya sahabat MQ di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita dan juga memaksimalkan amanah yang hadir dalam diri kita sahabat MQ. Pada akhirnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Kenapa penyakit lambung ini gak turun-turun? Padahal obat-obatan untuk memperbaiki mukosa lambung itu naik jumlahnya. Kemudian obat-obatan untuk penurunan produksi asam lambung, golongan PPI itu, protopump inhibitor, naik jumlahnya. Tapi kenapa? Kok jumlah penderita lambung juga makin meningkat, bukan makin menurun? Nah, kalau kita lihat lagi data kunjungan ke gawat darurat, kalau misalnya ada 10 pasien, 2 diantaranya adalah pasien lambung. Ya kan? Habis makanan pedas, habis makan seblak, habis makan puntennya. Saya dimarahin tukang bakso nanti ya, habis makan bakso kepedesan, bukan baksonya punten ya mas. Ya, masuk ke IGD. Begitu, jadi 2 diantara 10 pasien di IGD ternyata pasien lambung itu yang menderita kolik abdomen. Jadi betapa besar masalah ini, betapa menguras energi, dan betapa besar angka kunjungan ke IGD. Walaupun obat ditemukan sudah banyak, kemudian juga ditemukan berbagai macam alat pemeriksaan gitu ya. Dan yang paling ngetren sekarang terjadi peningkatan kasus pada gen Z. Nah, jadi ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat ya, angka kejadian penyakit gastritis atau penyakit lambung naik tuh pada gen Z ini. Yang mahasiswa juga demikian, yang pekerja juga demikian ya. Karena angka ini naik ya, kita cari kenapa. Salah satu penyebabnya adalah stres. Saya coba lihat, ini ada sebuah penelitian yang bagus ya, tepatnya di Denmark. Jadi penyakit lambung itu, ibu bapak semua, kita fokus pada gastritis ya. Apa sih yang menyebabkan gastritis? Sekarang kita berbicara tentang penyakit gastritis itu umumnya. Yang kebayang apa? Kalau penyakit lambung, yang kebayang penyebabnya itu apa kira-kira? Telat makan, siapa lagi? Makan pedas, apa lagi? Asam lambung gitu ya. Nah, yang kebayang kan rata-rata itu telat makan, makan pedas, asam lambung gitu ya. Nah, ada juga sebetulnya penyebab yang banyak dan menyebabkan lambung itu bukan hanya radang, tapi lambung itu bisa sampai bocor. Ya, bisa sampai lambung itu bisa sampai bolong. Yaitu penyakit radang lambung, lambung kemudian menipis, kemudian juga menjadi timbul borok gitu ya. Nah, ketika timbul borok, bocor lambungnya.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau. berkorban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

berhubungan dengan usaha untuk memelihara sikap yang baik dalam keadaan sulit sekalipun. Seseorang pernah mendengar sebuah cerita tentang raja di Afrika yang memiliki sahabat karib sejak masa kecilnya. Sahabat raja ini memiliki kebiasaan mengucapkan sebuah kalimat. Ini adalah sesuatu yang baik. Sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan saat mengalami peristiwa baik ataupun peristiwa buruk. Suatu hari, raja dan sahabatnya pergi keluar untuk berburu di hutan. Seperti biasa, sahabatnya menyiapkan senjata dan mengisi amunisi. Namun kali ini, temannya melakukan kesalahan dalam menyiapkan amunisi. Sehingga sang raja secara tidak sengaja menembak ibu jarinya sendiri karena ia mengira senjata yang ditembakkan belum terisi peluru. Akibatnya, ibu jari raja terluka parah. Melihat hal itu, sahabatnya pun segera meminta maaf dan memeriksa keadaan raja. Kemudian setelahnya, ia ucapkan kalimat yang biasa diucapkan. Ini adalah sesuatu yang baik. Mendengar ucapan itu, raja pun segera menyanggah. Tidak, ini bukan sesuatu yang baik. Ucap raja penuh kesal. Membuat ia dengan segera memerintahkan para penjaga untuk memenjarakan sahabatnya itu sendiri. Setahun berlalu, sang raja kemudian pergi untuk berburu. Ia memasuki suatu daerah yang seharusnya dijauhi karena dikenal sangat berbahaya. Ya, benar saja. Ketika ia masuk ke dalam daerah terlarang, sekelompok kanibal segera menangkap dan membawanya ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya, menyiapkan kayu bakar, memancangkan tiang dan mengikat raja tepat pada tiang yang disiapkan. Namun ketika hendak membakar kayu, mereka melihat bahwa ibu jari raja tidak utuh. Keadaan raja yang seperti itu membuat sekelompok kanibal tadi mengurungkan niatnya. Karena mereka memiliki kepercayaan untuk tidak memakan sesuatu yang tidak utuh. Raja pun terbebas, dan sesampainya di istana, raja langsung teringat pada kejadian yang membuatnya kehilangan ibu jari. Ia pun menyesali perlakuannya terhadap sahabatnya, membuatnya langsung bergegas menuju penjara untuk menemui temannya itu. Dengan membawa rasa penyesalan, raja berkata pada sahabatnya, "Engkau benar. Ibu jariku tertembak adalah sesuatu yang baik, dan aku sangat menyesali perbuatanku yang malah memenjarakanmu." Mendengar hal itu, jawaban sahabatnya sungguh di luar dugaan. Bukan kekesalan yang ia utarakan, apalagi makian. Sahabat raja itu malah berucap, "Tidak, itu semua adalah sesuatu yang baik. Karena kalau aku tidak berada di dalam penjara, mungkin aku yang akan menjadi mangsa kelompok itu karena ikut berburu bersamamu." Sahabat MK, ujian jika diibaratkan bagaikan ayah yang mencambuk putranya yang sangat disayangi demi kebaikan putranya. Untuk itu, sebaik-baiknya berbaik sangka kepada Allah adalah ketika waktu menerima nikmat Allah berupa ujian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita dapati sebuah nasihat. Jika engkau tidak berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala, karena sifat-sifat Allah yang baik, maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena karunia dan pemberiannya kepadamu. Karena siapa lagi yang senantiasa memberi segala kenikmatan selain Allah Azza wa Jalla.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di hari yang sudah pertengahan bulan Mei, di 15 Mei 2026, atau kita juga sudah memasuki di penghujung bulan Zulqa'dah, di hari ke-26 ataupun 27 maksud kami, di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Tinggal sedikit sahabat MK sisa waktu di bulan Zulqa'dah sebelum kita memasuki bulan Zulhijjah. Dan mudah-mudahan dengan sisa waktu ini kita bisa terus memperbaiki diri, mengikhtiarkan segala waktu yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya, untuk terus memanfaatkan waktu, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sahabat MK. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa ruang dengar Anda. Insya Allah akan kami temani hingga jam 9 nanti dengan serangkaian program dalam inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti kita akan mulai dengan segmen Jurnal Pagi sahabat MG. Silakan seperti biasa kami nantikan jurnal pagi Anda, lengkapkan dengan jurnal syukur di hari Jumat berkah ini. Bisa dioptimalkan juga dengan beragam doa terbaik, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan Anda bisa sampaikan juga laporan lalu lintas di daerah Anda ataupun juga laporan cuacanya. Karena kemarin dari tanggal merah sahabat MK, jadi hari ini bisa dikatakan harpitnas ya. Ya, ini hari kecepit nasional. Ada yang ambil cuti, ada yang kemudian tetap bekerja tapi bekerjanya dari rumah bisa jadi. Kalau Anda seperti apa kira-kira? Silahkan berbagi. Dan insya Allah nanti kita akan sambung juga dalam segmen Sudut Pandang, dilanjutkan dengan segmen Dialog Umat. Dan spesial di hari Jumat ditutup oleh segmen MK Berkah. Anda yang ingin menawarkan barang yang sudah tidak digunakan tapi masih layak pakai sahabat MK, daripada mubazir, lebih baik diperpanjang manfaatnya, silakan Anda bisa tawarkan di segmen MK Berkah nanti. Dan untuk mengawali pagi hari ini, mari kita sama-sama simak jurnal pagi untuk Anda.

0: Kita akan hadirkan sahabat EMQ dalam segmen Jurnal Pagi untuk mengawali aktivitas Anda dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Subang. Anda yang mungkin sekarang sudah beraktivitas kembali karena tidak libur hari Jumatnya, Masya Allah. Nah, kita akan persiapkan hari yang terbaik juga di hari ini, sahabat EMQ, Jumat yang penuh dengan keberkahan, dengan mengetahui bagaimana pantauan perakiraan cuaca untuk hari ini. Kita akan mulai dari Kecamatan Sagala Herang di wilayah di Kota Bandung terlebih dahulu, sahabat EMG. Kita akan cek bagaimana kemudian perakiraan prediksi di Kecamatan Sukasari. Ini terpantau akan hujan ringan untuk edisi hari ini. Sama seperti halnya di Kecamatan Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, hingga Cicendo. Daerah Sukajadi, Cidadap, dan Bandung Wetan pun sama, sahabat EMG, yakni akan mengalami hujan ringan. Sementara untuk Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, kemudian Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Anda yang berada di wilayah Kera Condong, Bojong Loa Kidul, Cibenying Kaler, hingga Sumur Bandung. Perakiraannya juga masih sama, yakni hujan ringan. Masih termasuk di daerah Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, juga Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan. Mayoritas diperkirakan akan hujan ringan hari ini, sahabat EMQ. Hingga wilayah Cinambu dan Mandala Jati, mayoritas bahkan semuanya untuk seluruh kecamatan di wilayah Kota Bandung Raya, ini perakiraannya hujan ringan. Apakah pagi hari ini sudah mulai terasa gerimis rintik-rintiknya, sahabat EMQ? Silakan Anda bisa laporkan juga. Karena kalau tadi sepanjang perjalanan, ini masih mendung ya, sahabat EMQ. Belum ada matahari. Mataharinya sudah hampir kelihatan, tapi masih ketutupan awan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan perakiraan cuaca ini bisa menambah persiapan kita, sahabat EMQ. Kita akan hadirkan juga informasi untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Subang kali ini. Berbeda dengan Kota Bandung Raya, kalau tadi mayoritas bahkan semuanya hujan ringan prediksinya. Tapi kalau untuk di wilayah Kabupaten Subang, ini lebih bervariasi, sahabat EMQ. Mulai dari Kecamatan Sagala Herang di Kabupaten Subang, ini prediksinya adalah hujan sedang. Sementara untuk daerah Cisalak, Kecamatan Subang sendiri, kali Pabuaran, sahabat EMQ, ini terperkirakan akan hujan ringan. Daerah Kalijati hujan sedang, kemudian di wilayah Purwadadi, Pagaden, Binong, hingga Ciasem, itu terperkirakan hujan ringan. Bergeser ke wilayah Kecamatan Pusaka Negara dan Pamanukan, perakirannya cukup berawan di hari ini, sama seperti di daerah Belanakan. Adapun untuk Jalan Cagak, ini hujan sedang perakirannya hari ini. Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, hingga Cibogo, Cipunegara, Cijambe, Cipendei, itu perakirannya hujan ringan, sahabat EMQ. Anda yang berlokasi di wilayah Legon Kulon, perakirannya berawan. Sementara untuk Kecamatan Cikaum, hujan ringan, seperti halnya di Tambak Dahan. Berbeda dengan Serang Panjang yang hujan sedang, sementara di Sukasari berawan, sahabat EMQ. Anda yang berada di wilayah Kasomalang, Pagaden Barat, hingga Ciater, ini perakiraannya hujan ringan. Di wilayah Dawuan ada perakiraan hujan sedang, sementara di Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, itu berawan, sahabat EMQ. Lebih bervariasi intensitasnya untuk di wilayah Kabupaten Subang, tapi tetap untuk persiapan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk membawa jas hujan, payung, sahabat EMQ, kenakan jaket yang tebal, kalau bisa anti air juga, karena biasanya kalau sudah di jalan, tiba-tiba hujan gerimis kecil-kecil, terasa tidak perlu menggunakan jas hujan. Nah, ini jaket bisa menjadi perlindungan pertama ya, kalau tidak keburu untuk mengenakan jas hujan. Karena biasanya kalau pakai jas hujan, itu kalau sudah dirasa cukup deras, sahabat EMQ. Ada yang sama? Masya Allah. Silakan, kami nantikan atensi berbagi Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda hari ini. Bagaimana pantauan lalu lintas di wilayah Anda, pantauan cuacanya, dan silakan Anda bisa kirimkan salam satu rahmi dan doa terbaik di pagi hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda? Ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu, sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal, karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap harinya. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini, karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran silakan hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah, tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
9: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
10: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
8: Bincang parenting.
11: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
8: Dialog umat.
12: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
8: Bincang kesehatan.
13: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
8: Dan ekonomi syariah.
14: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
8: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, Sahabat MK, dan kita memasuki segmen Jurnal Pagi. Saatnya Anda untuk bisa berbagi jurnalnya di pagi hari ini. Silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Jurnal pagi hari ini bisa dilengkapkan dengan jurnal syukur, pantauan lalu lintas di wilayah Anda, atau mungkin juga pantauan cuaca, sahabat MG. Anda yang memiliki informasi seputar penemuan barang, kehilangan barang, ataupun fasilitas umum yang rusak, ini bisa dilaporkan juga agar kita bantu untuk menyebarluaskan informasinya di hari ini. Dan untuk itu kita akan mulai sapa sahabat MK, Anda yang sudah bergabung berbagi jurnal syukur di hari ini. Alhamdulillah, jurnal pagi yang pertama datang dari Cimahi ya. Alhamdulillah, dari sahabat Handayani di Ontario Cibabar Cimahi, jurnal syukur pagi hari ini adalah, alhamdulillah, Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kemarin bisa mengantarkan dokter atasan ke bandara untuk terbang ibadah haji. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah juga dapat rezeki tidak terduga dari dokter saat di hotel kemarin ya. Masya Allah, Allah maha baik, Allah maha kaya. Dan ini juga disampaikan oleh sahabat Handayani, jurnal pagi hari ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk, dan doa terbaiknya semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk para pendengar, kru, dan operator dimanapun berada. Mengirimkan juga foto yang tadi diambil jam 6:30 ya. Wah, ini udah lebih cerah sahabat MK dibandingkan hari kemarin ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kali ini juga disampaikan ya oleh sahabat kita, Insya Allah mudah-mudahan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Ini kalau di langit Ontario Cibercimahi sudah terang berarti sahabat MG kalau lihat dari foto yang dikirimkan sahabat Handayani. Terima kasih sahabat Handayani. Kemudian kita beralih ke Soreang. Alhamdulillah kali ini ada Ibu Ella yang bergabung membagikan jurnal paginya. Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan. Doa terbaiknya semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah barokallah, pagi yang sejuk, segar, cuaca cerah. Alhamdulillah juga masih bisa ibadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak MKFM, Masya Allah. Doa terbaiknya untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah. Untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah dimanapun berada, serta diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Hari ini jangan lupa tersenyum, bahagia, biar hatinya tenang ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Ibu Ella di Soreang ya. Jazakillah khair. Dari Soreang sahabat MK, kita bergeser ke daerah Buah Batu. Kali ini ada Pak Yandi di Buah Batu yang sudah mengirimkan foto juga. Ini nampak masih lengang ya untuk di daerah Jalan Cijawura Hilir Buah Batu. Disampaikan juga cuacanya sejuk, lalu lintasnya lancar, cerah juga ini ya, Masya Allah. Jurnal syukurnya di hari ini dari Pak Yandi, bersyukur hari Jumat penuh berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah, mulai dari sholat sunnah dan yang wajib, kemudian bisa beraktivitas juga seperti biasa, berolahraga sambil mendengarkan MKFM. Fi amanillah kalau sedang bersepeda ya Pak Yandi. Doa terbaiknya semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia.
tersenyum juga di pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi. Dari Buah Batu kita bergeser ke Cimindi Raya, sahabat MK. Kali ini ada Ibu Juwita. Alhamdulillah bisa mampir sebentar ya. Menyimak sebentar karena mau berangkat kajian pagi. Masya Allah. Semangat Ibu Juwita untuk menuntut ilmunya. Salam silaturahmi dari Ibu Juwita untuk semua yang ada di MK FM, untuk pendengar juga. Insya Allah, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dan istiqomah dalam kebaikan. Jangan lupa bahagia dan tersenyum di hari ini. Masya Allah.

Anda sahabat MK yang juga ingin berbagi seperti apa kemudian pantauan lalu lintas cuaca di daerah Anda, apakah terjadi kepadatan karena hari ini sudah masuk kerja atau sudah mulai masuk sekolah atau anak-anak masih libur kira-kira sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi menyampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Karena bisa jadi ada kepadatan karena banyak yang mengambil long weekend sahabat MK, libur panjang, hari Kamis tanggal merah, Jumatnya kejepit. Kemudian Sabtu dan Ahad biasanya Senin ambil cuti sekalian. Nah, ini lumayan ya, hari-harinya cukup bisa untuk menambah rasa kebersamaan bersama dengan keluarga.

Kali ini kita sapa juga sahabat MG yang baru saja bergabung. Kali ini menyapa ada sahabat kita yang berbagi dari Bandung. Kalau di Bandung cuacanya masih mendung, lalu lintas ramai lancar untuk di daerah Muara Rajen. Masya Allah, di daerah Surapati ini ya. Baik, terima kasih sahabat MG yang sudah berbagi. Dan nampaknya kita akan langsung sambung sahabat MG di segmen berikutnya. Dalam segmen Sudut Pandang, kita akan menilik adanya sebuah program sahabat MG dari Dinas Perhubungan. Ini kalau kita lihat ada sebuah operasi SIMDEK sahabat MG di Kota Bandung. Kita akan lihat seberapa jauh operasi tersebut diadakan dan menilik konsistensinya seperti apa. Namun sebelum itu kita akan siapkan terlebih dahulu sahabat MG untuk menambah giroh semangat perjuangan di hari Jumat penuh dengan keberkahan ini dengan satu buah nasyid dari Sautul Harokah. Dengan hadapilah sahabat MG.